0: Lawan datang ke sekolah kini
1: macam-macam lah nah.
0: Macam-macam eh. Ya, contoh aja
1: Okey, ngambil ke bisa diperkongsi ke kita hingga peningan manyu atau anjung komen kita dia tu ba FB kami lagi kami dua ya. Macam sore kita lagi berperintang jentu ke pukul 9 pagi tu lagi nah men.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, kita berperintang dulu men.
0: Ya, ngau lagu nama MA.
1: Nama dah. Boleh terus puang nih. Lagu dari Gilbert Gawang, lagu Kisah Maya Sekolah. Datuk kami dua yang berengkah maca komen KBC ditampik bala kita di FB kami. Tentu ya, YFM Penggerak Pagi.

0: Dinor Bukai, tentunya Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
4: Okey, lagi merisau pagi dengan semua balau peningan kita ke pagi tu buat 2 pagi manu angku kuat.
5: Ya, yeah, bisik kaban ke madah pagi tu double M neh.
4: Double M.
5: Okey, ngenang serentang maya kita ke bersekolah nama kebuah di kangau ngagai bilik pengajar atau ke tempat lagi nya bilik guru disiplin, pengajar disiplin.
4: Dia dulu MA. Nama penyalah kalau gagak dia mainnya sebab.
5: Kami sebab nak ada penyalah bukai tu men. Laban bala giang tu sigi ya orang kaki sukan. Lagi ingat nanti maya pendidikan moral kan kita berbagi kelas. Saya tak akan ambil Islamnya pun lagi bilik sepia. Kami berbilik sepia. Mayanya ada cikgu. Kami sebuah tadi lalu ngagai store, lalu ngigat net, ngigat volleyball, main volleyball.
4: Maya orang belajar.
5: Maya orang belajar. Kami sebuah ngagak dua tim.
4: Udahnya
5: dua timnya di kangau cikgu. Namun nama kita nemu cikgu. Okey, kita pumping. Sebab kita pumping pada depan bilik guru dah.
4: Ya, mak sebab selalu kenya.
5: Sekiranya dia membelah kami awak dukung pada dia. Kira manah gak lah laban pengalaman bekanya ngujung ke kami sebuatnya tadi dalam 12 ikutnya bisi dalam 8 atau 7 ikutnya dia pilih lah main volleyball untuk ngagai peringkat sekolah. Untuk ke sekedarnya ada IPT pun wakil IPT deh.
4: Bisa pemanah ya kan?
5: Lebih maya ke bertemu je deh. Ketawa kena ada rimpu deh. Aku ingat maya ada cikgu Liu. Guru lagi disiplin ingat, awal.
4: Reti lagi mana hong tak ada tu. Lagi ingat ke guru disiplin deh.
5: Lagi ingat. Ya, pisian pun lagi ingat pisian yang sikit belah tisi deh.
4: Ya, pisian dah sobat.
5: Ya, sikit smart ya. Amai ada mincang rotan yang menemulah kita ni.
4: Ya,
5: setanjung lari.
4: Tu sebab segi bala pengajar atau lebih lagi bala warden meh segi ngemai we sedak ya kena ngelintian kita nanti yang malau kita tak ngelintian kita tak tekalanya apa so kena jarinya satu ke emak dua ke sampai tiga nang gua dekat narit jari deh
5: kadang-kadang dembat apa belakang mana
4: ya amat tena maya kita assembly.
5: Ya.
4: Nyak meh, maya meh ke benda ya penyalah. Kalau digagak, maya kita lagi sekolah, baiknya sekolah primary atau ke secondary. Ana madah nadai bula, kita madah nadai. Nah kalau ngagak penyalah ke sekolah nah.
5: Tang ti kelia lebih kita lagi kena sifat cikgu pada pengajarnya dan itu jadi isu nah.
4: Ya, nadai.
5: Dia tu laban nyo berubah zaman, mimit utai ka bel. Tersah kita nah.
4: Tersah ke kenya nah. Laban engkanya ari cara kini.
5: Ya.
4: Siku-siku anang ada tu bukan nama de MA zaman kita ke millennial kita ke ngada ke nebiak generasi dia tu nama kebuah kita kau pindai tu zaman kita subah oleh di hukum bekanya tang kita noleh nerima anak kita dihukum kenya.
5: Kelihat kita dihukum pengajar ni. Boleh ke rumahnya terima baru ya.
4: Ya.
5: Hari apa indah kita
4: ya. Betul, betul amat.
5: Upah kita anggap belajar. Kau sedap yang anak kita.
4: Aku lagi ingat Tok MA berkongsi ke Tok ni.
5: Betul.
4: Maya lagi sekolah sebab nanti dia ngagak penyalah. Ni pun penyalah bukai meh. Bakal dia fail. Bak subjek ke subjek teras punya.
5: Matematik
4: kini. Jadi dia bisa kena hukum imit. Bukai hukum ke ngasuh dia medih ke dek nak cikgu ngangau ke dek kangau apa indai tang nanti dia pulai ke rumah laban apa ikut cikgu dek anak ke kebuah dek madah ya ya kak ngawam dek nak
5: nadai jalai
4: nak nadai jalai kami sikit bisa mayuh hui ibad ini yang pemilih aja ketebal bisa kenipis bisa labannya tadi meh nanti dia berskul nanti apa dia cikgu anak kebuah dia boleh ngangau ke cikgu anak kebuah dia ngangau ke apa berskul ya cikgu dek nyanyak cara kami subaknya nama-nama aja penyalah gagak dek nanti cikgu tak ke warden dan ngangau ke dek tamak mendak jadi bilik warden nadai aja kok dulu yang kini yang apa ada dia.
5: Ya, nadai oleh minta talian hayat ni.
4: Nadai. Disiplin tetap disiplin.
5: Ya. Ah. Keliak lebih kita kita dah habis assembly paginya dah. Kadang-kadang dia cik pula cikgu kukut kita, buat Amat. Kita. Ya, stuki yang nama stuki yang berbelang keliak saya kena tangkap.
4: Betul.
5: Okey, komen ke terubah tu, Min. Kau ketawa aku macam tu, Min. Hari uang lantik yang kau kira. Kalau tamak bilik guru disiplin, ketegal orang datang ke sekolah. Tahukah salah kami sebuat lepas bas ke laun dah.
4: Ya.
5: Lepas kami ke depan bas sekolahnya, asal kena logik ke kena hukum kau kira.
4: Ya. Ketika bas ke lawan.
5: Ya sudah, ya kena hukum.
4: Laban nanti bakal school ke subaknya. Gate sikit jangan tutup orang. Ada nyabisi pengawasnya ke dia?
5: Ya,
4: ngau
5: tulis nama.
4: Sekali. Ah, lu tulis nama ngau warden dia. Amat punya ke DMM. Ngau ke peninggal tanya tadi ni. Lagi terus nge komen peninggal kita. Okay. Jonika Juan. Jadi sama pagi DJ kuyo siti pengingat di mengkang dikenang datai ke dia tu ianya dikangau ke pengajar dikangau ke pejabat guru besar kuyo tegal ngaga penyarut serta inggal buat dewan makai okay namanya DJ kami nyau munyi ke belaya maya pagi hari laban berbuat kekerasan. Nyamai kerasa pandu ngena api kayu. Menyak tahun 1960-an. Dini bisik kantin sekolah no beli ke pemakai. Nyak alai selalu amai perut rapal serta bergigak ke barang utai titau dempak. Udah kami explain serta madah ke kebuah kami tinggagak penyarut yang ngagai guru besar. Nyak baru pacik tu kemasai nyak selalu nyedia ke kerasa nyak buat dewan makai. Kira ke official meh tau makai kerasa.

0: sungai.
1: Oh, kita ikat pun.
0: Kita kan ada milih ya.
1: Okay, komen ke 3 tu Syada Damon MA ngau min ke kia membesi ujadi engkelili pagi tu pengingat maya sekolah 3 kali tamak bilik pengajar. Dah ada kes buka titik buruk ngagak kerja rumah. Kedua, kena palu laban kenyadi Ali Gusti. Nyobih ridang baju ke. Tisah menyagi biak laban kecukup mancal ke. Di rumah panjai pun semampai digagai apa indai. Ngenak sementiang. Mancal.
0: Mancal. Ya, mat ne. Ya, sikit cara amat ganya ne. Suah mat kita dengar yang subah. Tang nadai. Galaban kan yang nadai. Media ramah kini no viral kita yang subah.
1: Ya, tang keliak kira ke mana ke apa indah kita yakin ini kita ngajar kita berkenyak deh.
0: Pedak kita nyadi mensiam.
1: Oh, nyadi mensiam eh. Oh, syukur lah.
0: Oh, berterima kasih kan kot eh. Ya, lagi terus nge-komen peningat kita itu MA. Dominik untuk ada baca empai nak.
1: Betul.
0: Tama agak bilik PKM. Kena sifat ngena rutan palu ngena wei betul tegar nama tegar ponteng kelas study ke sekolah asrama ya subak ku ya tegar raga kena ukum bilik asrama nak bersih kena ukum nak boleh derintai di tok DJ ku ya kalau masuk ofis pengajar kalau ga ku laban ke nyandang ketua kelas bertemu ngau guru kelas ninti yang pagi mai sekolah ari primary nyentuk ke secondary aku suah masuk ofis pengajar ukai ketegar bisik penyalah tan bisik mengai pengawak. Primary pengawas ngau ketua kelas secondary ketua kelas aja. Tu cerita ni.
1: Nyok sebaka ngau
0: good boy tu.
1: Nyok sebaka ngau cerita Wellington Imai tu. Min kekia hari cangkul lubuk antu ningal seduai mana topi pagi tu mulai kami ingat kita ibas sekolah sebab maya sekolah sebab ndak kala tamak ngagai bilik disiplin guru pengajar kepala pengajar laban ke masalah disiplin tang suah dia suah cikgu nyang ambil buku latihan tau ke kerban dikena cikgu yang ngajar jadi tu sebab baik SMK Serian ku kia tahun 81 nyentuk ke 85 jadi ya sebab kalau gawak baik SKM Laban LA lebuan tu kerja kontrak mainnya selalu masuk bilik PKM keliak lebuah ke ngajar ngau bilik PKKK penolakanan ke kurikulum ngau guru besar laban ke baum pasal pengawal kerja sekolah lah. Sama untuk good boy sebab.
0: Ya, yeah, good boy.
1: Boleh tadi mai itu di lebuan tu.
0: Ya, neh. Nya meh pengingat mandi segenya neh. Tak kita pagi tu kak ninga. Pengingat ke tak ke penyalah ke kalak digagak maya bak sekolah lebih lagi secondary ngau primary tamak ngagai bilik. Kini kita mandi
1: pengajar.
0: Pengajar, guru disiplin.
1: Tau ke kepala pengajar. Bila warden kini.
0: Ya.
1: Bisa ejak penyalah neh.
0: Bisa ejak penyalah.
1: Lagi tuang nama rumen.
0: Okey, kita ibu perindang dulu. Tepah kata lagu dia.
1: Okey, lagu dari Jacqueline Huang, lagu Yakumang Sarawak terus ngau kami dua Min.
0: Dua pagi.
1: Wah.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: YFM. Sibu 87.6.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Amay nais! Ang kayang! Araw po kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Dua pagi wai pagi tenggau double M.
2: Yeah, so pagi sekali lagi kita lagi ngah topik kita ke pagi tu. Yeah. Nama penyalah kalau digagak kita untuk kita dikangau atau kau dihukum pengajar baiknya kepala pengajar, yeah. Warden ngau bala pengajar kebukai.
1: Lampung baru tu min. Richa Unuk. Ya madah ninga seduai bai jalan simpang semenjan mana gayari kok ya. Kalau tamak bilik pengajar sebab penyalah nak ada buka laban ada nulis nama maya pulai hujung minggu laban ke pemalam bab buding kok ya. Tahun 1978 sekolah menengah subak kok ya tinunda ya 2 minggu sekali pulai tahun minggu sitinya kira ke pulai secara haram escape. Ditemu cikgu sedaya 4 ikut sekaban kena hukum cikgu nuci parit. Udah nyak ngumpul sampah seminggu.
2: Ya. Nyak ke escape nyak amat. Nanti buka school subak deh.
1: Ya.
2: Tok hari pengasai derempu. Tok balan nebiak ke dia babu dia. Yang lebih lagi school menua pesisir kaku tu. Jawa penai. Bisi kedua aku dah nyu berdarat.
1: Ya.
2: Berdarat pulai ke rumah panjai. Laban nyak tadi me baik lelengau ke penai. Maka bersekua nuku subak nya eskes sepilik nya berdarat ngagai sungai pulang sebenarnya dengan jalan kampung berani ya berani nembiak mainnya nya tadi pama udah temu cikgu sigi dihukum
1: baik hati ke pulai mainnya
2: baik hati ke pulai meh
1: tanya Siti hari kesalahan.
2: Ya, setiap hari penyalah banyak ne. Terus ngok komen peninggal okay. Kita atau kawan banyak sekolah atau ya dia di Johor, Mina. Sama pagi ngaga Mina di Johor, ya mendiang ke kita ingin nak channel Astro. Lah bayar bisa mada. Pu nyamai mak dah bisa ningau YFM Iban ba channel Astro dia tu. Lah bayar sida yang lama tu den deh. Lebih lagi bala kita Iban ke dia Udin. Nangante kebenar ya. Radio Iban tu boleh didengar. Ngena channel Astro.
1: Nasib kau boleh pulai baru ngagai
2: ya,
1: channelnya neh. Mana hendak.
2: Ya, terus ngok komen hari mineh tu, kuya tu ya madah badi tu. Ya suba kalau hukum cigu kuya yang ngok kabannya ketegar raga. Jemi hari pukul 2 ngagai pukul 5. Amat suba sige selalu jemi orang kami entep sing anggap penyalah hari raga. Jemi bapadang. Jadi balua bilik guru ku ya sekali mansa cikgu apa aku cikgu apa aku masa nyapi bersekolah sebab nak nyapi laban ia kena meda hari baru benuangnya yang ludah kena kepala cikgu apa aku ne sekali maliak meh cikgunya tadi kangau kia kebaruh lalu ya madah tarik dapat pisan. Tarik berpisan alu getil. Nyak meh sikit hukum ya meh nebiak kemayari. Antena subak tikau ngena duster.
1: Ya hampir
2: alu burai hampir udah jago belakang
1: tebal lagi kawan-kawan ayah kawan-kawan duduk belakang deh
2: kawan-kawan duduk belakang ada ningga nanti maya cikgu ngajar sikit dusternya malu terbaik menya alu burai pala dadanya
1: keliak tindak ditarik buat pisan dipulas buat pendiang
2: ya man tiba pendiang kubiat menya
1: kena kubiat bonifasi pihak tu min so gigi sedu dua di selepian dengan seduai pagi itu kau kira bak iam pu penyalah kena agak maya sekolah sebab sigi nang agak kerja rumah dah dihukum cikgu duduk baluar keduanya laban ke data, nak datai aktiviti lemai pelabak aku aktiviti kau kau belum ni nah
2: ya ya memang ayuh agak komen-komen bala peninggal kita kebuka aku tadi bisik terpansok ke siku cikgu ni ya tadi lagi kita yang igak ni kita maca dulu ke James Nuyang. Tama pagi di JMA Tiu kaya ngari jemian kaya rebak sidak itu subak 1970-an Principal Vargas Bansa Tamil Bak St. Augustine Secondary Betuang cukup strict disiplin kaya nadai takin baju nadai badge nadai ngenak stukin ngau buat panjai bisik neguk kolor baju pun kena madah ke kebuah kaya mesti madah ke kebuah ya principal yang megak guru disiplin yang megak guru sukan all rounder bisik mai tusah mimik berjakuk madah ke kebuah ya nyak ndak lancar berjakuk English ngau ya kini ke bisi amai tu sah mimik bercakap madah ke kebuah hayanya ndak lancar bercakap English ngau ya tajak pen rebak kami English medium ke dia tu udah tuai ngenangnya asai ke military discipline nadai tau salah patah mimik tang asia kami semua mujur magang dalam penghidup serta sekolah kami cukup popular dalam sukan ngau akademik nya Ari James Nuyang.
1: Yeah.
2: Dia kita medak ni.
1: Betul.
2: Empas ya menya.
1: Bida kelihat engkau dia tu. Okay, bida ba hari suka sistem pelajar tu hari yeah. bala nak biak kita
2: yeah.
1: dah.
2: Ya, lebih lagi ba disiplin. Nada ke datang ngasuh kita mental toko stress ni. Nada ke semua bekerja.
1: Kadang-kadang nanti dikenang tu baru nya kira ke nyak meh tadi.
2: Mesti pemanah
1: ya. Mesti pemanah ya.
2: Mesti pemanah.
1: Tu mana we tu hari sibu dengan sedua ikut kia sebab maya bersekolah sikit sampai escape. Ambil masa rehat segi ada ditemu laun tamak ke kelas nemunya cikgu dah nganti penolong kanan dah nganti bapa lah tangga lalu kena sipat bermua kelasnya meh malu pada bala kaban ke kia tang dia tu kira ke dah mujur dia tu nyaw dah pincin gawak sedadu ke kia
2: Clarence Midan dah baca tadi MP okay hari pakan ku ya aku kalak kangau ke guru disiplin sebab maya aku form 5 ku ya ba SMK Julau tahun 1983 mayanya cikgu kami ianya cikgu Joseph Juntiang tegaknya berdiri straight maya belagu negaraku lebuah maya assembly pagi hari 2 laban maya assembly bala cikgu bukai berdiri di belakang bala student nya yang medak aku berdiri kanya-kanya ma ragi
1: ngajen
2: nua ma ragi nembiak nak berunding mana habis pimpunan ia lalu ngasuh aku nitih kia gebiliak ya sangka aku ngasuh ngambil exercise book nemunya kena anu malu matang nasib semina kami dua ajak dalam biliaknya nyak meh cerita maya kagik bersekolah keliak DJ. Terima kasih ngagai seduai ke pagi tu ko ya. Nyak cerita Clarence Midan Ari Pakan. Mak lama ya kita ke assembly nya mak ni ke nampak kerengil. Ya. Amat na MA na.
1: Ya ketemu pagi na.
2: Bukannya assembly dalam dewan ke bisik.
1: Baluar.
2: Baluar. Amat na ba padang.
1: Ba depan blok pentaberan na biasa ya.
2: Anang ge ante padangnya lucek kasut ni. Hari satu. Sekejap aja ya. Mana borak udah
1: nya. Ya ge kelihat kasut borak na.
2: Kasut borak na dengan kasut celum.
1: Dah bakal dia tu dah. Nanti maya kita ke petusunnya sedak ke kurang peninginya bermua.
2: Ya.
1: Kita ke tingginya ke belakang. Nanti kena ke sebaris kepala lagi yang yang menyuh maya cerita ne.
2: Mayuh cerita.
1: Nanti kena tarik cikgu boleh pulih ke depan.
2: Alu tarik sama pisan
1: ya. Adeh macam-macam pengingat
2: ne. Macam-macam nih. Tang cukup rindu kita kenangnya ne. MA.
1: Ana biar dia tu lepas sedak ia bersekolah dah bersih dewan keduanya dah bersih parabuang.
2: Ya baiknya apa menurut pesisir tau kau pada negeri kebesar. Dah mayuh dah fasiliti tau kemudahan meko kita.
1: Kita kelihat ama ya hujan baru ada assembly ne.
2: Ya, hujan baru ada assembly gagal mayanya ne.
1: Betul.
2: Nyak jadi kerak magalam kelas.
1: mayanya ada peluang untuk kita nyelinti yang buah hati mayanya. Maya assembly ne.
2: Ya. Ya gagal malah cikgu-cikgu kita ini nemu bisa pengingat kini. Tahu magak komen-komen ne. Kan sebab nebiak ke manca dia tu dia dah jadi cikgu.
1: Bidah kelambu tu di Sri Aman hingga seduai. Kelia amat suah tamak ke bilik pengajar ke kia sigi suah laun datai ba sekolah kelihat ada bas sekolah ke kia bas sekolah ba menua sekuau alah nda ngena bas nombor 14 meh kelihat ke kia bas lanang sekuau sibu tajak piak mujur ga habis sekolah depan basnya subak ke kia tambang kelihat RM25 sebulan ungkup anak biak sekolah. Lagi mudahnya 25
2: ya, ya amat. Lagi mudahnya. Okay, komen kita Uka Besh. Uka Besh tu sama pagi DJ Akai Dai ko ya. Maya school subak. Nada nak respect magang semua hukum cikgu. Okay, tamak bilik cikgu disiplin. Kami tiga ikut ko ya. Dia asuh cikgu milih ni rutan kedekak. Awi kedekak tu ko ya. Kena nyipat pilih burit tau ke jari tang siti utai ke ditakut amat takut ke cikgu madah suap pindai nangi ke ditambah ke pindai aku siti dikingat kami aku pedak ku ke cikgu duko laban ngai pulai mai bu tengah hari baduk makai nama tu ku ya tu ne siti dikingat kami ku ya padang padang ke pandang ke cigu duko alaban ngai pulai main bol kira ke kena ngerembak ngerembak ari jauh
1: asa pulai ngai pulai
2: asa pulai ngai pulai hanya kebenar ya tu terti ku ya tadi aman cigu suba sigi maya wi ya kena kelintian jua ada jua apa inai ge wi nya ma
1: keduanya diberi apa inai
2: diberi apa inai mengkau ini dikelari
1: Atang kelihatan lebih cikgu ke dekat nyipat kita diberi pilihan ne. Kakak besar ke kakak kemian ne. Balagi yang mada hanti kemian ne. Dia sama esai ke saya. Kakak besarnya nak tu berapa? Nak tu berapa?
2: Nak berapa ya baku. Kemiannya apa dia mah? Lama yang nipis deh. Sekali ingat berkulit kita ya. Po,
1: mirah.
2: Mirah. Mepiak dia ni.
1: Pulai ke rumah benar ngelalai ke abi mirah ne. Balengan.
2: Aman, aman.
1: Di pedak apa indai ke dia tanya saya dah. Nama kebuah tu. Nama deh. Ini nama cerita ya. Terima baru.
2: Terima baru.
1: Nak ada rumah. Terima enggak sementi yang hanger.
2: Betul.
1: Kita ikut liatnya nih.
2: Okay.
1: Risa Billy sudah dibaca di bedau.
2: Bedau.
1: Tu pengajar tu Min.
2: Hanya ya tadi meh. Hanya
1: aku. Kau baca nih.
2: Kau baca tadi. Pai baca. Baca M
1: A. Risa Billy RB tu. Cuba sigi ya mancal. Jarang dah semetap burit tamak bilik pengajar. Lebih lagi bilik disiplin. Guru disiplin. Laban ke bising ngagak penyalah dia tu nyadrim punya dia. Pengajar nyaw dari impu gua jadi pengajar disiplinnya ini tujuh dari mendak topik pagi itu okay. Mulai ke pengingat main-main
2: ya kena nak saya ne ya subang kasar impu kena palok kena nak kena malok ni biak dia tau ne okay ma boleh berperindang dulu kini tu apa gitu ne
1: hari lagu menua kita Sarawak Bumi Kenyalang tu kita nginjau Siti lagu tu kenang kisah bersekolah gua min hari kapan kita sepianyan lagu
2: ya lagu kisah kasih sekolah
1: Di Sada Ribung, jam kita pukul 8.35 minit pagi.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai Mekah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
4: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
3: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
4: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
3: YFM Segulai Sejalai.
5: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpesa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
6: Ya, jam kita pukul 8.45 minit pagi.
7: Tak berasa ini. Kita lagi dengan topik ke pagi tu. 2 pagi, why? Tadi Manu dan Kuku ada tu bapak aku. Semua dah ni. Udah nurun ngasuh penghidup.
6: Ya, keduanya udah berupis. Ya, ke rumahnya benong upi.
7: Betul. Ngejar pengawak dari rempu meh bakal ke pagi tu, neh.
6: Ya. Nampung baru ngau sekedar ku min tu, min.
7: Ya.
6: Kaban kita ni. Nicholas Layau Tibu Benung ningat seduai keliak maya bersekolah ku kia DJ kala agak dikangau pengajar tamak ngagai bilik ya inya kepala pengajar tang ndak agak suah kedegal ke laun tamak kelas kedegal laun tinduak manyuhlah penyalah kami sebuat maya kita ke dia buat puding ku kia inya kebuah ya nyau dikangau ngagai bilik pengajar tang ya ndak kala nganuk ba mua-mua kangau ke bilik. Mana kebanyak?
7: Mana agak berkenyak, Nek?
6: Awa.
7: Okey, lagi ingat komen peninggal kita ke sekali tu. Tu nyumayuh scroll-scroll tu, Nek. Henry Jawan. Pai dia baca tadi, Nek.
6: Betul.
7: Selamat pagi, DJ MA, ngau DJ Min. Kau ya, aku umaya sekolah keliak. Nadai kalak kena kangau cikgu disiplin. Laban nadai mayu lah. Tang, sekumbang ke udah berkuli dia tu suah di kangau ketuke masuk upias kena beruas tang ukai penyalah diri. Ya tu peninggal kita Henry Jawan ne ke pagi tu bisa lagi Lukas Panggau Broadcasting. Jadi nyunyet aja koro putih kita ngali agak-agak cegu penglikun sekolah aku ya kena ngukuk kena hukum ngangkat tanah ke Jamal. Pilih ni bagi Wi. Maya kena hukum. Tegal nak ngadu kerja rumah. Itu dia suruh minta milih tu. Ke Jamal atau ke milih Wi. Milih ke Jamal tu. Selalu ya gini nebiak ke keliak tu. Sigi ngangko pasir, ngangko rangkang, nyabur rumput. Nebas rumput beskuah.
6: Mantun rumput ba tizi Farid meh.
7: Aman. Kala ada MA.
6: Oi, hampir magang.
7: Hampir magang.
6: Tang ya ke pemadu di kerindu lebah cikgu kang ngukum mai oras dah. Mai tong oras ke corak seluamnya. Habis bulat sekolah di Pelin.
7: Ya rindu ne.
6: Rawun. Nyau ke mai. Ke mai oras rawun dulu.
7: Ya, maka ngau kaban tu tadi Lukas Panggau broadcasting tu mai ya rindu ge milih pengawak cereti be ko ya nyabur rumputnya tau ke mai sampai nya. Nyamai ge hari dia minta palo.
6: Tu kaban kita tu kenang lagi ba tadika tu. Amin. Joyce Lina Jara. Pengingat subak tu au ke kia ba tahun 2005-2006 benung ba sekolah tadika kami sebuat semampai bergagai dalam kelas laban kau dah tembuk meh pengawak dalam kelas ke kia sigi bakai ya umur kita 5 dengan 6 tahunnya sigi benong ya
7: mancal
6: ya, dilara cigu nadai ninga ke kia laban cigu nya benong ba dapur dia mesti manduk utai ke kia atas sekali nya mansang mencigu ke dapur lalu berbaik ke senduk kira ke kena ngagai sedanya meneh.
7: Kena ngagai kena ngembak ya,
6: ya kena ngembak sedaya nya meh pengingat ke kia sambil cigu tadi nya meh ngayan kesenduanya nemu ke jenuh sedar sebuat.
7: Ya, nyala bagi tadi ka ne. Asal dikerembak kita. Nah kita kapai indai tu nanti di rumah. Bula nak mantai ke hanger nak. Bula kita nak nyadi singa.
6: Kelia sigi ya. Nyam eh. Hanger. Sementi yang paling pahari ui lah.
7: Antonia Antonius Ajau. Selamat pagi DJ ku ya. Ngau aku subak tu 2 kali kena gantung pasal rutan ni bersebut ku ya. Oh kalau kena gantung sekolah punya. DJ ku ya. Nyo asai ke segi 4 murid suai di palo laban kes belayak berbuat ke indau akai kes ponteng ku ya kes nginsap. Mayu hagi kes DJ tanya meh tadi laban ke nebiak sigit mancal. Ah, kes surat ketangkap berpukul rindu. Ah, kena hukum. Pagi kena tangkap surat cintanya.
6: Ya, dia selit buku teks. Ah,
7: tentu tau bisa cerita ya ngau ME to nanti nak tepuk kepuda dia maya pimpunan benar cikgu disiplinnya ngetik ke pudanya lu baca dia nya nyak me hukum orang ke nulis surat cinta atau ke berbuk korindo nya ne
6: oh jeman kali ya ne
7: jeman kali ya
6: sasa manda sasa manda tu min semua utai ke tadi sebut seduai pagi tu nya bisi magang jadi bak kita ke kia jeman kali ya ke kia jadi tucuk diri dengan topik pagi tu bayampu ya kala kena hukum berdiri baluah kelas begulai ngah dua ikut kaban lelaki pom tiga ngah pom empat menyanyi aku kia nanti seduai sini ngah program tu bagi tu tentu seduai ketawa ingat kia namanya Sasha Manda jadi kelia ndak gatu mancal tangnya meh bisa juga penyilap mimitnya ngujung ke kena hukum cikgu ke kia
7: amat ne sikit baka ya meh nanti kita bisik ngah salah mimit ke baka ke kelianya kira ke langsung kita mertinya kebenar ya man ngambil kita jadi mensia kira maya kita yang mulai kepingat begitu oh denyak kita pedak kita gaman nek kita kini bala ucuk kita kini kuda tutuai je ne pedak kita oh patut meh abala cigu subang hukum aku ketua nah tua keberibun kebala nebiak dia tu pun dah nak tan kak malu ngai nyadi Nafia AMA dia tahu kita yang asai ni banyak kebuah cikgu tu ngukum kita kenyipat kita bukan kita sebarang bukan kita sengapak kamalok nganuk kita ini ngambil kita tadi berhenti bisik disiplin hari perkara kemit bakal mapak kukut ngenak baju ke kemas gap mandi yang
6: kelia sedia lelaki ngombak di rimpu maco punya baju nak kalah ta'in kelia
7: ya mat
6: temu ngecikgu baru ta'in bakal cerita ke dikunci peninggal kita tadi dah
7: ya buat panjai
6: buat panjai
7: kira ke gangster merti hanya semua ngambil orang takut dia megak orang nak medak tadi oh sigat mat
6: nanti dia tu oh nak ada jalan
7: nak ada jalannya
6: Lily Anthony tu Min aku ya sebab pagi enggak guys seduai kalau tamak bila pengajar disiplin leban ke escape pulai maya hujung minggu hukum mayanya sigi yang mesti peguang bamua bilik pengajar dah boleh pulai ke rumah sepenglama sebulan.
7: Ya, mehukum ya. Pedih lagi bukannya lelengau ke pindai.
6: Ini 4 minggu nak pulai ni.
7: Dia buat sekolah aja ni. Okey tu, angkanya, bisa lagi kini komen. Tak nak tok kini. Last ke penudi kini tok. Ian Will. Selamat pagi MA ngomien ku ya. Kalau escape kelas pendidikan seni laban ada mic drawing paper ku ya. Nak kangau ke bilik disiplin tang karma tekalanya aku ya. Pansut hari zaman dua escape. Alu pansak ngau cigunya batangga maya pulai ke kelas. Malu mat kue nya.
6: Nya. Ku jaku kan nyelamat ke diri ku ne. Nunya bertemu dia ada.
7: Ya. Okay. Pedia mesti. Bisi gas kedak kita tadi nanti bako rindu sebasuh orang dui ko nak ke zaman ne. Lama alu beranau. Nyu ngiting pembungai dulu. Nya kadang-kadang pun bisi kena hukum cigu. Tamat kelas alu berdiri meri atas meja. Bangku.
6: Berdiri di atas bangku ni.
7: Angkat kaki sepiak.
6: Ya, macam-macam.
7: Macam-macam eh. Ulah maya pergi sekolah.
6: Maya cikgu kan ada tamat kelasnya laban ke ketua kelasnya bamua kelas lah. Nulis nama kita siapa kan kebuat siapa ke inggar nama tadi top 3 ya. Tidak top 5.
7: Ya.
6: Ketuanya merti padam kan nama tuan eh.
7: Ganti nanti nama merti tulis baru.
6: Tulis baru kan datang cikgu lagi. Macamnya aja lima ikutnya. Lu kena hukum.
7: Ya, betul.
6: Geman kita kelihatan.
7: Ya, ni bala ketua kelas sebab tau giga na MA
6: siapa nama ketua kelas sebab ni nak ingat aku ini Melayu
7: ya mesti peluang tu nyebut itu ya MA tang kebenarannya meh pengingat ke cukup manis tajaknya payet di sepik kita yang maya lagi sekolah
6: kedua pelabak aku pelabak kami Damien bala kita ke sigi bersekolah jeman kelia dia tu nyalaban kita ke dah beruang biliknya dah berumur tentu muka kita nya dah nyingkang ke dunia pekerjaan pelabak aku nya semuanya kira ke dah mujur mah kita ni dalam penghidup. Apalagi nyak semua hari ajar bala pengajar kita keliak.
7: Ya, terima kasih dengan semua pengajar kita.
6: Terima kasih cikgu.
7: Terima kasih cikgu. Tak jauh kari cikgu. Dan kita patut meri terima kasih dengan semua bala cikgu kudah ngajar kita. Yang kaum semua bala cikgu ke dia tu. Menak tinggal megak.
6: Okay, Nuan Pumin, bala pengajar Nuan kagi diingatkan nama. Sekedar hari sida ya.
7: Sida tu kalau dekat aku buat program biar miat megak. Cikgu Carol, bala cikgu Stanley. Siapa lagi bala cikgunya ne? Cikgu, engkau mapai kumpu? Ya, hanya guru disiplin. Ya, mayu lagi bala cikgu-cikgu ke Bukai. Paling mayu pengingat ke cukup ya payet taya manis maya sekolah secondary meh. Alaban sekolah ba ulu sungai deh. Hukumnya tetap hukum. Tak ada jadi mensia. Cikgu Faizal, cikgu Mat, cikgu Jaidah, cikgu Rosnani, cikgu Hani, mayu ah. Sida itu nyu nemu jaku iban mangga magang sida nya itu. Laban hari sekolah ulu sungai. Pulai ke negeri dia tu kira nyudah pincian kedua ya. Agi ge ingat. Agi kontak mu kalau agi.
6: Oh, maya ke bapansa aja leh.
7: Bapansa dia tu sida ya nyu ngaku buat program nembiak mit. Nya me. Mai kita minta sida yang main nembiak sida kita ingat ke zaman kita semua.
6: Keduanya agi bisi dalam grup WhatsApp ne.
7: Agi bisi.
6: Sebab pagi ngagai bala pengajar ke bisi mending ke program kita ke pagi tu ba kumpul sida cikgu Johnny Patrick, cikgu Sebli di Lunduk dia tu, cikgu Thompson di Serian. Okey, manyolah cikgu Ahmad Zaidi. Hari sida ialah kita tu merti nyenggam cikgu hari Kelantan cikgu bahasa Melayu kami Zuradi Muhammad Nur nyentuk dia tu ya gi kontak dia dah boleh ngagai Kelantan tak lagi rapat
7: cikgu lah. Senanjung nya mayuh ba MN kita ngenang deh kita ke seminar mujur ba abatan pengawak tang hari ulah. Nanti kita bisik pebatang pengawak ke Meruan ke mana tang ulah tua nama neh pen ngai menyadi nep ya. Disiplin nak cukup nomor satu kelebih lagi bak kita tempo bagi tempo
6: iya tuanya ngujung ke randau tua
7: ya nak merasa ini
6: waktu nunda ya lagi kak meto ne tahun pukul 9 lagi kita terbang agai Kuala Lumpur mending ke berita hari pusat berita kita di Kuala Lumpur lagu kena aku dua min dengan kak diri pagi tu ya dua pagi wai. Lagu dari Zamri Amira kena jaya tu banuan.
7: Okay,
6: terima kasih yang semua aku dah ngajung komen.
7: Okay.

0: Hayati ke Buah Kenang, Pak Muai di Kalarembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Ukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu mega disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam ga cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulih dua kitai nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam ga ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Dua puluh empat jam, Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, Wifan segulai sejalai.
2: Y 912.
3: Y 912.

Ya, Siti lagu baru dari Ricky Andrews dan Bungai Pinang Ngojong Gajah Malaya tu pukul 9.22 minit pagi. Selamat pagi. Selamat mendiang ke kami Bak Y9 12 YFM. Kita akan mendiang ke kami dengan RTM Klik Pemegang dengan channel 871. Terima kasih lebih milih YFM. Jadi ke Siti Ali Station pemerintahan kita pagi tu. Jadi kita ke engkanya baru sangkai baru datai Bandur gawak kini pagi tu laut mimin angka bisik jalai dedat kini pagi tu tadi ngujung ke kita laun masuk upis harap ke kita kerja pekawak kita ngau mujur sehari tu au. Jadi about Y9-12 kita dekat bulan aku Nancy Tambun TKC nyentuh hari jam dia tu nyentuh ngegai pukul 12 tengah pagi tu lagi about Y9-12. Jadi tu tusun program kita lagi bakal selama kalau pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Pendiam Penghidup Aku Bergulai dengan pengeluar program kami Lucia Thomas Kasau. Jadi jam 3 penudi bertemu kita baru merindang kita dengan lagu-lagu serta berkongsi dengan kita sekedar lagi berita ke bisik nyadi bak menua kita terus bergulai dengan kami YFM untuk lagu dari Monica Allen L-O-V-E.

0: pagi. Dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, lagu baru Bawai FM, lagu baru Mega Ari Mawat Tungkat Semangat ke udah merina kita Bawai 9.12. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Pengawak ke dekat Diatur bulan 8 tu kalai Minggu Nembiak Sarawak 2026 dekat Diatur kena 10 nyentuk ngagai 16 bulan 8 tu buat Dewan Suara Semarahan. Jadi kenang jaku Ari Menteri Nembiak lupa ngah main gau pemansang orang dagang Sarawak ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ya pada ke program ti ramai ke leka jakuk belia aspirasi kita tu ngayan ke komitmen perintah ke terus ngaku Raban Bia jadi aset strategik ungku pemansang menua. Jadi program tu ialah peningat dekat di penyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar hari aktiviti ti ngerinduk ke hati bahas pemanja programnya Diatur yang kaum kem engkau ekspon miak pekit e-sport engkau sukan warisan lalu bisik mega aerobikten engkau youth market marketplace ti mandang ke lebih 30 iti bansal hari orang dagang menua tu. Jadi konsep belia engkau pengawak nyawak ke anugerah nembiak Sarawak mega bisik Diatur maya pengawak ke di Kumai Minggu Nembiak Sarawak 2026 bulan 8 tu ialah 10 nyentuk dengan 16 hari bulan 8 2026 bak Dewan Suara Semarahan. Ya, Siti hari pengawak ke bisik Diatur bulan 8 nyinilah. Jadi terus pulang dengan kami bawa YFM lagi udah tu lagi reka berkongsi dengan kita sekedar lagi berita atau ke info ke engkanya bisik programi ke bisik Diatur bahawa menua kita kini jadi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program pendiau penghidup aku Gulenggau Lucia Thomas Kasau. Ini transmission Spinak Kenuat.

Ya, terima kasih kerana kita akan lagi mengkam bergelengar kami Bok Y FM. Hari bergelengar aku Nancy Tambun atau ke isi Bok Y 9-12 hari itu 29/7/2026 engkau kita bisingin tu oleh pengadas hari itu tau ke engkau bisingin tu ulang tahun jadi melaki bini hari itu harap ke kita mulai mana nyentuk ngagai penghujung sebut ya sampai menuju kita ke bisingin tu anniversary tau ke ulang tahun jadi melaki bini. Jadi kita ke ngintu hari pengadas hari itu maka meri selamat hari pengadas ngagai kita harap ke kita meruan gerai jeriki hamayu hagi hari tahun-tahun ke udah adanya nama gin eh harap ke semua mana-mana meh utai ke di samping utai ke di kingin kita laban kelebih hagi pengerai meh utai ke nang ya di samping kita nanti nadai nanti kita nak gerai semua kerja kita nak uliah mujur di kerja kita. Jadi meri selamat pagi bagai ngagai kita ke Indo engkanya pagi tu benung berkemas ke bilik akini tak ke benung ada kena dia ke nama utai ke kak di pandu ke tengah hari tu lagi kini seraya kita mendiang ke YFM anak minah ke frekuensi kita terus berlengok kami nyentuk ngagai pengujung program kita sehari tu au. Jadi merindah kita ngaduti lagu sebelum kita bergulai ngau Lucia Thomas Kasau mendiang ke tanduk program pendia penghidup aku lagu Ari Sima Bujang Bire Menani yang tak sebenarnya tu lagu Ari Ganyang Asan Tincin Pengingat Bok Y 9-12 YFM.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.

ko duduk kerire, ngingat kasih ke orang tidak kangau kainai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan sampai di kingat berari. Recah nyawa nuan, didinga aku berari. Maya aku kawa asai kebesi nuan, gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena min, besai di andai nuan. Datuk inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang uduh mempunyai, nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Mai yang bisa peluang, musuh enggak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai. Bukanlah sejalan buat Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program Pendiat Hidup Aku di hari 1 jam 2 ngelari seminar di WFM Singapura.

Okey, pendengar bertemu baru kita hebat dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama keminggu tu awak kita ke dia tu di aku datai baru apa dalam program PPA kita. Handur aku dekat ngenatai ke sedar kenang tau ke sebatang ya ke bisik ditulis dikirim bala pendengar kita ngakai kami ba OYFM ya. Keminggu tu dia aku dekat ngenatai ke Siti Kenang tau ke kisah hidup ke bisik diterima aku risiko peningat kita. Jadi aku ngarap ke peningat kita ke bempu kisah hidup tu bisik mending ke program kita bakal ke ngalih hari tu bakal selama sebelum aku maca sebana hati hari peningat kita pada dalam program PPA dia aku dekat mic kita mending ke Siti lagu dikenak kita mungkau program Pendiau Penghidup Aku. Jadi lagu tu megak nang lagu ke dipilih ya ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke sekali tu.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program, pendiau, penghidup aku. Aku minta ampun yang kau utai ke dekat dikenang, utai ke dekat dikunci aku lagi. Bisa ngasuh hati bala kita kedenga berasa nak nyamai. Minta ampun yang kau utai ke dibaca, tau ke dikeluar ke pengeluar program kita. Bisa ngasuh hati kita berasa nak lantang. Aku kenulis kenang tu seminat dekat berkunci ke pengasai hati dirempu. Genang cerita pejalai penghidup di rempo. Siko-siko kita nada kalak nak kena penguji. Bisik pengujinya boleh diterima kita tau kendak. Dan kita tetap nungak penguji ke datai badanan penghidup kita. Pedis ngondak tetap ditapik kita. Berkenang aku dekat berkongsi ngau kita cerita pejalai penghidup aku dalam berumah tangga. Ya peninga, aku nemu nadai sikap perumah tangga ngasai ku teh manis belama, tetap bisik ngasai ke penanggul pengurang ngau penimpang. Nak megak belama penghidup kita ke jadi melaki bini, kita ke bisik ruang bilik ngasai ke penglantang ngau pengrendoknya datai berdalam ruang bilik kita. Lubam kita nunga utai kena disadang. Nyadi berdalam penghidup kita berkenyak mega aku. Aku peninga bisik 17 tahun udah niri ke rumah tangga. Ukai timpuh ke pandak pik mega ukai ketimpuh ke panjai. Kita keniri ke meligai. Aku bisik tigiku anak induk. Dia tu bala anak aku udah bak sekendri magang. Beruntung mega aku. Laban aku ngasai ke pejalai aku ngau laki aku ngemesai ke bala anak tu nadai penanggul. Kami dua uleh nyengula ke bala anak, nyekua ke sidakya, uleh nupi ngau ngibun sidakya, ngambil ke sidakya, ngasai ke penghidup sidakya bakal penghidup rambukai. Tajak pen tudah laki aku seminat gawak kontrak ajak ngau Cina. Dan aku ngasai ke hari-hari ke diasai ke kami menyana berasai lantang. Semua serba cukup. Aku pun ukai gak bekerja bakal induk bukai. Seminat ke berjual sayur sebelah area rumah sewa kami di Sibu. Aku megak siku induk ke cukur induk bertanam ke bungai. Biar megak bertanam ke sayur. Kadang laku direk gak peninga. Pawang bungai aku dibeli bala induk ke bukai. Sidak ke sama bisik pengerinduk bertanam ke bungai bakal aku. Biar megak nyukan inting hari bala kedatai berbeli ke sayur ke bisik ditanam aku. Diak maku ngerindang hati aku. Pengudah aku ketemu berintu ke bala anak. Ngau berintu kutai sebelah bilik. Sementara ngantik sidak kedatai sekolah. Pia megak sementara ngantik laki aku ke pulai kerja lemai. Bekenyak maku hari subak. Aku ngibur ruang bilik kami. Hari-hari kami menyana nadai berubah. Bekenyak belama. Dia tok sidak nyuda besai. Rindok kami dah nyuda bisik anak darah. Lebus sidak nak bersekolah. Berjalai ke kami. Berjalai kami menyana sebelah nebin tasik lemai hari. Lebuh kena ada pengawak. Kadang subak kami mayu awak. Ngambil diri bergulai berpedak ke wayang. Dia baik apai sidak ya. Lebuah tu dah apai sidak ya. Kebisik terima kelebih ya. Dia apai sidak ya. Ngemaik kami menyana berjalan ngelantang ke hati. Nibuah pun kita berbeli kutai bakal orang bukai pihak ku apai ya. Kita beli masa kita bergulai. Masa bergulai ngebalane ya. Pihak megah masa bergulai ngolaki bini. Okey belama kat kita bisik masa berketuk. Lebih maya pala naik sekolah. Pihak megat lebih maya aku ke bekerja. Penyayau kami ke pangan diri. Meruan berpancur bakal air. Kiak-kiak kami bergulai sama. Bala naik cukup rapat dengan kami dua apai sidak ya. Kasih sayau antara kami cukup rat. Peringat mayu bunyi kaku dalam penghidup kita tu lebih kita kenyingkang dalam dunia kita. Biar megak dalam penghidup nak belama ke kita ngasai ke pelantang. Bunyi kaku hari pun tadi bisik gal bomaya kita nungak penguji. Kak kengai kita pengujinya tetap ditapik kita. Panagi enti nyemak ya udah nuntung bak mua kita. 5 tahun ku dah apai sidaya isiden bak nua gawak. Jentuk ke dia tok mia nadai agi berpengerai bakal selama.
Ia minat duduk berkerusi roda acak. Dalam tempohnya makung ibun ya. Merik yang manik, merik yang makai, lalu ngintu ya. Ia megak sikit lama ke, udah nak kereca. Ketungkah ya ke siden subak, ngejuang kia lalu nadai boleh gawak lagi. Semina keduduk aja berkerusi roda. Kedia tu aku menurun ikik bergigak ke belanja. Bisik 3 tahun lebih maku tu, udah jadi cleaner. Bak semengkas sekolah di benua itu. Habis gawak bak sekolah, pulai nyung reja utai ke sebelah kebun aku bak rumah. Ngintu ke bungai, pihak megak sayur aku. Benar aku ngasai ke dirimpu bergigak ke nak sin. Oh Tuhan, berkenai aku terus ke penghidup aku berketuk. Daripada aku mua anak makin besar, daripada laki aku gak ia nak dapat. Di perening aku, ditinjau kumpu gak mua dirempu, ngau umur dirempu pun yang majak berinsur. Berkenai maruang bilik aku kedudih hari. Ngarap aku panjang umur nak mudah ketisi. Lebih aku berkenang ke pejalai penghidup diri. Pagi tumu dani bergagak ke kuih. Dijual anak aku ketuai bak sekolah. Aku madah ke anak aku. Anak malu anak bagi kak ke belanja. Ni utai kulit jual kita jual. Asal yang boleh mulai ke duit kehalang dengan kita. Pama meh bisik dikenak bersawup. Berbeli ke barang dapur. Dikenak kita sekolah. Maya bin sekolah kita. Pih megak berbayar ke api ngu aik kita. Anak malu ke diri empu merinsak. Belanja ke mimitnya, asih hari berjual sayur, pawang bungai berjual ke kuih, pihak mereka berjual ke sayur, ngau teh bukai ke boleh dijual kami mana. Nyak meh ke belanja kami sebilik. Benar berkelimat peringat. Kadang sinuk ke aku mendak mua balane aku. Kasih kita umang kuatir kudin, lain orang lain ke penghidup kita. Anak nyudah mansan besar.

kebelanja ngagai kami nambah kasir gaji aku nyampe belalai aku peningah lebih aku perhati ke penghidup bala anak darah aku dak bakal ngorang bukai lain utai dikena orang lain kau utai dikena bala anak aku nanti daripada aku wari baju garik semua yang aku ngarap ke anak aku nemu lalu berhati ke penghidup kami dan sikit bisik penimpang lebih malam lebih aku ke ngalik ke diri nada boleh dipejam ke mata rundi yang panjai ngenam penghidup tu dah laki nak gebo pengerai anak pembes sekolah makin tinggi pelajar bala anak makin berguna ke belanja kebesai nyak kadang ngasuh rundi yang ku berasa tusut bayar rumah sewa pun makin hari nyo makin nikik berdagi ke belanja makai ke bukai nyak mau teh ke ngasuh malam berasa panjai mata ngai tinduk pian megak lebo ke tinduk nak ke jenek kelalu mayu utai ke dipikir kelalu mayu utai ke dikira tajak pia aku nadai sekali ngayan kati tik nak keruan ngagai bala anak aku nak sekali aku minta pedak sidaya naya kai mata nak uleh maku ngelalai kai mata hari sidaya pia mega aku nak uleh ngenatai ke penusia ngelalai ke penusia hati aku hari laki aku cukup aku nanggung utai ke respek aku ke diri nek boleh ditan di mak aku kediri aku tetap ngetan aku tetap nguji napik semua tetuk kediri ukai peninga ukai mereti aku ngai berkunci tang bak umur bala anak aku kediri tu awek kesidaya ngira pengawak sekolah sidaya umur sidaya empai asai aku tetapi ke penguji angka hati sidaya nak tan bakal hati aku tang aku nemu bala anak induk aku udah cukup mereti nama utai kenyadi. Terima kasih mengagai ku main indai. Nada beleman sekali sidak tiga ya. Debai indai berpakai ke bulu babas. Nasai ke penghidup merinsak baka anak orang bukai. Nada kali ku ninga sidak ia besmana. Ngasai ke diri merinsak bak mu aku. Nada sekali sidak ia madah ke diri empu berasa nak nyamai. Begulai ngu indai. Biar megak begulai ngapai sidak tu. Nada sekali sidak megak dipinta. Didinga aku minta utai ke nadai. Lebuh debai indai makai bak kedai. Ni ku tak boleh dibayar inai nyak mu tak kira sida bala anak cukup nak beleman terima kasih kumang ngagai kita tiga mina aku ke sebagai inai tu mesinu merak kita tiga kumang hati inai nak boleh merik pengelantang inai megat nak boleh merik penyenang ngagai kita tiga kumang mina sampai kami dua apa kita kita mujur dua hari ngambil ke kita boleh ngubah nasib badalah ruang bilik kita. Terima kasih mega seruran nyaum inai ngintu apai kita. Lebuh ditinggal ke inai kita kerja. Terima kasih udah merai apa kita mandi. Udah merai apa kita makai. Lebuh maya inai kita kenadai. Lantang hati aku kumang. Medak kita tiga lempung tulang. Ngarap ke pengasih kita. Ngagai kami duai apai kita nak mudah langkang. Nak mudah kurang. Pesan aku ngagai kita anak asih. Anak kumang. Tangkai nyawa inai terus ke bersekolah belanja anak kita ngira sakit tulang inai kita tak bedau nyawa di pedak inai kita nak ke uli ngigak belanja ke kita sakit kita uli sekolah terus ke nada ngawa inai kita nada utai dikena bakal ngik orang bukai nak ngawa inai kita kumang nak bergarik mana nak nak biak ke berjenama bakal ngik orang asam kita kumang lantang inai nyamai ke dudi hari ibun megak mana adat bahasa jaga nama kita biar megak jaga nama apa apa kita ngau nama indai kita tu ana ngasa orang penekak bergendang ke ruang bilik kita ibu dari empu kita meruan baka aku tingasi ke kita nyema ila umur cukup nuniri ke rumah tangga dengan kita memang pesan indai gigak laki kulen nerima pengurang kita ngigak ke nak medak ngigak sidak ke kak medak Tuha apai kita kena ada utai Nyema ila inai udah ketisi Beribun me kita tiga menyadi Ane mai layak dalam kawa kita kedirik madi Ingat meyang Arimbit kita bergulai Saum sedarah belak nusu batu buah inai Hidup merinsak di baik apai Nyema bisik sikuk kita mujur ke dudi hari Ingat kumang pesan inai ngagai kita sulu hati Baik mujur sama belak dirik menyadi Ane magi dirik empu nyadi orang bukai Sikok kurang anak dipegendang Bantu ia bakal inai kenadai kalak nyipi yang kita tiga Sikok pengkita nadai Dipedak inai kurang Sikok bisik, belak bisik magang

Sik sama bisik, nadai sama nadai. Nyemak keduri hari, kita jauh berkuli dan naksi. Jaga adat ngebudi, maya nyelat orang bukai. Nadai pengrugi baru hati, nyampe pesan indai ngaga kita kumangasi. Ngarap ku teh dikenang, ngarap ku teh dikunci aku. Uliah didinga balane andai, pemegak pulai ke pengantang ngaga sekitar keninga. Minta ampun te nyemak utai ke dikunci aku, bisik ngasuh hati, bala ke kita keninga berasa nak lantang. Angau tu aku nyurut ke diri pada dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngau tu aku nyurut ke diri dalam program kita ke minggu tu.

0: berjaga. Anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak peradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak kita kekuasa ngau pengelikun menua. Jakob pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Kami Nuri Bangkita Mimpi Ngari bermacam lagu.

Ya lagu ni Steve Shigan Bebar Api Dendam Siti Lagu ke Mujur masuk semifinalis ke 9 Anugerah Carta Sapa Juara. Jadi anda ni ingat kena 1/8/2026 berengkah ada pukul 5 lemai dekat diatur pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau. Jadi BC seminat 12 Siti Lagu dekat dipilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ ke 9. Jadi kita ke Diau Semak Ngau Dewan Serbaguna Selangau, kita ke Diau di Muka Sibu Kursrikai Kini Miri Kapit Semak Andur, kita boleh datai atau datai sama ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9. Oh, jadi tu Siti lagi lagu ke berpekit mayanya ila Siti lagu hari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampung Y9 12 YFM.

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ujiba kata ke audition jadi host TV tau ke pembaca berita RTM Sarawak lagi dibuka nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 2026. Kita ke bisi ngembuan pengelandi berjaku udahnya bisi personality tahu datai ngagai auditorium piram di RTM Kuching itu kalai berengkah hari pukul 9 pagi itu tadi nyentuk ngagai pukul 5 lemai sehari itu lagi dibuka ngagai kita ke dekat ngau uji bakat atau ke audition jadi host TV ngau pemaca berita TV RTM Sarawak. Jadi pergilah hari tiga penuh di anang muai peluang terus kena tai ke pengelandi penemu kita maya audition atau ke uji bakat ke diatur sehari tu kau pergilah out jadi berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk hingga pukul 5 lemai ba auditorium P. Ramli RTM Kuching di tu. Lalu kita ke benda nemu lagi nama kini syarat atau ke berkeni kita ke kak ngau uji bakat tu kalau kita patut berumur 18 tahun nyentuh ngagai 30 tahun ke tahu ngau uji bakat atau ke audition pengacara TV atau ke host TV atau ke pemaca berita TV RTM Sarawak ke penerang ke sila lagi kita tahu meda ba section TV RTM Kuching tak ke ba page Facebook kami YFM Iban bisi mantai ke tak ke bisi iklan berkawal ngau uji bakat tak ke audition host TV tak ke pemaca berita TV RTM Sarawak terus mengelengok kami YFM Siti Lagu Hindustan Marina kita pagi tu ba Y9 12.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Ianya Siti Agil lagu hari semifinalis ke bisik enggak berpikir bak semifinal SCSJ ke 9 bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Harap ke kita datang sampal nyukung semua 24 semifinalis ke bisik enggak berpikir bak semifinal SCSJ ke 9. Oh, jadi mai kita mengenang Siti Berita berserimba engkau pengawal ngelancar ke Palan Sains Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor dekat mandang ke Mayu Macha Innovation Litar Bersepadu IC ti digagak nembiak sekolah engkau University Menua tu. Jadi penitih ke penerang media dia SMD Semiconductor antara innovation ke dekat dipandang ke ya ianya kereta lombak ke ngena kuasa IC loskop ngau gramophone lalu pengawal tu jadi Siti Singkang ke berguna ngagai perintah Sarawak dikena ngiri pengirindu rebak baru ngagai bidang sains teknologi kejuruteraan ngau matematik STEM lalu megak dekat muka peluang kerja dalam industri semiconductor serta ngamat ke aspirasi pemasang chip ke Dimpu Sarawak. Jadi Palan Sains Sarawak dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sarito. Lalu Palan tu mega menjadi hub belajar tinggiri pengerinduk dalam bidang dalam bidang STEM buat sidak EKBC datai hari semua renggat umur. Kini Siti Berita kepatut diperhati ke kita nanti kita besi awak nada salah atau datai ngagai Palan Sains Sarawak. Terus bergelangau kami buat Y912 tu Siti agik lagu ke sama engkau buat pekit semifinal SCSJ ke 9 buat Dewan Serbaguna Selangau kena 1 hari bulan 8 2026. Lagu hari Ika Nada Yagi Pengerindu Y912 YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.
2: Suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakuk. Nyadi bak perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau boleh dipegai kita maya mansut ke jaku.
3: Okay, semeda aku nyawut tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
2: Ya.
3: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti bak biluan bak ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, mm-hmm. Kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tunggak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kita empu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa.

0: nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab kau tai ti dekat nyadi ba nuan ketega jako nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga ba luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Ini agak YFM, radio keberitaan kita di tiang hari.

Langgori, BBC Mabujang Sarawak. Selamat pagi ngaga kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Terima kasih megak ngaga kita ke Gi Mengkang bergelengar kami nyentuh ngaga jam tu kita kenang yang udah bergelengar kami kenyari tu pagi tadi. Terima kasih, terima kasih megak out. Jadi kita ke mana ngaga kami ngena RTM Click ngaga channel 871. Terima kasih megak laban milih YFM jadi ke Siti Ada Station Pemerindang kita. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita Siti atur ke bisik di Siti pengawal ke bisik diatur JPJ ke di Kumbai Ops Motosikal ngau orang ngadriba menua bukai pewa lebuah ke nginau bak sebelah Bandaraya Kuching kemari. Jadi bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut dah diperasa tinggu jong ke sebuah kereta bisik ditan laban riba banyak rakyat menolak luar ke nadai ngembuan lisin. Lalu semua penyalah keritemu buat operasen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undangnya. Siti berita berkawul nge ops motosikal nge orang driba menua bukai pewa lebuh ke nginau buat sebelah Bandaraya Kuching kemari. Akhirnya lalu agik merindang kita nge lagu ku udah disedia ke aku buat jam tekemudi 30 minit lagi dekat pukul 12 kalau pukul 12 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita titik ditabur terus hari YFM di Kuching Dito.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat tentu ya Bat YFM.
3: Dua pagi rewind.
4: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kau yang ngau.
5: Aku sekian mana tuan. Tahu. Jadi tuanya mayu macam bergelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun tuan.
4: Tahu. Lebih nak bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
5: Utai yang sama kenyana tuan.
4: Ya sama punya berdarat ke kebun.
6: Anda mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Oh punyau.
8: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
7: Apa punyau? Nama kakak di belakang tu? Pihnya basah, nyepuluh tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deh, kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
8: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat je aku lalau orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
7: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kuat kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namanya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
8: Anak munyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
7: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, nyak kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
9: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia. Majak nama. Karatu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Bamnua tu. Nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medengi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
2: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun Rusia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, jani ngau terjun. Sup terjun, jani ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
1: Mau teh, panjang ini namanya, Cak.
2: Bisa ya, nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya namanya, Cak. Dia kalau ingat menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nomor sepi tadi itu nyanyi lain, Cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti ke Jani.
2: Mesti ke Jani, wajib. Entah ini nama dah kan Jani bahasa nama.
1: Oh.
2: Nama Jani itu ya, mayo, Cak. Jani kampung, Jani Cina, Jani sambas, atau ke Jani dalam puat. Jani lepas Jani tiana.
1: Yeah.
2: Terubah ya, tetak Jani.
1: Oke. Okay.
2: Ah, udah tetak Jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini enggak bawang mesai lengan.
2: Bawang burak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini enggak airnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majar tu buriat ya. Majaknya mai gitu tu di sumai ya.
1: Oh, ke mili tu. Enggak janik yang terjun bakal kali ya ke dar tuang.
2: Ya. Oh, ya mesti ke ikut tanya ke tuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lu buat masian baptis, okay. Sirap pemimit kena nguleh ke bawang rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple, resepi itu, Cak.
1: Aku ngumpai tadi, namanya resepi itu, bisa kena pananjal, Cak.
2: Oh, nadai. Optional?
1: Optional.
2: Optional.
1: Pananjal kah?
2: Nanti si pananjalnya.
1: Tahunkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung, kejani, hanya di atas, Cak, ke baru. Maka ya, perpuk ya, mimit ya, ayo, tanya, Cak, nyaman ya saya. Ya, kena nentu ke kulit daging.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami lori bang kita mendiang hari

Ya, Siti lagu lama hari Jimmy nyayang kau Elizabeth Maureen Teguh datai ke Elak. Jadi pukul 12 tu lagi dan kita ada kemudian ke berita terita berterus hari YFM tu nak kita bukul lagu aku buat Y 9-12 serta ninggal ke kita kau duiti lagu buat Y 9-12 lagu hari Phoebe Chloe di Empun Wan Siku kau Rudy Peter berdega berserak lalang duiti lagu ke Mujur masuk buat semifinal SCSJ ke 9 kena 1 2008-2026 tu jadi datai berbelah mayu dan ingat pukul berkah hari pukul 5 lemai buat Dewan Serbaguna Selangau. Ok, jadi kau tu lagi kita dekat mendiang ke berita terita berterus hari YFM pukul 12 tu lagi.

0: na pamaagi. Dekat di temu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari bulan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 29/7/2026. OPS Company dipinta ngagak ubah ngagak innovation dikenang mujur ke perkara transformation ekonomi Sarawak. Sektor tu megak patut ngenak peluang ke baru TBC buat pengawak meranak ke pokok di Sarawak buat pemansang infrastruktur enggau arus penyambung. Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke orang dagang patut neladan cara ke dikenak buat pemansang baru Wisma Ilika di Kuching. Kalai dulu subak Wisma Ilika tu ianya sebengkah hotel lalu dia tu Voco Malaysia. Kenyadi palandur ngatur aktiviti orang tuai ke pemadu besai bak Sabah engkau Sarawak. Pengatur sektor company mega patut ngembuan penemu ke mana hagi kelebih hagi bak ngagak langgur serta perambu kalai dia tu muntang hagi dikerja ngenak teknologi penempak pintar AI. Ia mansut ke jaku tu lebuh penggerami berjadi muka Wisma Ilika di Kuching kemari. Perangsang Petrotrisma penyerakup engkau sergah diri patut diri bak nembiak rapat baru kenyau arisidak ke benung sekolah. Tu dikenak ngada ke rakyat diulih nerus ke pengawak pemansang Sarawak engkau Malaysia kejemah ilak. Kaban Parlimen Sita Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke program bakar pentarama homecoming nyerumba Ari Sarawak serta program jiwa at Hari Kebangsaan engkau Ari Malaysia peringkat pelilih menua Betung atau nyadi platform kebuguna benar dikenal ngirik peransang tu ngagai bala nembiak sekolah. Pemujur penghidup UKS Minat berpanggai bak pengelandi ajak tang berguna ke pemansang bergempung bersawup serta penegap kawul ngau pangan diri. Ia mansut ke jaku tu buat pengerami berjadi programnya buat Dewan Sri Abadi Sekolah Kebangsaan SK Abang Abdul Kadir di Betung kemari. Bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekit buat Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026. Pekitu dekat diatur buat tebing sungai Pulau Lihua di Sibu berengkah pagilak nyentuh ngagai 2008. Sekretari Komiti Pengatur Dagang Temuai bagi Menua Sibu DTTG Maria Najwa Jimmy madaka orang ti masuk pakitu bisik mega ari menua luar ianya Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, engkau Emirat Arab Bersatu UAE. Penatai pengari-ari benua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang ditemu sekedar ari lombok ke bisik diatur bak RC Powerboat di Asia Tenggara. Ia maksud ke penerang tu lebuh awam media bak upis resident bagi menua Sibu. 9 bengkah kategori bisik diatur bak lombok tu di bisik nyedia ke price duit nyentuh ngagai RM3,000 bak genap bengkah kategori. Tahun dulu tu tadi, begitu udah nampak rekod Malaysia Book of Records, MBOR. Ketegal pemain orang TBC masuk begitu, ianya 759 buah remote control powerboat. UPS Perengkap Pengangkut JPJ Pampang Bintulu bising atur ops motosikal engkau HID/LED buat jalai Tun Abdul Zaidi di Bintulu kemari. JPJ Sarawak buat Facebook badaka operation tu dikenal tentu ke Mensia Mayuh litih ke undang-undang jalan raya kudah ditetap ke dikenal nentu ke megak perengkap pengangkut likun dikenal lalu litih ke atur ti udah diletak. Buat operation tu bisik 355 buah perengkap pengangkut udah diperasa ting ujung ke Mayuh bengkah penyalah udah ditemu ianya nadali sendriba ambis timpuh perasa puspakom engkau lisin perengkap pengangkut LKM serta mayu hagi penyalah kebukai berkawal ngau perkara teknikal. Semua penyalah tu dah diletak hukum tip lalau ke penerit atur undang-undang. Berbang engkaunya JPJ Mega bising ngatur ops motosikal ngau orang driba meno bukai pewa lebuah kenginau bak sebuah bandaraya Kuching bak sebelah bandaraya Kuching kemari. Bak operation tu bisik 115 buah perengkap pengangkut udah diperasa
Tinggu jung ke sebuah kereta bisi di Tan. Laban ribanya rakyat menoluar kenadai ngembuah lesen. Semua penyalah kereta mu beroperasyen tu udah diletak hukum nitih ke undang-undang. Tenaga kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Ya, di beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Edwin Nangga dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dato terus bulan dengan pengeluar program buat YFM Sri Aman.
3: Terima kasih Puan Nisi di YFM Kuching.
4: Yelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai Sejalan.

0: Pekulai ngau kami, Bawak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

Oke, okay, bre, selamat tengah hari. Selamat bertemu baru dengan kita balap ninga di Kesayau Kemagang. Hari itu hari 3/29 dari bulan 7/2026. Nama berita kita di Selampur Menua Sarawak atau Kenur Bukai. Tiulih mendiang ke YFM. Jadi berangkat hari dia tu kita mendiang ke YFM Seriaman nyentuh ngege pukul 3. Lalu sore itu mengkang Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita. Asap kelamak kurang lebih 3 jam ngau kita berkunci ke berita. Mike kita main macam lagu. Di ya kanal ke tau ngelantang kati semua balap ninga ya ke benung mendiang ke kita jam dia tu. Terima kasih moga ngai balap ninga ke bisa medak kita live di Facebook YFM Seriaman. Terus kunci ke pesan kita dia info yang kepatut ditemu balap ninga. Tak ada kunci ke magang. Bak komen live Facebook YFM Sri Aman. Sri Aman FM. Okey, hari itu bakal selama mega tusun program. Hari pukul 12.30 tengah hari. Ngau nak uliah berkunci ke pesan berat yang akan diterima hari balap ninga. Lalu pukul 1 bakal selama kita ada baik kami mendiang ke program ruai kita. Mai ke kita mayuh macam temu ai mayanya berkunci ke penerang ia ke patut pihak mega tau di kena kita nyadi penemu tambah dalam penghidup kita bersari-sari dalam program ruai kita. Lalu pukul 2 bakal selama nur berkunci ke lagu-lagu lama dalam program Seruran Dikenang. Lagu dari era 60-an, 70-an, 80-an, pihak mega pun 90-an. Lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngalih hari bakal selama mega berkunci ke pesan-pesan Rino Ati. Awak nur berkunci ke pesan Rino Ati dari balap ninga dalam program Simon terima kasih pesan dari kita. Nyala ya nanggai mendiang ke YFM. Dia tahu kita mendiang ke YFM Sri Aman. Ti dekat berengkah berkunci ke berita banyaknya info mansang tepatut ditemu kita balap ninggal. Ya terus kita ingat pun ke pemerintah. Siti lagu hari Rambles Walter kerikumai ai ya ya ya.

Oke, okay, kita ya ke Barantau Jala, ya harap ke Teprindang, meniang ke YFM Sriaman Jam Diato. Baru berengkah ngetai ke lagu-lagu. Pemerintah ungkap kita serito 29 dari bulan 7 2026. Cukup nak berasa kita sudah dalam ujung bulan 7 Julai 2026. Berkongsi ke info gayari kita ini tiap penerang dari Jabatan Meteorologi Menua Kita Malaysia. Ungkup bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang. Akala ini tiap penerang dari UPS to UPS Pengemata Gayari Menua Kita Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Ungkup serita 29 dari bulan 7 2026 dibagi Menua Sriaman muak ke ngalih hari ngau lemai to lagi di pelabak kenada hujan. Pihak mereka dibagi Menua Sriaman, dibagi Menua Betuang kebenarnya. Nadai mereka hujan muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Lalu tikas pengangat gaya hari buat dua bengkah bagi Menua tu tadi. Antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku kaya info gaya hari. Gaya hari bagi Menua Sriaman ngau dibagi Menua Betuang muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Dikharap ke semua pengawal kreator muak ke ngalih hari ngau lemai tu lagi. Agar kita balap ningai ke bisa ngatur program muak ke lemai ngau ngalih hari berengkai hari ngalih hari tu lagi. Sepengudah kita ngetu tengah hari. Harap ke gaya hari kita semampai nyangkuang pengawal kita ia kebak luar. Kita ia kebenuang bertengah jalan alun, bertengah ke jalan alun jam dia tu. Harap ke semampai nyaga pengelikuan berjimat Barantau Jalai. Kami di YFM Sriaman nang semampai bersampi ke pemujur pejalai kita serito. Mujur mansang piamga mujur pulai. Abah kunci ke sitih penerang ya ke data dari Opis Polis Menua kita bagi Menua Sriaman. Pelilih Menua Sriaman kebenarnya. Berengkah hari kemarin 28 dari bulan 7 2026 nyentuak ke Sarito. Nyentuak ke Sari Pegilak kebenarnya. Berengkah hari 28 dari bulan 7 2026 nyentuak ke Sari Pegilak. 30 hari bulan 7 2026 dia ada Opis Polis Pelilih Menua Sriaman Benua Ngatur Latih Nimbak. Bapalan Kedikumai Lapang Sasar. Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temu 2 Sriaman. Balai Kedikumai Lapang Sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan AM PGA Kem Temu 2 Sriaman. Nyalai Mensia Mayu Ndang Ditagang. Ditagang Anang Semak Ndorto, Ndor Kedikumai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan AM Kem Temuduk Sri Aman Laban Opis Polis Pelilih Menua Sri Aman Berengkah hari 28 hari bulan tu tadi 28 hari bulan 7 nyentuak kesari pergila 30 hari bulan 7 2026 Benuang Ngatur Latihan Nimbak Berengkah hari 7 30 pagi nyentuak ngagai 5 lemai. Ngisit mimit kita ngagai info ia ke sitik tu, info ia ke bekawal ngau pemansang menua kita Sarawak di tu. Kala itu peninga empat projek infrastruktur ia kerikmata ke Opis Kerja Raya JKR Sarawak udah masuk berintai sebengkah anugerah ia kerikumbai REAM Road Engineering Excellence Award 2026. Jadi projek-projek yang kena pilih masuk ngagai award tu, anugerah tu, ianya projek ngagak jambatan Muara Lasak, biar megak projek ngagak jambatan Merudek, biar megak projek ngagak jambatan Kemena bak sebawah, ngau projek ngagak jalan akses ngagai Genturung Selatan Palan Penyangkai Bilun Antarabangsa Kuching. Lalu anugerah yang kena berjalan ke Road Engineering Association of Malaysia REAM yang kena merek tanda basa ke pemujur projek-projek TJP.

dalai kedimenua tu, penyulut dari aspek perambu pihak muka tukuh projek operation innovation pihak muka pengelikun engkau empas projek tu ke pemansang ekonomi engkau sosial. Lalu pihak muka peningamai wa nitiah kependerang dari upis JKA Sarawak pemujur tu udah balat mandang ke penau upis tu ngatur pihak muka kemata pihak muka berjalai ke projek infrastructure berkualiti mai pengelantang ngagai community. Lalu pemujur tu mega mandang ke komitmen ia kena ngetu upis JKR Sarawak nyendia ke infrastruktur tis mampai ngenegap ke agenda pemansang menua Sarawak dudi ari. Okey, dua bengkah info dulu dipekunsi ngau kita bela peninga kita ya berengkah baru mendiang ke lagu-lagu ia kena sedia. Lagu ada goen kena kumbai, sanggup aku. YFM Sudirman, semampai sayau ke kita semua.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okey, mengkang kau aku Ibian dalam program ngelah tengari YFM Siraman. Sekali itu aku berengkah ngenatai ke pesan-pesan berat yang diterima di balap ninga. Kali pesan berat keterubah itu berkawal ngau pesan pemati. Jadi data dari Anita anak Gasan, madah ke pemati Indaya, ianya Dura anak Jelian, Dura anak Jelian. Dikangau megak ngau, dikangau kemegak Indai Musin. Jadi niang tu udah nadai 28 hari bulan 7 2026 ba Hospital Besai di Kuching. Niang dekat di Senggai Babala Mayuah kena lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 berumah semi tau ke rumah awi yang merindun sebedau ya danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia merindun 13 buah rumah. Tapi yang mega bara sebangki maruap 2 buah rumah, setengian 3 buah rumah, semuyah 2 buah rumah, san manjo 3 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, titua ulu 2 buah rumah, titua ilek 2 buah rumah, nibuang 2 buah rumah, rumah menari geluang, kabam layan di berenggang 2 buah rumah, bunuk begiang, bunuk ilek, sungai kura, ngau semua kabam layan bukai, ya kenglala, kelebih agak kita ya kenglala, Dura anak Jelian. Dura anak Jelian. Jadi kabar melayan ke dia tuju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngagai rumah Sami merindun tau ke rumah awi yang merindun subak. Laban pesan tu madah ke pemati Dura anak Jelian, Dura anak Jelian dikangau ke mega Indai Musin. Dia udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai ilak, lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 dan juang pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026. Penerang kesili atau dia tanya ngagai Miss Anita Anagasan nomor teleponnya 013 67, aku nano baru 013 657 7909, 013 657 7909. Lalu pesan pemati yang kedua, pesan pemati yang kedatai dari Bibi anak Uncang, nuju kaban belayan, nuju kaban belayan yang kebat Buyung, Remabuang, Penurian, Bangat, Rembai, Liduang, Pedalai, Nangasan, Tisak, Tanjung Betung, Piam Bekat Sungai Semilang, Punggok, Sebakak, Sebangkui, Semunjan, Tajur, Piam Bekat kaban belayan di Rumah Asan, Temelan, Ulu Seri Aman, engkau semua kaban belayan yang kenglala, Liau, Siu, Liau Sui Ong, Liau Sui On, tau kalau pesan tu madah ke pemati Liau Sui On, Liau Sui On, tau kalau disebut mega apai supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026 barumah anak niang tu berperuan tanah baru lalu dekat Danjung pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Jadi tok tadi pesan ya kemadah ke pemati Liau Sui On tau ke alo disebut mega apa ya supin udah nadai 28 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai hari 4 30 hari bulan 7 2026. Dianjung ke pendam pagi hari 5 31 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Kristian Penyau. Kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah anaknya. Rumah anak niang tu ya kebak peruan tanah baru Sri Aman. Sebarang tanya berkawal ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai Mr. David. Nombor telefonnya 011254 1806, 011254 1806. Tahu mega bertanya ngagai Bibi nombor telefonnya 013 689 4226 013 0218-689-4226. Pesan pemati ke sekali itu datai dari Jospin Dujuang. Disebut mega indai jelua. Kalau pesan itu dituju ngagai semua kawan melayan. Di batang dijah, batang bawah, dijah tamin, batang muka, nangga wah, ulu muka, nangga duat, sungai wong, nangga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pian buka kaban belayan pemanjai jalai ulu dijah selangau, ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pemati, jerabak anak sambang, jerabak anak sambang, dikangau ke mega ini jelua, udah nadai 28 dari bulan 7 2026, niang dekat disenggai bebala mayuah lemai atau lemai 29 dari bulan 7 2026 dan juang kependam pagi hari 4 30 hari bulan 7 2026 kaban belayan ke dituju pesan kita dipinta ngesah penusah to ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pemati jerabak anak sambang, jerabak anak sambang dikangau mega ini jelua dah nadai 28 dari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai lemai itu lagi 29 dari bulan 7 2026 dan juang ke pendam pagi 30 dari bulan 7 2026. Kaban belayan ke dituju pesan kita tahu ngesah penusah tu ngagai rumah Simon ulu dijah Selangau. Terang kesiliak berkawal dengan penusah tu kaban belayan tahu telefon ngagai Jospin 0112-993-3770 tahu mega telefon ngagai Runai nomor telefonnya 0111-986-2611 nangkan kenya pesan ya ke data dari uju anak lugat tahu kapai Nancy pesan tu dituju ngagai kaban belayan kediau di Tanjung Rirang Skra Ulu Skra Ile Putat Putat Baru Tanjung Beladin Terusan Tekaluang Baru Entulang Rosak Berangan Ulu Berangan Ile Lio Hijau Ulu Hijau Ile Pihak Muka Sebu Tanjung Bijat Tajur Ulu Tajur Ile Sengkuang Ulu Durek Bangat Saka Nyelutuang Sebangkui Remabuang Penurin Memalui Batu Lapan ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari pihak muka muain terbalu ngau berkat keregang niang cimau anak unya diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 tu bak nomor 2 bak rumah bak bilik lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang hari 8.30 pagi hari 6-nya 1 hari bulan 8 sembiang bak pendam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Seri Aman. Pesan tu tadi madah ke pengawak sembiang 100 hari pihak megam wain terbalu pihak megam rekat keregang niang cimau anak unya diatur 1 hari bulan 8 2026 hari 6 bak nomor 35 bilik lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Semanggang. Jadi hari jam 8.30 pagi 1 hari bulan 8 sembiang bak pendam sutung dulu pengudahnya kaban belayan dipinta datai ngagai rumah niang tu bilik lumur 35 rumah berandah Tanjung Rirang Seri Aman. Lalu pesan sitik itu pesan ia kedatai dari ia kanyan anak ngipak kalai pesan tu dituju ngagai Thomas bilik bak Tanjung Thomas bilik bak Taman Tungku Miri, Indai Aaron ba Lamir Miri, Ami Sebilia ba Bintulu, Jamuri anak Kusiang ba Melugu Temawai, Kaban Belayan di Melugu Kuari, Panggil Suriaman, Pawa ba Palak Tawang Deluak, Dari Engau Sangkan disumpah, Jenai disebut mega Indai Sedam, Engau Indai Nancy Beskerang, Sedam ba Enteban, Kaban Belayan di yang keliling Lubang Antu, Kaban Belayan berskim 1, skim 2, betang air, ngau kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngintu 100 hari niang Sopian. Dia kangau mega ngau nama Sambau. Disebut mega Ambau anak Kanyan. Dia atur dari 6 to. 1/8/2026 berengkar pukul 10 pagi baru malawin nang mepi Lubu Antu. Jadi pesan tu tadi kabar dayan ke ditujuk pesan. Pesan tu madah ke pengawa ngintu 100 hari niang Sopian. Niang Sopian di kangau kemega Sambau tau ke Ambau anak Kanyan diatur 1/8/2026 hari 6 to berengkar pukul 10 pagi kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datai ngagai rumah lawin nanga mepi Lubu Antu. Agi ngatai ke pesan bukai kalau pesan ke sekali itu dituju ngagai kaban belayan ya kediau di rumah Nelson anak Surau. Engau Nancy anak Lanju di Durian, Seda di Kelai, Kantuh anak Cukung di Teluk Bulat, Melapi anak Igat Menyade, Kabar Melayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyuak, Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasok, Rumah Janting, Nangaduat, Selangau, Nangawuh, Nangarau, Ulu Mukah, Rumah Ayai, Niah, pihak Mekak Bintulu, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu madah ke pengawa. Ngetah sulit serta buain terbalu niang imah anak santua. Disebut Mekak Indah John. Diatur lemai 1/8 nguan ulit. Lemai hari 6 nguan ulit. Ngetah sulit pagi 2/8/2026 hari Minggu. Ditangkan ke pengawa. Nyuak ken terbalu. Jadi pengawa tu dekat diatur berumah stiwet tinggi. Batu Burak Batang Igan Sibu. Penderang kesilia, tahu telefon ngagai Mr. Jerome anak Chili. Nombor telefonnya 016-358-8854. 016-358-8854. Tahu mega bertelefon ngagai Joseph anak Chili. 014-963-5517. 014-963-5517. Tahu tadi pesan, ya kemadah ke pengawak. Ngetah sulit ngau muai. Ngetah sulit ngau nyuak kenta balu niang imah anak santua. Disebut Muka Inai John. Berengkah hari 1/8. Kalai maya 1/8. Lemai hari 6 1/8 nguan ulit. Pagi 2/8/2026. Pagi hari Minggu ngetah sulit. Lalu ditangkan ke pengawak nyuak kenta balu. Pengawak tu daya tuar barumah stiwat tinggi. Batu Burak Batang Igan Sibu. Lalu pesan nangkan kenyak pesan yang kedatai hari Isah anak Dul tau keindai Sunita. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabar belayan bak rumah Saguah, Nyalau, rumah Edmund Kalai Melipis, indai Tadiang Engau Sulan bak rumah Geraya, Rayah Ilek, kabar belayan bak Bilat, Bejawai, Sangkuang, Nangaduang, Mujuak, Jikang, Ruyak, Bekikiak, Selawat Ulu, Selawat Ilek, Batu Matup, ngau semua kaban belayan bukai ia ke ngelala niang Joseph anak Dol disebut mega apai nara tau ke apai katun. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Joseph anak Dol disebut mega ngau disebut mega apai nara tau ke apai katun dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Barumah Trisi, Nangas Laut Tengah. Malam lemai 31/7/2026, lemai hari 5, pengawak Nguan Ulit. Penderang kesilia atau telefon ngagai Sabah anak Dul, nombor telefonnya 011-151-86-485. 011-151-86-485. Tuh tadi pesan ya kemadah ke pengawak. Ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul disebut mega apai nara tau ke apai katun dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Barumah Trisi Nangas Laut Tengah. Jadi lemai hari 5 31/7/2026 pengawak Nguan Ulit. Lalu kita yang ngetah ke pesan bukai mega kalau pesan tu pesan ngetah sulit pesan yang kedatai hari Anyau anak Jakob. Dituju ngagai semua kabar melayan yang kengelala niang gadu anak anak Setian. Gadu anak Setian nyadi minta kita datai ngagai rumah Luan anak Setian nangabat Sungai Ngemah. Laban lemai 31/7/2026 mayanya nguan uliat ke niang gadu anak setian. Lalu ngetas uliat niang gadu anak setian. Ngawa muai yang terbalu pagi 1/8/2026. Pesan tu tadi. Dituju ngagai babai anak abuang. Disebut mega apai matin ba bintangor. Suriah anak mibang ba limbang. Kaban belayan disesama lubuk tutuang nanga niruak. Nanga ngungun, nanga wah rantau dilang, majau kenawit, pidai, piak mega, nanga buan, kapiat suang lubu antu, sibu, serikai, bintulu, miri, bakuang, merudik, beram, ngau semua kaban bayan kenglala. Pesan tu minta kita datang ke rumah luan, nanga bat sungai ngemah, laban lemai 31/7/2026, nguan uliat keniang gadu anak setian, lalu kita sulit keniang tu ngau muain terbalu pagi 1/8/2026. Penderang kesilap kawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai anyau anak Jacob lumut teleponnya 017-8531-952 017-853-1952 tahu megap telefon ngagai ayang anak abuang 014-8772-502. Jadi pesan ke Siti itu pesan ia ke madah ke pengawak sembiang 100 hari ni yang tinggang anak dungat diatur 4/8/2026 hari 2 berengkah hari pukul 6.30 lemai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah ia ke baklot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibujaya. Jadi penderang kesilap berkawal dengan pengawak tu. Kita tahu telefon dengan Denny anak tinggang. Nombor telefonnya 014-8896-067. 014-8896-067. Tahu megang dengan Herlangga Ningrat. Nombor telefonnya 016-575-7956. 016-575-7956. Tu tadi pesan. Ya kemadah ke pengawak sembiang 100 hari keniang tinggang anak dungat diatur 4/8/2026 hari 2 6.30 lemai berengkah bak rumah ya ke bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria Sibu Jaya. Jadi pesan si Teto pesan ngeta sulit ngau ngelumbuang dituju ngagai kaman belayan di rumah jentai entelangau baliah rumah bakar Pulau Pisang Ulu rumah Jarup, Pulau Pisang Ile, rumah Jalian Sungai Amang Kapit, rumah Loren Melatai 1, rumah Denis Sungai Amang, rumah Richmond Sungai Amang Mega, rumah Kiyong Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangas Bala, Ulu Yong Kapit, Sungai Paku, Sungai Anap Tatau, Sempuna Baliah, pihak Mega Kaban Belayan di Sibu, serta semua Kaban Belayan Bukai, ya ke Ngelala, Edward Jepan anak Geramuang. Edward Jepan anak Geramuang. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur ngetah sulit ngang ngelumbung niang Edward Jepan anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Jalai Seliria Kapit. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak kita sulit ngang ngelumbung ni yang Edward Jepan anak Geramuang diatur 1/8/2026 hari 6 ke dekat datai kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai Melatai 1 Jalai Baruah Jalai Seliria Kapit. Penerang kesiliak berkawal ngang pengawak tu tak bertelepon ngagai Madam Jatai nombor telefon 014-380-1183 tahu mengga ngagai Madam Christina 0111-895-7828 0111-895-7828. Dikarap ke semua pesan yang kena kenatai kena terang didinga bala peninga yang kena ditujuk ke pesan. Jadi pesan ke penudi kenatai dalam awak ke sekali itu pesan ngetah sulit ngau muain terbalu datai dari Presika anak Julian ngari kapaya Julian anak Karuang. Jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang indai sedaya niang balang anak tinggi Jadi pesan tu dituju ngagai ka Bambelayan kediau di rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubaan tu, rumah Jenai Engkaras Lubaan tu, rumah Jemilah Ryan Bui Panjai Lubaan tu ngau semua ya kengelala. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah sida tu ya ke Belot ya ke Baklot 7569 9 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Laban pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit. Ngau muain terbalu niang balang anak tinggi diatur 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 malam. Jadi tok tadi pesan ia kemadah ke dekat ngatur pengawal ngeta sulit niang balang anak tinggi di dekat diatur lemai 1/8/2026 berengkah hari pukul 7.30 lemai. Kaban Belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagar rumah sidak tok ia ke Baklot 75699 lorong 49 Taman Ceria Permai Jaya Miri. Jadi ngarap ke pesan-pesan ia ke dikenatai ke akunya tadi tarang didinga kaban Belayan ke dituju ke pesan kelebih lagi.
3: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Tok Lagori Steph Sheehan kena kumbai berbara api dendam. Jadi pukul 2 tok lagi. Pukul 1 kebenarnya dalam program Ruai Kitai.

0: Bekulengo kami bawak ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang bawak ngela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Selamat tengah hari, balap ninggal. Terima kasih alamak semampai mendiang ke YFM. Dia tu kita mulai dalam program Ruai kita ke sekali itu. Mai kita temui ya kedata dari upis pengerai bagi menosri aman. Kita dekat mulai ngau Encik Aldrin Jawa, penolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit upis pengerai bagi menosri aman. Terdekat kunci ke ngau kita info tiap kawal ngau semuka penyakit ianya penyakit rabies. Sebenarnya amri selama ngalih hari ngegenuan Mr. Aldrin Jawa. Terima kasih alaban bagi awak ulih ngenatek direk ngegai konti kita ke sekali itu berkunci ke penerang dipatut ditemu masih mayuah kelebih lagi bekawal ngau penyakit ketikumbai rabies. Terus ngegenuan Encik Aldrin, nama kini reti penyakit kita sebut kita ngau nama penyakit rabies.
1: Okey, jadi mulai besar terima kasih lah ngagai DJ kita, DJ Steven. So, jadi aku Encik Aldrin Jawa Anak Minggu, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Bahagian Seri Aman. Jadi topik ke debat aku ianya penyakit rabies. Penyakit rabies tu bisik ke dikangau ke ngenak nama bukai ianya penyakit anjing gila atau ke uduk gila. Penyakit tu dibaik sebangsa igi penyakit ke disebut kita Lisa virus. Lisa virus tu hidup berdalam tubuh jelur, kelebih lagi beruduk ia ke bisik penyakit rabies.
0: Aunya utak kiri kumbai penyakit rabies, nunce. Jadi tu nunce Aldrin, mengenai kini igi penyakit tu tahu leh tamak dalam tubuh kita manusia.
1: Okey, igi penyakit tu hidup berair liur, darah, isi ngau air dari tubuh jelur ke bisik penyakit rabies tu tadi. Igi penyakit nyak tadi ulih ngerekai nyemak virus nyak tadi tamak buat tubuh kita hari telih ti diketup jelur tau ke uduk ke bisik penyakit rabies tu tadi.
0: Okey Encik Aldrin, berapa lama timpuh utai ke dikumbai inkubasi penyakit rabies tu nunjuk ke tanda buat kita manusia sepengudah kena ketup lalu nama tanda-tanda penyakit rabies tu?
1: So timpuh inkubasi ya rabies tu ianya paling jampat penyakit tu nunjuk ke tanda dalam timpuh 3 minggu ngagai 2 bulan sepengudah kita kena ketuk. Jadi rabies tu setiap penyakit yang kengacau untak ngau saraf kita, penyakit atau kekumannya tadi boleh masuk ke dalam untak ngau saraf buat tulang belakang kita ngujung ke uratnya tadi kembai. Nanti peringkat ya ketemu biasa ya bisik tabin, sebening pala, lemih tulang, ngau berasai penat, bak endur abi, ketup jelurnya tadi. Udahnya, sidak terketup uduk gilanya, tadi makin lama ulihnya di jampat terangsang, halusinasi, tau ke medak utai kenadai berdepan mata, tau ke takut kena ribut, angin, tau ke disebut aerofobia, ngai kena air, ngau ngirup air, tau ke hidrofobia, ngau susah kak makai ngau ngirup laban gumpal isi selalu kejang tau ke krem. Bisik ga jenis kebukaya ketika ngau orang paralytic rabies tau ke rabies tinggal so kita mati tubuh. Nanti penyakit kebang satu ianya dekat ngelenyau ke dulu pengasai bertubuh kita udahnya kita lalu lemik tulang pada isi ngujung ke naban nyawa kita manusia.
0: Cukup balat utai tu nah Encik Aldrin Jawa. Nanti kita itu tadi, semak jakob meh kena ketup bala jelu yang kebisik penyakit rabies. Kelebih lagi uduk, nama patut digagak kita, dia udah kena ketup.
1: Nyemak udah kena ketup uduk, tau ke jelu. Abi ketupnya mesti dicuci, ngena air bersih, tau ke air paip. Ngena sabun pengelama 10 minit. Tok sigi nang selalu dipesan kami ngagai bala mayuah lah. Ke udah kena ketup uduk atau ke jelu anang bertangguh lalu baik ke klinik atau ke palan pengerai ti dampih ngambil ke bala dutur serta misi dia ulih ngecik abi telihnya tadi
0: nyananya gitu Encik sentang kita ke udah ketup tu udah datang ke klinik nama utai kena gagak sidak di palan pengerai atau ke klinik ngagak kita ngagak orang yang kena ketup uduk atau ke jelunya tadi yang kebisik ngundan penyakit rabies.
1: Ba klinik bala kaki tangan tau ke staff tu tadi dekat medak abi telihnya dulu udahnya ia nuci telihnya baru kita lalu diberi sidaya je ubat pemenat ngambil abinya ndak entu pedis udahnya sidaya akan ngejek kita ngau ubat kena nyelih ke penyakit kancin rang udahnya Bala sida ke berklinik tu tadi sida akan beranau ngopaka bapalan pengerai kena nentu ke sida perlu diberi vaksin rabies tau ke enggak.
0: Lagi kenang sida ya ke udah diketup tu tadi Encik Aldrin. Lebuh sida ya ke nganjung diri dia udah terliah, dia udah kena ketup jelu ya ke bisik penyakit rabies. Nama utai ke guna amat daripada ngakai bala sida ya ke bak hospital, bak hospital, bak klinik. Udah kita ke ketua udua tau ke jelu ya ke bisik penyakit rabies.
1: Sida ya patut madah ke udua nya ditupi tau ke ndak liar. Laban enti ditupi kala dibaik bejik rabies be klinik doktor hewan tau ke bedau. Udahnya kita pan lalu medak bekeni gaya udua nya tadi lebuh ya ngetup. Sama ada yang nyerang, kita yang ngenyit tau ke ndak sengaja. Laban bisik ngasai ke pemedis, laban kita impu tau ke enggak.
0: Dia tahu kita nemu penyakit rabies itu boleh merugak penghidup kita. Boleh naban kenyawa siku-siku manusia, dia sudah kena penyakit itu, nanti tidak diperubat dengan jampan. Itu Encik Aldrin, begini dekat nyeliah ke penyakit rabies itu.
1: Penyakit itu boleh diseliah kita yang kena vaksin rabies. Sidak ke dijangka bisi rabies dekat diberi vaksin, sidak ke dijangka tu bisi dua jenis. Ianya orang ke bisi tanah-tanah penyakit rabies, ngau orang ke diketup uduk ke bisi penyakit rabies. Jadi nyemak kita bisi ngibun uduk, kita megak dilalau nganjung uduk kita bertucuk vaksin rabies bak klinik doktor hewan ti dampir. Kelimpah harinya megak kita dilalau anak megai jelu baka balas da uduk ngamayau enti ukai diibun kita impu. Laban kita nak nemu jelunya selamat tak kena. Nanti bisik kena ketup, uduk atau kejelu, ia ke bisik tanda-tanda rabies. Ingat, abi kena ketupnya mesti dituci dengan air ngau sabun sepenglama 10 minit. Udahnya, anang bertangguh lalu baik ngagai palan pengerai atau ke klinik ti dampir.
0: Ya, anak-anak rutai ke dipadah Encik Aldrin Jawanya tadi. Jadi itu, meriawan genuan Encik Aldrin Jawa. Jakob Kepnodi kena ujung ke Randau Tua ke sekali itu.
1: Sigi selalu dipesan kami ngagai bala mayu. Okey semina ketuk ukui kesuah lagi kita kenyadi ianya kadang-kadang kita itu ngerarak mayau ngerarak ukui. Tiba ke uliahnya tadi ngeraraknya tadi ngau cara betul lah. Penuh dia sekali ti kita bisa kena ketuk anang tak nganyung ke klinik lah. Laban kita pun nak nemu ukuinya atau ke jelunya bisa rabies atau kena tak.
0: Terima kasih ngagai Encik Aldrin Jawa, nolong pegawai unit kawalan penyakit berjangkit Opis Pengerai bagi Menosri Aman. Tu dah berkongsi ke penerang berkawal dengan penyakit rabies. Tu nak kita dalam program Ruai Kita ke Skeleto. Bertemu baru bawa ke Bukai.
2: Empat itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu

0: Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, leka Ngau Tiun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampa Datai Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9 Ngelati ke Industri Music Iban.
3: Ya, kita sama udah nemu. Kalau yang renggat semifinal SCSJ ke-9. Akan diatur 1/8/2026. Berangkat di pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau di Pegai Bagi Menua Sibu. Mesti mayu andang di kangau kedatai sampal kita ya medak renggat semifinal SCSJ ke-9. Dewan Serbaguna Selangau masuk nak berbayar. Selamat ngelih hari ini semua balap ningai kuisi mendak kita live jam dia tu. Nama berita sekumang udah sejam nyoka sejam setengah. Mendiang ke YFM Suriaman. Nama berita moga pengawal ikedatur kita jam dia tu. Mujur kini atau lihat ke pemakai ya kedekingin ke tengah hari itu tadi. Baalai ya kedetapat ke kita. Engau bala pangan, bala bini, bala bini. Agak bini kedek saya ke kita. Mai ngagai pasar nak ibuah ngetu tengah hari di rumah kok danji pagi tadi. Harap kemujuan dalam semua pengawak kita ikam laki bini jam dia tu bak pasar bisa awak makai kediri nak ngau balanak laban bagala balanak tu tadi mengkang bak

0: Allah harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Lalu pihak muka kita ia kebak rantau jalai dalam penjalai dekat ngusung kaban belayan. Ia kebisik bah hospital jam diato benua de perubat. Harap kemega mujur dalam semua pengawak kita. Kita bersamping ke kita ia kemenamba di hospital jam diato. Ia kemenua de perubat. Tau tepulai gerai maka selama. Kita meraih selamat ngalih hari maka sidak Rani Dana ya kebisik ngatai kepesan dia minta sebenang lagu beruka apau pihak muka Andrew Ujai Masing pihak muka Mr. Uka hari ya kemuang sibu nama berita Mr. Uka udah ngetu tengah hari sarito nak patut bedau nama kayuk sarito Mr. Uka tau kapan mek. Halo angkai bala peningan buka harap kelantang dalam semua pengawak kita kelebih agak lantang mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tau. Kita kenang berita berkawal ngau pengawak nanam kayu di sepengkah palan kedai kumbaya palan nur nanam kayu. Tahu kekuasaan terlindung sepenuhnya negeri Sarawak. Jadi nyentuk ketahuan yang kemarin balap ninga Sarawak Forestry Corporation SFC mujur nanam 36,214 tambak kayu. Anak kayu baalai kedai kumbai, alai kedai jaga kawasan terlindung sepenuhnya di negeri Sarawak itu. Jadi pengawal itu dipercayai kenengah program nanam kayu diatur dengan kerjasama UPS Sarawak Energy. Lalu nitih ke pendang Ari Sapit Director Conversation SFC yang kemudian menjadi Sapit Controller Hidupan Liar Sarawak Tuan Madhan Kipli. Habis lebih hari 30 bengkah bangsa kayu sudah ditanam maya atau maya program itu. Lalu program itu kebenarnya sudah dipjalai ke Kenyawa di tahun 2022 itu subak kuya baalai kedai kumbai Rizab semula jadi sama jaya. Lalu dia tu benar dipjalai ke Bak Rizab semula jadi Bukit Lima Sibu, pihak Mega Rizab semula jadi Piasau Bintulu, pihak Mega Taman Negara Payak Bakau Rajang, Tenggau Sentuari Hidupan Liar Samun Sam. Jadi ia berjaku menyita lebih berjadi ke kempen nanam kayu Sarawak Energy ngelindung pihak Mega Restoration diatur Bak Sentuari Hidupan Liar Samun Sam Lundo Kuciang. Lalu bah program tu mayanya bisa 600 bengkah anak kayu dari tanam tebal lagi hari 7 bangsa kayu baka kayu Engkabang, Pelajau, Bintangor, Ubah, Nyatok, Temaga, Resak, Piamga, bangsa kayu kedai kumbai Dedap. Nangkan kena 550 hektar anak kayu sudah ditanam bahutan simpan Sabal. Jadi 550 hektar anak kayu ia kebari mayuh macam bangsa empai lama sudah mujur ditanam bandur kedai kumbai hutan simpan Sabal Semunjan dengan program tanggungjawab sosial korporat Kelab Kebajikan Kaki Tangan Audit Dalam Opis Premier Sarawak ngau kerjasama Opis Kampung Menua Sarawak. Jadi program tu mayanya dipejalai ke 80 ikut pegawai ngau kekitangan dua bengkah opis tu tadi. Lalu sekelak bangsa kayu ia kena tanam ianya baka kayu resak Abang Johari, merantik pitis, merantik putih ngau merantik temaga. Jadi program tu kebenarnya sebagai hari inisiatif perintah menua kita Sarawak kedai kumbai program ngemanah kage landscape kampung menua kita di Sarawak. Okey, kita meniang ke promo.
1: Nama Ma'adi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. SSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Lagu kena kumbai simpak nak tampung Veronica Natasha. Kita ada bahaya aku ngenang ninga ke lansak berita berkawal ngau program berbasikal kena kumbai Saribas International MTB Jambori 2026 yang sudah diatur empat lama di menua pelilih debat dipegai bagi menua betuang. Nyerobak program Saribas International MTB Jambori 2026 tu tadi yang sudah diatur empat lama bak pelilih menua betuang, pelilih menua debat betuang bisik 197 ikut sidak ya ke rindu ke pengawak berbasikal ngenak basikal udah ngau bak program tu mayanya di data dari menua luar kelebih agi pian mega menua kita itu empu. Semoga program yang kedatuan seraku berbasikal bagi menua betuang lalu program tok mayanya bisik 12 kategori bulat nengah pejalai ia kengembuan penyawah 40.5 kilometer. Sekedar ia kategori ia kebisik di pejalai ke bersuimai ngau Saribas International MTB Jambori tok tadi 2026. Terbuka lelaki ngau Indo Master A ngau B pian mega senior A ngau B pian mega junior ia ke diungkap ngagai sidak ia ke umur baru hari 17 tahun ngagai kita ia ke sidak ia ke umur 17 tahun ke baru ngagai kategori junior maya tok kemarin masuk ba kategori junior. Lalu sidak tu tadi mayanya nengah 19 itik jalai. Nengah 19 itik jalai yang kaum jalai ia ke bak genturong babok bak sore lubuk genturong pendiau genturong bertanam petopek bak bakuang dia pihak mega bunge dewan lakit sebedau sidak ia tembok bak river ria debak betuang. Lalu program tempai lama dipenyadi kesapit menteri pengelantang komuniti Sarawak ia peka mega kaban konsen negeri Saribas yang berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam dipenyadi ke bak geladak pusat lomba ngomain Rivaria di debak betuang. Lalu aktiviti bukai ia ke dipenjalai ke nyerumbak program untuk mayanya bakal Saribas Fun Run senam cergas Zumba pihak megak bisik diatur pekit belagu berserimbai ke program Saribas International MTB Jambori 2026 2026 2026.

Okay, time mga di baik aku Mandi yang ke semengkah berita ya ke bekawal ngau lomba ngomayan mega kebisi udah diatur di bagi Menteri Aman jadi to pahyan ya ke dikumbai 22 tujuh pickleball challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Jadi empat lama berserimbai ngau hari Sarawak 2026 22 bulan 7 atau tadi mini stadium Sri Aman mujur di Pejalai ke bak mini stadium Sri Aman program 22 tujuh pickleball challenge 2026 Sri Aman Semarak Kemerdekaan main pickleball. Atau diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS dengan kerjasama SMK Sri Aman pihak mega serakup main pickleball Semanggang, Semanggang Pickleball Club. Lalu program to mayanya dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Lalu maya to bisik 33 regu, 33 pasang udah ngau mayan to. Tidata dari pelilih menua Sri Aman pihak muka bisik dari bagi menua betuang ngau bagi menua samarahan. Lebo Jacob jadi ke program untuk mayanya dia dah MP Batang Lopar, Kaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli. Jadi mayan tok kuya sebengkah mayan yang kebaru pian muka moden nyamai di pelajar ke semua lalu mayan tok ulah jadi platform yang kepemaduk mana kena merangsang community lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Kau yang bukan abah tajak bagi menurut Sri Aman dia tu terbilang ngau main tinju ya harap ke main pickleball tu dekat dikerindok ke megak semua komuniti di tu kelebih lagi nembiak rebak baru meruan aktif bak pengawak lomba ngau main aktif bak pengawak bak gelanggang main ngau lomba. Jadi maya tu ia nyuak ke bantu RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surakup tu berjalai pengawak sida biar muka tanda ia nyukung pemansang maya tu main pickleball dibagi menua Sri Aman. Jadi maya tu mayanya bisik dua kategori indok ngolo laki lalu bisik 30 ikut sida maya tu yang kaum nembiak form 6 SMK Sri Aman. Pihak mega ko MP Batang Lopar ngelalau nembiak SMK Sri Aman ngambil meruan berbenar ngemujur ke direk bak pengawak bersekolah laban dia tok mayuh bantok bak perkara tok disedia ke perintah munuh kita Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Dia tadi berita dia berkongsi ngau kita ngau acara ngelansa. Kita mandi yang ke siti lagu hari Wat Mawat kita. Lagu kerikumbai Tungkat Semangat. Agis mampai mendiang ke YFM, YFM segulai senjalai.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrov, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Lagu kena kumai Proud Man, Hari Dara Helena. Cikgu terima kita ya, Puan Dara Helena. Nama berita kita di Sibu, dia bala peningah harap ke penunggu pengelantang kita sore itu. Kemarin di Dinga, kita di Sibu. Kemarin ke sana. Bisik udah hujan, nak buka kami dibagi menu seriaman di itu, enggak dibagi menu betul. Bisik hujan pan, dini hari nak lama. Yang enang sebengkah mega pengawak ia kebenung diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup menua kita dibagi menua seriaman di to. Ngau dibagi menua betuang mega kalai sore to 29 hari bulan 7 2026 berangkah hari 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngalih hari to lagi. Benung diatur program jualan Rahmah Madani bergerak di Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban Batamu Lama Sepawah 29 hari bulan 7 hari itu berengkah di 11 pagi tadi nyentuh ngagai 4 ngali hari itu lagi nyabak bagi Parlimen P204 Betung Dun N37 Bukit Saban. Lalu pihak mega program jualan Rahmah Madani, program jualan Rahmah Madani bergerak. Bisa mega diatur bak Parlimen P204 Seratua Don N40 Kabung. Bak Pusat Penjajah Kabung Serito 29 hari bulan 7 2026 berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 3 ngali hari itu lagi. Okey, program jualan Rahmah Madani bergerak mega bisa diatur bak Parlimen P205 Suratua Dun N40 Kabung hari pukul 9 pagi tadi di Pusat Penjajah Kabung. Palan kedekumai Pusat Penjajah Kabung nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Dua bengkah program yang diatur upis dagang dalam menua ngau kos penghidup bagi menua Sri Aman. Kena lama dah agak kita nyingkang agak jam ke penudi pukul 2. Kalai pukul 2 Nur kita berkunci ke program Seruran Dikenang. Nur berkunci ke lagu lama ngau kita. Itu lagu hari teacher Johnny Lang ngau lagu ke dikumbai ndak mudah aku lengkap. Ya, terima kasih lagu tu kita berperindang mendiang ke Seruran Dikenang hari pukul 2 ngali hari itu lagi. Lalu 2.30 ngelihari, Nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari kita. Balap ninggal.

0: Mengakap program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program seruan dikenang Bak YFM Sri Aman berengka hari pukul 2 ngali hari. Tiap hari 3 seminar bab YFM.

0: tentu nadai ke baru dengan program Serani Kenang Bawa FM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Oke, kita sudah datang dalam program Seruran Dikenang, lagu keterubah Darah Manis dari Jimmy Nyang yang kau Elizabeth Murian.

Lagu kada kumai Dara Manis dimenyayang gau Elizabeth Morin. Oh hamai aku bisik pangan kau ya, tang aku rindu kenawan. Ish. Okey, lengkap kedua cerita dalam lagu Dara Manisnya tadi. Lagu kedua kita nyedia ke lagu hari Jospin Jalin. Baru ingat ke aku sebelum kita mendiang ke lagu Gabriel Tambi engkau Ben Sra Kandis Nuan Suah Diati. Simak lagu hari Jospin Jalin, baru ingat ke aku.

Okey, sebenarnya aku kongsi ke lagu-lagu Lemak Bukai. Kita kenang Siti hari program ia kediatur Hospital Suriaman Berengkah hari Sarito 29 hari bulan nyentuk 30 hari bulan 7 2026 hari 3 ngau hari 4 sari pegila Berengkah hari 9 pagi tadi nyentuk keempat lemai itu lagi 4 ngel hari benung diatur ianya program kedi kumbai program Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman. Jadi itu diatur ba lobby Hospital Sri Aman. Mesti mayu lebih lagi sida ya ke udah tuai umur 60 tahun ke atas nang diperansang sama ngau kita sebilia. Data ngulo data nyukung program to sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman diatur hari pagi tadi 29 hari bulan nyentuh ke sari pegila 30 hari bulan 7 2026. Kita nyedia ke lagu hari istabayang kedai kumai langit ciru diruyas ditangkan ke lagu Christopher Kelly Aku Tegenoang.

Ya, makanya aku lagu kedai kumai aku tergenuang hari ya Christopher Kelly anak tergenuang jam dia tu balap ningau harap kita lantang terperindang mendiang ke YFM Seriaman. Jadi lagu kenangkan kenyak ianya lagu hari Christina Suntai kedai kumai rindu aku nak bado lalu pia mega lagu hari Herman Unjah hari mata nyentuh ke hati.

Lagu dari Herman Unjah, Hari Mata Nyentuk Kati. Kita ngelengkak ke program Tokoh Sekali Tok, mendiang ke lagu dari Marilyn Engau Gary, Tinggang Pengingat Lama.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1/8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Rongga Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
4: Ya, selamat ngelih hari ngagai semua kita. Ya, kagai mengkang gulai ngga YFM Seriaman nyentuk ke pukul 3 ngelih hari tu lagi. Agai mengkang tau ke semampai Ibian ngau kita nyentuk ke jam dia tu. Maya macam pesan udah diterima di komen Facebook Seriaman FM. Lebih ke pesan minta lagu, pesan break info gaya hari. Dia tu kita berengkah berkongsi ke pesan dari bala peninggal. Terima kasih lepas sampai nyukuang YFM Seriaman. Angau cara berkongsi ke pesan ba sistem pesan panak kita. Tau ke Facebook YFM Seriaman dor kita berkongsi ke pesan Renovati. Oh, to kaban kita ya, to rumah Vincent Roy. Selamat kali hari ku ya, perenciang panas kita di Seriaman. Harap ke hujan lemai to. Salam manis ngagai semua balap ninga YFM Seriaman. Terima kasih ya to rumah Vincent Roy, bos Vincent Roy. Harap kenuan sampai lantang pihak menggap gerai belama. Lalu kita kena tai ke pesan yang kedatai dari Sindon Edi. Sino dengan lagu yang sudah dikena tai bab pesan program seluruh dikenang tadi. Zek Ming hari rumah Minggu Surat Tua. Selamat ngalih hari kami buat Surat Tua tengah hari tu agak semampai panas nyentuak ke lemai tu lagi kini ku ya. Salam ngagai semua peninggal ia kebisik mendiang ke radio tengah hari tu YFM Suryaman semampai lantang ke hati kami ke Zek Ming. Ujuh Cawong minta sebarang lagu hari Ricky Anderson ngalai ya. Benong panas kami bas bawah. Lalu terpesan datai hari apa lambai. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat ngalih hari ke ujuah. Ke apa lambai. Lalu Siti tu datai hari Tab Benet. Kami bahas supi baruah wak pakan sarito. Tau kejam dia tu panas. Nanti bisik minta lagu hari James Roy. Minta ampun laun datai. Minta ampun laun datai. Betul. Okey, lagu dikenal merindang. Ati Driampu, bala kaban WhatsApp, kaban yang ngelala, ngau semua kita ia kerinduk mendiang ke radio YFM Seriaman Kotab Benet. Nawi Jar, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak sekarang di to, kok Nawi Jar. To pesan yang kedatai dari Marta Bell, nanti bisik lagu terima tanda to dibaik dari Miranda. Ya kena baik Miranda Tan ko ya. Tau pasang bak program seluruhan dikenang bak minggu kedekat datai ko Marta Bell. Tau ke lagu Surau Nyawa dibaik Esther Bayang. Okey, kita dekat kena tai ke lagunya dalam minggu kedekat datai program seluruhan dikenang. Okey, nyata dia pesan dari Marta Bell. Mary Antayan ke sekali itu pesan diknatai ke. Selamat berjalan pengawal berkonti. Gaya hari kami buat miri panas. Minta tebah ke sebarang lagu dari Rem Jana. Ditujuk yang agai kaban yang kenglala buat sebarang alai nus tidak yaitu diau. Merik salam sayau ngagai semua kita yang kenglala aku. Itu pesan dari Mary Antayan. Tau pesan yang kedatai dari Richa Unum. Selamat berjalan ke pengawal. Panas kami bak jalai simpang Simunjan. Nah, nebah ke lagu entik bisik. Lagu lama hari niang Michael Jumat. Pengerinduk delaban sebun. Rindu ni nga ke lagu lama asai kaget mengkang bak bangku sekolah. Richa Unum empu pesannya tadi. Kita kenatai ke pesan yang kedatai dari Rini Sabai. Sebenarnya kenatai ke lagu. Selamat berjalan ke pengawal, Genuan. Panas kami basurikai sarik dito. minta lagu di Kinsel Penuduk Ari Song Band. Kena berindang semua ikhlala minta nuan ngatai ke lagunya. Benang beda nuan live, terima kasih alabas mampai merindang kami, Kau Rini Sabai. Ya sebenarnya kita yang ngatai ke tahu ke masang kita lagu yang kena pinta Rini Sabai. Kedai kumbai di Kinsel Penuduk kita mendiang kedulok lagu hari Hedori. Lagu kedai kumbai pengingat lama dikenang selalu.

Dia kena lagu Kena Kumai, Pengingat Lama Dikenang Selalu. Hello Ray. Ya, terima kasih lah sempat mendengar ke YFM 47 minit dah pukul 2 ngalih hari. Harap kesempatan lantang. Kita mendengar kami pihak megah lantang dalam semua pengawak kreator kita jam di atau. Kita terus menatai ke pesan-pesan dari kita bala peningat pesan Renovati. Rani Dana, selamat mengajalai ke pengawak ku yang minta pasang ke lagu Kedai Kumbai Kunci Hati. Ngambil ke semua yang kengelala aku terperindang ngalih hari itu ke Rani Dana. Lalu tu pesan yang kedatai hari Beruka Apau minta main ke lagu Bekikis Bulu Petis dikena merindang semua kaban Facebook ngalih hari itu. Selamat bujur bak semua pengawak minta lagu Bekikis Bulu Petis ke Beruka Apau. Lalu terpesan yang kedatai dari Salisha Ganyuan, selamat berjalan ke pengawal panas kami bapakan dito minta tebah ke lagu Perangsang Jakob Perangsang dari Edward Pusah dikena merindang Monica Giman, Dominic Dasi, David Santiagawan, Indaya Cermi, William Will, Arun Rengga Kasim, ini Dunut Akik Dunut engkau semua yang ngelalaku Salisha Ganyuan. Lalu tu pesan yang kedatai dari Anita Nawai, selamat berjalan ke pengawak muak kengalih hari itu minta tebah ke sebarang lagu dari Duna. Aku tetap saya tahu meh ku yang terbisik kena merindang semua peninga YFM kaban balam nyade. Api yang megah dirimpu ngagai nuan megah harap ke terperindang mendiang ke lagu kedepintak kami ko Anita Nawai. Atau pesan yang kedatai dari Indok Kenawit, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak Genuan, gaya kami bak Kenawit, gaya hari kami bak Kenawit jam dia tu panas nyentuk ke berengkah di pagi tadi nyentuk ke dia tu. Minta kenatai ke lagu Baka Tunggul Angus dari Marilyn Billy dikenal yang merindang semua kaban Facebook yang kengelala serta semua peminat YFM Iban, semua peminat YFM Suriaman, harap ke semua kita terperindang. Terima kasih ke lagu-lagu kudah dikenatai ke muak ke ngalih hari, berengkari tengah hari tadi. Kau pesan dari Indok Kenawian. Atau bos kita RC Bujaya, Mr. Samuel Modin, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Teh Uliah minta tebah kenuan lagu dari Ricky Anderson Ngalai, Bungai Pinang. Dikena merindang terimpu nya ajak. Terima kasih ya Ko Samuel Modin. Okey, sama-sama Mr. Samuel Modin, peninggal kita dari Sibujaya. Sebelum kita kenatai ke lagu kena pinta bala peninggal atau pesan dari Kliang Tembawai MJ, minta main ke sebarang lagu kena merindang kawan Facebook dengan semua peninggal ngalih hari itu. Pesan selamat lantang dalam semua pengawal. Ya, tadi pesan dari Kliang Tembawai MJ. Atau lagu ke dipinta bala peninga sikok ya kebisik minta lagu ari sound band tadi di Kinsil Penuh Dua.

Oke, nyako gaya lagu hari sawong van di kinsil penuh dua. Nah, lama dagi mega balap ninga penuh dua kita di YFM Suriaman itu dekat di suak baru ngake kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngoprogram di YFM Kuching rentak ngalih hari. Halo Perimatan, kita di Miri FM dekat ninga ke Perimatan kayan kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Lagu kedes dia, lagu kepenodi Bobby Chloe di Empu Nuansiko. Jadi terima kasih abla peninga ya kebisik ngau kami sepemanjai jam tu tadi nyentuh ngage pukul 3 atau lagi. Terima kasih ya kesukung kita ngage YFM Suriaman. Lalu pihak mega terima kasih yang kita ya kebisik berkongsi ke info di Facebook YFM Suriaman. Harap kemega lagu-lagu kuda ditebah kami tadi ngelantang kati kita semanjai mendiang ke YFM Suriaman ngawakui bian tau ke Steven tapa silai. Biar mega info kerip kunci harap ke ngelantang kati kita tau nyadi kepenemu tambah dalam penghidup kita besari-sari. Atau naka mendiang ke YFM Suriaman nungkup serita 29 hari bulan 7 2026. Bye-bye, balap tengah. Bertemu baru bawa ke Bukai.

kita tiada belum mendiangka YFM segulai sejalai. Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri music. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Memang Kerabat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau. Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Ya, lagu kedibai masterpiece terbaik. Lagu dikenal ke tengepun ke awak rentak ngali hari kita ke Sarito Peninga hari 3 Sarito 29 dari bulan 7 2026. Terima kasih ngagai pengelola program Ari Sriaman Steven Tapasilai yang kudah pulang kita ba awak ngela tengah hari dari pukul 12 jentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi Peninga lalu nangkan ketuk kami di YFM Kuching. Kita bergulang kami ba awak rentak ngali hari tentu ya boleh ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tak lagi ya bak jam ke terubah tu peninga dia kita dekat berperindang kau lagu-lagu serta aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info kita nadai berita hari Batarajang sehari tu peninga out lalu pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat bergulai dengan Nancy Nangai bak tanduk program aram berpantun lalu nangkan kenyak peninga pukul 5 lemai dia kita dekat mendiang ke berita utama 5 petang ia ke di Tabu Terus Hari Angkasa Puri Kota Media udahnya dia kita dekat mendiang ke tanduk program Randau Ruai Siti program tadi keluar ke Monica Midi hari YFM Bandi Kuching ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang ngali hari tu peninga ngarak ke sama belak udah nekuk ke lengan ngali hari tu peninga ngarak ke kita ngali hari tu uliah nampung baru pengawak kita nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi lebih lagi kita ia ke gawak office hour peninga ngarak ke terus rahsiati dalam kerja semua pengawak pemegang ngagi peninga bukai ia ke benung di rumah kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai beramik ke anak kini tau ke benung barantau jalai kini beranjung ke nembia nurun tuition kini ke ngali hari tu ngarak ke berjimat serta selama mendiang ke kami ba YFM ya tu lagu ke dibai Kumang Kera on the way ngagai kita ya ke benar on the way ngagai sekedar palan-palan ke dituju kita ngarap ke datai bakno ya ke dituju sangkai ngau selamat yeah.
1: It's Kumang Kera with Q not K alongside with me your MC Low on the way from Siamang to Kuching waktu Malaysia are you ready to hear this out? Let's go. Let's get it.

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ya, lagu Kedi by Rudy Peter, Berdegak Berserak Lalang. Siti hari 24 itik lagu ya kemuju masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 Peninga ya. Ia kedekat diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8 tu ilak, ianya kena hari 6 ti dekat datai tu ilak Peninga ya, berengkah hari pukul 5 lemai. Ngagi kita ia kediau sema bagi menua Selangau tok kelingi menua Selangau. Kita ia kediau di Mukah, di Jiah, Dalat, Bintulu, Sibu. Ngamaga menua-menua bukai nare salah sama ngangulu semifinal ACSJ ke-9 ba Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 tu ila Peninga ya. Ikin jadi mari selamat ngali hari ngagai semua bela Peninga yang kanya baru aja masa radio kini ke ngali hari tu Peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintang kita. Ngagi kita ya kedia di luar menua Sarawak, kita boleh terus mending ke kami ngena channel Astro 871 serta maga RTM Click ke ngali hari tu Peninga ya. Tok lagu ke di baik Tom Wesley, Sulu Geraji Mata Dua, YFM 101.3 FM.

0: ini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Nikir mujah sakang kumang semunjan. Merenang kita iba awak rentak ngali hari lalu ngujung ke jam kita dia tu pukul 3:48 minit ngali hari ya. Jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita bergulai dengan Nancy Nanggai bak tanduk program arah mepantun pukul 4 lemai tu lagi ya. Tang sebenarnya berkongsi ke kita Siti pengawak ke dekat dia tu di Sibu Pegila, Berengkah Pegila ya. Jadi bisik 687 buah remote control powerboat dekat berpekit bak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 ya. Jadi pekit tu peningah dekat dia tu bak tebing sungai Pulau Lihua di Sibu ya, Berengkah hari pagila 30 hari bulan 7 2026 nyentuh ke ngagai 2 hari bulan 8 2026 ya. Jadi orang ti masuk pekit tu bisik mega hari menua luar ianya hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia ngau Emirates Arab Bersatu tau ke UAE I peninga ya. Jadi penatai pengari hari menua luar tu mandang ke pekitnya ndang udah terbilang tau ke ditemu sekedar hari lombak ke bisi dia tu RC powerboat di Asia Tenggara ya. Jadi 9 bengkak kategori bisi dia tu ba lombak tu peninga di bisi nyedia ke price nyentuh ke RM3,000 ba genap bengkak kategori ya. Jadi ba tahun dulu tu tadi kita udah nampak rekod Malaysia Book of Record MBOR ketegau pemayuh orang TBC ngau masuk paket tu ianya 759 buah remote control power board. Okey, yang tadi peningah pengawak ya ke bisik dia tu di Sibu Berengkah hari pagilah nyentuh ke 2008 tu

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Bentar Nari Hari
1: YFM 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Terima kasih menuju kita ke mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kita Berita Ti Amat Ngau ke Pemadu Baru RTM Klik Bukai Semina Nabur ke Berita Aja Tang Megang Pemerinan Ngau Cerita TV Semina Ba RTM RTM Lirik RTM.gov.my
3: Ari Bantiang merauk ke seduku, singgah di tebiang lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu, sapa nun bujang siga di pedak.
4: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
5: Begulai ngau aku dalam program Aram Berpantun, Leti YFM.
6: Hei, aku lenggap
5: Program Aram Berpantun YFM.
7: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
8: Dijalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tangguh penyelam

0: mau pagi ngisap kuyuang salah hari si urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas
2: buka ya guna umalas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tumbuh sprint 16 ya
1: nyamai amai buah pedalai.
2: Oh, main tu buah pedalai dia.
3: Agi belalak dekat Bapantun, haram main ingat ke program Aram Bapantun, Pak Awak Rentak Nalih Hari di YFM.

0: Ya kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 tu lagi. 08225863 08225864. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peniaga kita di suatu menua. Bukai suinak di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia di menua Tasik kita ke dekat ngau kami berpantuan. Nah malu-malu wai au ya. Kita mulai ngau peninga kita ke terubah udah bisik orang ngangau wai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Mila Remirita.
0: Okey, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, berita pantun udah ada sedia kenaan wai.
1: Bisa duit dah.
0: Duit angat kita dia.
1: Angan. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Oh, pihak ne. Oh, ke mana punya? Okey, pantun kita wai.
1: Itu dia. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke nuan apai. Aku bisik minta nuan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Lematnya.
1: Tuk Siti, ha? Pagi, tumuh pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Lagi apa kilat? Nyawetnya atau kerahim kini ya?
1: Terima kasih DJ.
0: Iya sama-sama. Iya nyak ya. Balas saya ke Indo muka gelanggan kita. Lawan balas tidak ke laki. Nih tidak kita ke laki sawut kita nyak. Amat jakut manis saja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita lingat lagi sawut dari balak lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke Detok Jessica?
2: Dengan berpantun.
0: Oh, Bapak Icik pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua
0: apa? Terus ke dia.
2: Okey. Kan ingat. Ya. Sehari itu 22 bulan 7 26 kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati magang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mudua lemai hari main gudi. Main gudi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Iya, tu sahnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya? Ya, kita berulang dengan peningan kita. Hello?
3: Panas, suami muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkening ngau pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya.
0: Okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu saya. Hati itu saya. Masa muak aku. Malam-malam mulung durian. Labuah sidi bagi tua. Ati tusah kak berpangan. Ambil aku punya saya ke Rubina seduai resika. Nyajar tu je, di suai malam.
0: Ya, Pak Ana, amuk nyajar yang amuk ati. Kak ke Rubina. Kak ke Mia. Ya, kita bergulang dengan peningan kita. Hello.
4: Halo, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tok kau kemarin, panas mimin, wai bisa hujan. Tak terlalu hangat. Lama kami di tok nak ada hujan.
0: Okey, kumai aku bisa bah dia. Nak ada bah na?
4: Nak ada bah dunia tok. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. mata ai kurang di dunia tau ai batungal ku kita ai.
0: Oh iya menya.
4: Mhm. Nya me ku nang asuah balane aku ni me ikan aku takut kai batungal. Ana suaranya ha.
0: Au. Ama antek cai udah
4: kutunya.
0: Oke pantun kita.
4: Au pantun kau nian bisa ku ningam palama.
0: Mhm.
4: Namu ya ku na ningan ama ya ya nuju ka ku asuah ku kati ku ngeri bang makai belalai na ningat ka pantun na. Sapanya subanen aku na ninga nama ya.
0: Aku na ninga apa kalau mayu hora bantuan to. Oke.
4: Okay. Ega mayanya aku kamalas nyu tinggal bas ke jam dah cukup. Aku kayaknya munyi tua keberanau
0: nan mutu. Oke, okay,
4: bala dia. Ninga manes ya, atau ku malas ya. Ya nuju nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
0: Nama.
4: Au. Kesulai terbaik malai alai. Pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nya pantuan ko. Nemu ya deh ingat ya ke pantuan ya nya. Siapa makai nangka nya ke balung teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunduan kain sedunduan. Alam mekitai lemai tau sama happy. Ngericah ke program nen alam semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ah, lagi age gak?
0: Oh.
4: Tidak bisa lagi age gak?
0: Oh, oke. Okay.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ianya tadi pantuan hari ya bala peninga kita ya. Kita lagi nanti ya bala peninga kita ke sekali tau siapa kini baru tripun. Hello.
5: Halo DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, biar alah gasak kurang lah Mia.
5: Nah dari malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi kumah ya nak nemu malas lagi.
0: Ama Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Malas pantun orang ngari kucingnya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu
0: okay,
5: pandai man ya ngai ante aku sebayanya sebayan bukai ga aku tu bisa orang ante nanti ya DJ
0: aman.
5: Okay, okay, okay, tau ya tau balas jadi ya, ngada asai ku orang ma kucingnya ya jaku Melayu asai ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan nganti di pintu sebayan. Nya tuju ku ngagai ya. Dato ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. To tua ngerja ke Petrus to. Dinya Petrus. Nanti tua raun ke Bali. Ananda tua mai Petrus. Nanti tua bisa utai kade beli. Anang nak Petru, awak ke Petrus bayar ngau duit 100.
0: Mhm.
5: Laban je kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa aneh.
5: Awak yang barang ke beli kenua sida Jessica ya ke mayar ngau habis ke duit serikat seduayanya.
0: Ya ningar Petrus, kesal ningar Petrus. Au oh, remam
5: Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Tidak nyamai, nanti tidak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit dua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Oh,
5: di
0: sini menua tanpa tu. Petrus.
5: Orang.
0: Dengar ni Petrus.
5: Toba. Sita agak tu, agak boleh lain ni je. Sita dah agak tu. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anak nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Aman.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah bukan nak ada orang laki buka.
0: Aman. Okey. Oh,
5: terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Tinggalnya tai munyinya Petrus. Ah, lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asapai.

0: Ya, kejap. Terus nyawat kangau ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ Kesayangan. Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia. Jessica, oh, ya.
1: Mula pantun canang dulu. Ini tu, oh. Beli berian Mbak Sungai Pinang. Pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkongsi serikat nganuan canang. Giga me induk bukai ambil ke bini. Tidak.
0: Okey. Ya, ya tadi peningan kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya penyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya. Eh?

0: Yeah, bergulang apa dengar kita? Hello.
1: Hello, ujian saya nak Pak Akhir Wan.
0: Okay Wan, okay Wan. Nuju siapa? Bantuan.
1: Nuju Mia.
0: Mia.
1: Saya kena labungan bure ya. Ah, tu ni Mia. Buah duku. Buah angka bayi. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunga yang berduri. Aku kai kampunuan. Daun kelapa, daun legai. Mm-hmm. Yang seminak dikena bergagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lo. Tujuh angka ini tau.
0: Ini tau.
1: Hanya ini tau. Aku orang kebun, aku kebun, tak kebun aku nak gerbas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tu bunyi ya. Layang-layang terbang melayang, terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali ganti. Siang malam aku ngenang, seruan dikenang di dalam hati. Hanya aja dulu awak kau sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Okey Wan, ya, nyata di peningat kita ya. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa dengan aku beranau?
2: Rebayam
0: Tasiak. Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Perbuat kuangat dia, ne?
2: Mana, cukup panas. Nyerah dia lah. Ya, saya mati parai.
0: Okay, amatnya. Kau mau tai nanti bunyinya. Okay, pantun kita, wai.
2: Tuh, nuju. Bujang sini ngenang. Malah pantun dia subuh.
0: Kau?
2: Nerasa semuda, kampung puang. Peniau munsang jalur nyumbuah. Anak-anak ke buah bawang. Tinggal lekau habis luluah.
0: Apa?
2: Kita menuju malas bantuan apa kilat. Kebun pinang madang madang buluah. Tebang titik lalu tumbang. Sungai besar benangnya tujuh. Ulu ya 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut. Kayat keumpan ikan seluai. Sajak diikat tali sabut. Rantai putus burung terbai. Nuju pekilat. Kau nuju pekilat baru. Kan kau nuju janang. Kau banget di subuh. Rusuk buat tinggal tulang. Kau nuju grup meligai kunci, dah nuju sunti, suluk sunti, bak bantai yang dah grup meligai kunci. Jadi sudah tungkai nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kumbai kita datai, nemunya puput keribut. Ya aja DJ.
0: Ya.
2: Selamat hari Sarawak.
0: Ya, selamat hari Sarawak. Megah. Anyak tali peningat kita hari muka.

0: sa gulay nga pa niya kita. Hello?
1: Hello, ina na wari muka ya to.
0: Iya, ina no. Pantun kita, ina no.
1: Au, kamala pantun. Ake wan tau kebujan sino ngeneng.
0: Au, di mana ake wan?
1: Au, di mana ake wan? Au, munyito. Nurun ko manai kadirai. Amai ko rampau. Rampau, sige, gua rampau, betau. Sige lama, ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Oke. Iya, nyata di peninga kita. Ya, mai mah peninga hari muka bepantun. Ni kita orang muka terus bepantun ya. Kita berdau bisa orang baru bagi pantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telepon ngai konti kami. Ya kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang ngelatai ke pantun sida ya. Ya kita terus bergulang peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello.

0: siapa ngah kau beranau?
1: Bujang tu.
0: Bujang, oh Bujang. Oh. Terus ke ngah pantun nuan Bujang?
1: Okey, pantun tertuju ku ngadai indok kengelar dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
1: Tok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja kesulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Ba gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas meligai. Jadi sampai mati, siang ke malam tua tetap bergulai. Kedua tu, pen merah, nyopen biru. Nanti nuan lelengau, dia kesuah meh pantun aku. Kasih ngu sayau, nyak resepi lumur satu. Mua baik tujum, nanti nuan ingat ke aku. Kedua nomor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penyias malam. Nanti nuan udah terkait pada keterus terang anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
0: Okey.
1: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peningat

0: Ya, lani-lani malam peningat kita berpantun lemah itu. Jadi ngarap ke bala peningat kita di Indonesia mega bisa ngau berpanel kai semina Petrus Siko aja dan kita ke bukai mega laban aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega pupu bangsa ni ngak ke kita bukai semina iban kan bangsa-bangsa bukai maka bidayu ya. Terima kasih ya. Ah, bidayu apa yang meninggal ke YFM ya. Terima kasih ya. Bala kabar-kabar ini Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peningat kita tau. Hello.
1: Halo DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Lamai-lamai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Bujang semalam tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun nindu hari miri tadi yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah kung irup kupi. Ingin mau nuan nadai rengempu. Aku sanggup ngimbai di titi.
0: Apa ne? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tangi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mina nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Iya, nyata di peningat kita.

kejap gulai ngopi dengar kejap tu. Okay, ini. Ya, kita berperinang dulu. Ah.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat malam, Dara.
0: Ara Robina. Oh, nana bertebas ke utai sari tau. Robina, aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nua bertebas. Babas.
1: Neda, ya, kena main-main ya. Ya.
0: Nama bagas.
1: Bisa-bisa main ya, ya, kena main, main sayur. Nggak agak sayur.
0: Mana ya berkenyak, mana ya berkenyak, Robina, ne?
1: Oh, udah gitu. Nada, nyamai tubuh, nih, udah nyap.
0: Allah pedih.
1: Bisa kemadah kedai lagi deh maca ya.
0: Okey, Robina, pantun kita.
1: Oh, nojo janang toh.
0: Janang. Okey.
1: Buah pisang nih.
0: Jaga deh janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut kemadah balu. Ngagai nuan janang nganang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngemuan muanyo nak malu.
0: Apa? Danya.
1: Toh, okey, darah. Nih tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang ngasih saya menganang mengagai gula kita juga udah tuai. Ngagai kapit beli tawa daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak bakal ke Serito tahun 2026. Awal lagi pendan baru dara.
0: Iya. Yeah. Minti ya suai. Ya nak juga uman wa Ari Ramanto minti ya. Kaget deh janang. Ya nggak kegembala peninggal kita ke dekat berpantun ya terus berpantun. Hello.
2: Kalau tu orang miri baru tahu malas pantun, malas pantun apa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh ya me?
0: Oh, balas dia me?
2: Oh tu munia, temu pagi ku nanam lia ku tanam tumbuh lalang. Ukai ku ngai kenuan bujang, takut kenuan bisi orang hari belakang. Tau nyajak ne?
0: Yeah.
2: Terima kasih ya.
0: Yeah. Nia.

Ya 08225864 08225863. Anak nama munyino sampai terus. Tapi yang mega apa kira? Ini peningat kita ingat dari serikai. Ina peng, apa ina peng? Yang mak dan rumah ina acuan. Rahim, macaka lalu nak memunyi macaka. Ada berpuluh palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit pas pukul 4 lemai lagi muka arus telefon ngagai bala peninga kita ke dekat bepantun ya. Karena aja pergi lah antai ama pergi lama bepantun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke Indo ya. Rupiah megak ngakai wah bala peninggal kita ke dekat nguji ngau berpantun. Nada salah kita nguji ya. Bukan lagi aja peninggal kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjuang nang ya. Di Perangsang ngau berpantun kita akan ingat ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ya, ke sekali itu. Hello.
1: Halo, Di.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yodok, Jespian.
0: Jespian? Ah, lagi. Nyak, confirm malas, malasnya.
1: Mayo sungai itu bansai. Mayo lubuk itu ngawak.
0: Ngawak?
1: Nggak, aku saja, bingai. Lalu di pantai yang sepen, masuk aku tertengok. Ya, bersih baik. Setelah hari ini 9 tanya.
0: Oh, bersih. Apa?
1: Ya, mana? Dia mana salah?
0: Ya.
1: Masa lemak ni?
0: Ya.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nama-nama yang sepen baik salah. Ya, lagi sepen malasnya ya. Pian lagi ngiga buah runde yang kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ngiga. Nama kini balas hari ya, Josephine. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
2: Hello, DJ. Kita
0: ingat
2: Jess
0: dari bau. Okey, terus ke dia, Jess.
2: Serta menulik tanya atau menulik Nia. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk tiga geng.
0: Oh, okey.
2: Kami ni tahu anak bama anak impun sama bubu apa kibin maya bapasa nuan minat cucung mau ngerisim bakal kambin nya aja dah
0: ya nya tadi Jessica Ribau.

0: Ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapain, Nana?
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput. Oh, Dara. Mai, gak teku merayangkan na luput, Dara.
0: Anak luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, mereka selamat lemai.
1: Selamat lemai, sebab ngelih hari. Empat ke lima malah ngerubina tu.
0: Apa punya? Lapar deh, lenyak.
1: Empat lagi, kerja lagi ngerti lusun deh. Okay. Tuh, oh. Tuh, entara sila tiga aja tu. Oh. Ngerubina tu dengan lain lagi. Tebar pisang, patah melepai. Labu durian, aku amai. Antara tiga asida ya. Rizika ikan aku ambil. Nggak ada?
0: Nggak.
1: Lagi ni malam final dah. Iya.
0: Okey. Enyah tadi peninggal kita ya. Iya, hello.
2: Hello, Je.
0: Iya, siapa enggak aku berana?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okey, Bujang semalam bantu kita.
2: Malam pantun nindu hari miri tadi.
0: Oh.
2: Itu dengar tadi. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai kujalai kaki. Nadai salah tuan dekat bersulu. Aku nadai bungai di titi. Penua baram tanpa rito. Alai rami rumbok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk tungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, okey. Nyata di pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ya, darah Facebook dari James Jacob kena merenang peringa kita kaki mendiang ke YFM. Kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun. Untuk kakai pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke Ketulbah ya, pelbak ku moy.
1: Ya, baru ke Ketulbah ya, tadi je.
0: Hari ni nan moy.
1: Hari Watesan Sriaman.
0: Orang Sriaman. Lau kasi gaya Sriaman jam ke dia tu panas ke jan kini. Mambang. Panas.
1: Panas hari.
0: Apo selampau menua, ma panas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita mai.
1: Okey. Tuju semua lah. Laban hari tu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngagai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Impak nyamai nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak, maju makmur. Bekerja aku punya pantun ni DJ.
0: Ya, nyajak?
1: Aw, nyajak DJ.
0: Ya, ilah pantun baru aw.
1: Okey lah, nanti tinggal nguji baru gila DJ.
0: Ya, nyata tadi ya peningat kita hari Sriaman.

0: lain kau peninggal kita. Hello. Hello. Ya, yeah, siapa? Ke Janang, terus dengan pantuan.
1: Malah kau pernah, tapi ya luput ke belakang. Kuliah. Ya, gaya ni dia. Okey.
0: Okay. Robina apa bergagai ga?
1: Bergagai tu naik ke doa ya. Anda ngambil hati wai Robina, patut kita selesai. Upuat, upuat ribut, angin angin beriu. Antara nuan luput, meda akau, tutu semua ulat bulau. Nyaja tu je, walau ya. Anda lihat Robina bergagai kita.
0: Ya, nyata tadi jana yang ngawum dek Robina. Ya, kita terus bergelai dengan peningkat kita jam ke dia tu. Siapa kini baru telefon? Hello.
2: Hello, Nin. Kamalah bantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
2: Dengan mana rahim? Dengan mana-mana. Okey, ya, berdua dengan radio dia tu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ujung kaku tadi. Munyi tu ku rahim. Aku makai kena pingai nuan rahim makai diberi aku ngadawan buan amat mayua salai debai aku wai pulai teh nadai yang adai aku nganyuang nuan ngagai nuan keseri aman au diga mane rahim mayua me salai nadai ari nganyuang ke nuan kia au patut tu ne tamara rahim lama man nuan nare sebantai rahim. Mm-hmm. Oh, dah nin. Dah tahu dah dari ku bayu apa.
0: Okey, tadi just pian ya. Jadi Rahim sudah dibalas bantuan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi, Nurul, kita bantuan. Terus telefon dengan kami ya, beningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Ada
1: balas ya utang ke tu, Dara. Ada balas, makin nyedi, nyangat sangat, berkabar api ke tu.
0: Ya, okey, nama ayah, renok betul lagi. Ya,
1: itu menuju Yanang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main asin, orang ke pasar Malay Plus, lalu nampak padi. Amai lelah asai hati pusin. Makin dibalas, makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Boleh gawak ya. Okey, nyak tadi Robita. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mister Mike Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mike Cagat.
2: Okay. Dia ni boleh kaya ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua aku bantu kemantuan dah dah ibu.
0: Oh, okey.
2: So, kaya aku tu ngari ke Peter Wasso.
0: Oh, ni Petrus.
2: Ya, ada kok ya. Nah, tubuh kurus dah baik makai rasun tubuh. Di cumai jeruk penas asai air kopi. Ya, aku yang itu sikit tak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Ya, aku ya. Aku tengah repia tu. Okey, nak jadi je. Mari sama bantuan ke semua. Happy-happy.
0: Ya, happy-happy aku ya. Ya, pulang kau peningat kita. Hello.
3: Jessica kat malas bantu Janang. Tak penting tu dia nak ringat lalu.
0: Oh, Janang. Ringat mana-mana?
3: Ban tilik labuh ke sungai. Dempak jelur ke ban tupai. Anak kat ngambil ke utai. Kadakan sekadar Janang agik dapat nikik wai.
0: Okey
3: saja.
0: Ya, anak bercikir-cikir ya.

0: Ya kita lagi bisa awak artinya lama minyak lagi nyokap pukul 5. Ya peninga-peninga kita di suatu menua kembali mendiang ke kami. Kita ketau berpantun, tahu berpantun ya. Membuat penau bapak-bapak pengawak berpantun. Tidak ke biar-biar umur pun tahu ya. Bapak aku kita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji bala nembiak ya. Kita terus bergulai dengan peninga kita ke sekali itu. Saya ku peninga ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranak?
1: Indah Nintai, ada Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai, okey. Terus dengan pantun lain, wan-wan peninga ke penudi.
1: Au, tu pantun gagai itu, au.
0: Au.
1: Lama mudah nak ngau. Tuju ke kongga pikiran.
0: Apa kilat? Oh.
1: Tingin mas mata intan. Itu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Tiga mi aku jemah hilo.
0: Apa?
1: Okay, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jak mah.

Ya, peningkat mayu anak kata aja aku mulai kita buat program maram berpantun. Jadi aku pantun kita untuk minggu baru ya. Apa aku dekat mulai kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningkat kau dah berpantun ya. Anda-anda yang magang

Kalau peningkat kita, kita bisa amoi tadi ya. Yang harap kamu hari selamat terus berbantu dengan kami ya. Kalau peningkat-peningkat kita ke Bukai ya. Mendiang ke berita pukul 5. 5.30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kaban aku. Kaban mancal aku ya. Sampai pagi entau kai DJ NA.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban. Nan Norindu.
3: Akek Cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersanduk Ari YFM.
5: Lentak ngalih hari YFM
6: 101.3 MHz.
7: Cus, bukulai kokam.
8: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
9: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
8: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
9: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, bakanya meh lagu ke Dibai DJ Mawat Peningah tungkat semangat gujung ke jam kita dia tu 22 minit udah lepas pukul 5 lemai. Beri sama lemai ngagi kita ya kagi segulai sialai ngau kami ba YFM tentu ya ba awak rentak ngali hari kita ke lemai tu lemai hari 3 29 hari bulan 7 2026 ya gi mengkang bugelai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu lagi mengkang bersekut ba jalai alun kini ngarak ke sama bela bersabar serta sama bela berjimat maya kita itu tadi ke berbaik ke kereta au. Okey, jadi tu peningai dekat berkongsi dengan kita info gaya hari kita muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya ba pengelamak 12 jam. Jadi muak ke lemai tu peningah bisi ribut kudi serta maga diumbak ke ngau hujan di sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau maga di Limbang lalu muak ke malam tu lagi peningah nyentuk ke dini hari pagila bisi hujan maga bak sekedar kenendo di bagi menua Kuching Serian Sri Aman Sibu Kapit Bintulu Miri ngau mega di Limbang ya lalu tasik kita peningah bergelombang bak peninggi 0.5 nyentuk ke 1.0 meter peninggi lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak peneras 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam ya. Jadi tikas pengangat gaya hari kita seritu tau ke suhu gaya hari kita seritu 29 hari bulan 7 2026 ianya 24 degree Celsius nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Puan Siti Hawa binti Ismail yang kudah berkongsi ke info gaya hari kita

Muak ke lemai tu nyentuk ke dini hari pagi lah ya, bak penglamat 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai bala peningai, selamat mending ke kami bak YFM lalu ke kita ya ke baru aja masa radio ke lemai tu. Jadi udah tu lagi dia kita deka mending ke program Randa Ruai Siti program ti di keluar ke Monica Midi hari YFM iban di Kuching tang sebenarnya kita berperinang dulu tu peningai ngan lagu kadibai Betty Bawing begitu YFM segulai sejalai.

Namamrita kita sa rito ucho. Inay kita to pria pala ucho. Ingay mo sa ngaw kita. Putat, putat, muat, muat. Mablakang bilia dia ucho. Eh, tau susulat bang. Lu liang inay inay to ucho. Ucho laman. Sa ngaw niya. Tandau dia ucau urat pala bau tak ini dek tau yo tu cuat baka benang ketu cuat nare pengawa buka e bayi bau kita sakau ya ucau muat muat la bau tu yo gila ya la ucau ucau ya tadi diga aku yang membuat kelega manu ay kebisa lejau deh. Kini ketua manua sangau. Awai curi orang kini. Akai ya bekau. Kami serumah lagi. Ucau. Tau kasihnya salah. Itu yang sangau kini. Kak lemo ngasih liat. Arama kita ninggalan nau ruai ucau. Terus kali tau. Gak kira bias.

Pada satu petang, di rumah panjang, di rumah piteng anak baung, temawai kanyo punya kampung juga dah.

0: Cucu. Tidak. Tidak. Minan. Bulu mirah kuah. Minan ayam. Bisa dua hari tau. Aku kemarin menjahat manu akunya. Minggunya kemarin. Manu aku kemarin duanya kelenyau. Apun si majak mengetau. Majak nyau senyau manu aku. Amat rugi. Mimpi manu aku. Alah, biar selang cawak ini. Ya kan, bisa kerap hari menakai angin. Gek sawaknya, gek sawaknya. Gek, uli aku sawaknya, kenapa sakunya? Kau ke sawak palak jelum ini. Heeeh, lelah penyadi kau nyau nupai kurang gak aku tuh, dek. Rugi, yuk, nupai. Rupai kurang. Rupai ke sawak, rupai kurang ni baginya. Kainya murah bajar manu. Nalai pun pulai ke pukul. Rupai wang wak beritahu deh. Apa? Bila kadang tak jani aku taman kurang.
1: Tinggi, oh tinggi, kayu tepang, udah bu orang, la la la la. Utai orang ada ku nemu lagu tu.
0: Lagu ni jambut. Lawan lah kita mulai suka cari tau jambut.
1: Oh, lawan ini akai tiang me perut aku baik pengajar makai tadi. Ya, kami udah temu sukan tadi. Lalu baik pengajar jambi makai. Pengajar nuci sekolah kami. Nuci sekolah abi itu bayi abi tai mayau ngau kue bas sekolah siapa nak nemu kan nak nemu muai jelo tupi mai bak muas sekolahnya nyau kami kada sop ngajar nuci tai kue tai mayau bas sekolahnya kei kamu tak say
0: oh kena nyak dia buat bisa ada kue buai orang bak muas sekolah kita buat. Udah ambil orang. Lagi bisa dia.
1: Bisa tiga kau kena ukui. Kebuai orang baskula kami. Eski kenyuaknya ini. Mudah. Udah kurung ayah. Jaga dulu. Nanti bisa orang upi. Kau ya. Pihak kau. Pala pelajar kami mata. Si kau tadi. Alu udah dempu ayah. Kejaganya. Baik ya pulai. Kena nyaga kebuan ko ayah ke nyaga sekolahnya.
0: Mana nyaga buat. Dek kena ikut baik. Dek pulai lah aw buat.
1: Kapak dia belah-belah kena puk kue ini. Nama ngelamat tu dek ngai main nupi menyau nupi kue ko dek. Alasan dek leban mayau kue nya nak boleh dijual. Bakal kena puk mana janai ko dek. Sobat. Anang tak ke isi-isiin pembelah deh.
0: Heee. Kau sebuah deh ngak. Maya ini deh. Zaman plankton dia tau. Nadai. Ini deh pemberundian ke ngak. Dia tau zaman modern dia tau. Runding lah tau nak tajam. Nemu deh.
1: Erti ya. Sebenarnya tu. Kei pandak merundiang di ini.
0: Nak gak kalau pandek sama panjai dan dia tu panjai semua lagi nemu dek mana tua udah dua minggu nandai ayan ha tau ah engkanya udah menyau kini dua ikut manua tuanya ya nama kelawak tua dia manua tua nyau
1: artinya kadang nak salah itu ang dek manuknya ini dah gak dek mata nak dek kalah sekolah nak nemu macam IBC ngelantak mat kena yang kau dek nak nemu ngira kenang kandung kandung kurang sambah dek nemu macam dek nak nemu
0: dek aku salah kira penjabut lalam aku ni bagi manuk tupai tua. Aku membelama merek manuak pagi. Siap inci bulu manuaknya udah baca dikigat kaku magang. Mudik យ៉ាងមួយឬមានអាកូនកលុងពេកណាអានេះប្លំប្លែម្ចាស់កូនន
1: េះនមកដាញ៉ោបូរេងញ៉ោលេជូអត់ទេប្រីទេមកកែបាយ៉ាគឺអាចដាក់ញ៉ោកមកកែ KFC កាបាកាចូលកមកកែអស៊ីឡារីមេស៊ីដាក់យ៉ា
0: អេបានសុខកែពនុមោអានងក្លាលូណាក់លូជីកមើលចាំបួនអ៊ីតេមកកែបាចាណាក់ផាសទួកែមរីយ៉ាមកកែក្លាមីមកកែចាណៃអេព្រេកទៅចាំបួនចាំបួន
1: Masalah ya ini nama kaitan mana tuanya kelinyau ngau anak ukui ke bas sekolah SD kanyonya cuba dek pada kaku mana mana dulu
0: te tuan upai ukui bisa ikat kena nyaga biliak tua tau jabut ya dia tu nama penyari ya mana kita upai tuanya nyau nyaba kapa salai ke tua tau gila karena nak jani lenyau nya mana aku anu pe kue kena bai de anu kue nyau jam buat ana nama nya de
1: sedari kemudian kan jabut pulang dari sekolah.

0: Bobi, Bobi, ini ngari. Lagi ini aku mari di makai. Ini. Tu anak aku sekolah kasih aku bayi deknya pulang ke rumah tu.
1: Baik ke belakang bilik dia. Abut. Penyalak mah aku dua tau. Mana mah aku penyalak berketuknya sikit tau di karap. Nyaga belakang bilik tu habisnya tau dia buat.
0: Bobi. Nama salak di Bobi. Lapar di Bobi. Ini nama beri nama speaker ngukui itu. Ini laban kak menyala kawang.
1: Barang ku beri menjabut. Nya anak kuenya beri makainya. Asyiknya kue kedai ngau cuap daun pakai.
0: Ini kata kue itu tencang kata ke ini. Tau ke kurung dalam sangka jenis kepuangnya.
1: Jangan lagi nak agak lupai kue kedai agak jelang tupai nanti di kurung jabut. Nanti orang akan juri manuak juri janik tuan. Nama senyari tapi nak guna ya nyala ajak ya ningai kawan-kawan siang malam aku gak suka lundia aku tuh kumsuat jabut ne nama penyari nanti aku tuh nyu tinggi darah labannya nolah kiluak semua. Ketika ajak ke nyala ya.
0: Satu minggu itu macam selepas itu juga.

0: Nai, ni selipas pihak belakang bilik tu. Kemari kasut sekolah nak kena jemai kena ada temu. Nak patut banget bisa orang curi selipar dan curi kasut dia tu. Kadang nak ada taban tu kuih. Nantinya dicuri. Nak ada kalak ke ninggal orang curi selipar dan curi kasut ke sepiak aja. Kapak ke sepiak, sepiak nak ada baik.
1: Eh, Banun. Nama pengawal dia bak bergigak kutai ke belah babahnya dia kini. Nama tergigak dia Banun.
0: Eh, pedak dia tuan rumah. Aku tu ngigak selipar ngau kasut kutuk tuan rumah. Lenyau sepiak-sepiak. Engkanya bisa taban ke ukoi bak sebelah babah tau. Sepiak bisik, sepiak nadai. Sepiak bisik, sepiak nadai. Nama pengawal makanya.
1: Abu. Disebut selip. Dia bersebut ke selipar ke lenyau. Kita ni mana pedak di selipar ku tu di kerja ku kui belakang bilik tu. Pedak di tu. Nyawa ada temu gamal lagi di ketuk kui. Siapa nak empu kui nya? Ukai nadai kui bukai berumah panjang kita tu. Tang nadai kalak berketuk ngerja ke selipar.
0: Apa? Amai ke selipar di nyatu rumah? Udah genya lagi baru? Eh? Nama nyanyiin kasut anak ku ke sepiak kelenyau nya deh. Padahal dia nyanyi lah. Nyo tak tahu belakang rumah sangau. Nyo nyawa hanya ke detaban ku kue nya kia. Nyo terkepang aku dah salah ukue nya. Anak ukue siapa nya? Apa nyak selipar aku ke sepiak kena ada temu nyanya. Biasa ke nya ditau. Okay, nyo benar terbinsai ke anak ukue nya. Nama penyadi. Ukuai siapa nya tuan rumah? Nemu dia siapa bagi empu ukuai nya?
1: Nya bagi anak ukuai ke minsai nabar ke naban ke selipar kita seminggu tu ne. Nadai kalah kemudian anak ukuai nya. Baru anak ukuai nya. Nya banyak belakang rumah sanggau. Engka sanggau nya mak empu ukuai nya. Oh sanggau. Sanggau jemut. Besi dia sudah tu.
2: Siapa terlalu makan beliak ni? Mungkin nyawa tuan buat! Kesal lu buat! Siapa ketahuan nak buat? Kenangal tua tau.
3: Oh, kita rumah. Ibu Banun, nama pengawas adalah jara rawah belakang beliak. Kau ini, kau. Spika, bobi.
1: Patut nak berhenti. Seduai tengbu kuenya pihak. Okey, sanggau. Pesut kita ada sanggau.
2: Ya, nama pengawak di rawah suai rumah. Nak betah pihak. Nak tahu benda aku tu jadua miik. Baik. Kaki luak sudah aku, kak galik sudah aku ngai mengadai.
0: Ya kemaya dia mai anak ukuai yang kita aja buat. Namanya sege ukuai inang bas sekolah kita nya ka.
3: Bisa seminggu tu dah aku tu nupi ukuai. Di tupi kami dua ini tu ibu Banun. Anak ukuai tu ditinggal kurang bak mua sekolah eski kanyutnya. Nak nemu siapa ke ngempu baik ku pulai.
1: Ini berani sudah ada mutu tu tu nupi jelu kena ada temu penatai asal tu. Wih, bisik nyakit, kini ukuinya ngerampit kita bedau agi nanti terkena ke penyakit rabies. Nyak, baru dia nemu anang mamai sebarang dua, sebarang mamayau ngagai berumah kita nak nemu temu asal penetai jabut.
0: Nya, amai punya kodeknya tuan rumah. Pedak dek kes tenyaknya, kes rabiesnya dia tau, majaknya adainya. Untuk dengar berita, medak pak surat berita kita, dengar beradio. Nanti dia medak minggu siti nyen kemari. Si kau lelaki parai lepas penyakit rabies. Nemus dua dia mucuk. Nyalai nakak ke dia tu. Bisa 91 ikut orang dah parai ketegak penyakit rabiesnya. Anda main-main kau penyakit bagainya. Dengar dia sangau.
2: Nih. Nama ketika kita akan mati. Nyu kita nak tahu nupai kuih pihak.
1: Nadai dia tegang, nupi ukui, nupi mayau. Tang jelu tupi kita, nyak, mesti dijik. tucok ngau vaksin rabies kurangnya. Dah gak nak ukoi tu ada baik hari sekolah, ukoi baik orang ko kau jabutnya. Tahu di nupi tang baik ngagai klinik dulu. Takut ke dibuai orang alaban kebesi penyakit.
3: Anjung ngagai hospital kenyok ya kan ke kita rumah.
1: Anjung ke klinik jelum pun ya jabut. Rada tucuk rebis, tucuk penyakit bukai, enggak besi ke penyakit bukai. Kumai dina pedih orang kena penyakit rebis tu. Sebedau parai. Nanti udah kena liur ya. Liur kue atau kamayang oke udah kena rampir rebis. Pan uliah ngasuh kita parai. Nanti nak ada baik ke hospital.
2: Hei, coba kaje luas tu apa cuak. Udah agak muai duit aku. Aki ini kita keliak. Nadai mekala lucu kue mayau gerai mesti dah ya.
0: Eh, dia nak ngamik mudah dia bau tai tu sangau. Uji dia berarti perintah Sarawak dia tu udah ngeluar ke ubah atur baru buat Sarawak gazet kena 2002 tu kemarin nemu dek. Jadi nanti dia medak buat atur ke baru tu sangau semua ukui ke dia tupiknya tadi nak tahu nak di vaksin rabies nemu dek. Siapa ke ngempu ukui ke nak mai ukui sedang tadi tujuh rabies tidaknya ke kena tinggal hukum nemu dek. Nya hukum buat atur 40 bracket 1 pengerai jelu tupik tahun 1999. Nah, hari upis veterina atau ke upis pengerai jelu tupik. Nemu dia sangau?
2: Yang berkena lah. Kata ke orang ada duit lah. Kenapa ukur yang maya betul cuak lah. Yang berkena ngonyak lah.
0: Nai, uji dia ni ngah beradio. Suah, sidak hari upis radio ngerah beradio pasal sidak hari upis veterina ke ngatur pengawak merik tucuk vaksin ke nak berbayar. Namun dia sangau. Atau ke upis dulu tupik ke semak megak baik ukui kita nyatau ke mayau kita nyata dek dia tucuk nak berbayar ya. Nanti dia bisa berarti ke bawa Facebook namanya upis veterina atau sangau. Bisa info sama dia. Bisa dipedalai ke sidak ya program namanya tadi nucuk vaksin nanti rebis tu dari rumah ke rumah nemu dek tau pedak dek lawak dek Facebook bautai kebegunanya pedak dek baca dek
1: nya ngambil kelantang dek dengar kita ia ke berselalu bertupik ke jeluh jadi bak menua kita Sarawak tu bisa upis veterinar servis bak Sarawak tu ianya kia kak meri kita free anti rabies vaccination kena vaksin anti rabies free ngagi kita. Nanti bak kucing tu kita bisi lumur kosong 82 629 249 tau ke 082 2628 250. Bak semerahan bisi 082 671 221. Bak serian 019 204 5829. Nya upis kita itu bak kucing itu nya. Bak semerahan bak kucing bak serian. Tu bak serian man 083 322 106. Tu bak serian man. Bak serikai din 084 6 58129. Ba betuang 083 471 622. Nya ya tadi. Ba sibu pun bisi 084 330 2284. Ba kapit 084 798 280. Bak muka 084 871 050. Tu bagian bendulu 086 335 770. Bak miri 085 411 866. Bak limbang 085 215 879. Bak lawas din atau ke penudi 085 258 285 085. Nah, jadi itu telepon sudah itu pun boleh digigak kita di Google kita Mbak Putih kena ke orang putih tadi Department of Veterinary Service Sarawak. Nah, upis ya kebisi meri kita free nucuk anti rabies ya tadi nyanya aja ingat kita sibar ke berita tu ngagai kaban-kaban kita jabut banan tu aku tu tu diterima ku ke ari upis dia tadi tu bau upis dia bau upis pejabat upis daerah upis pejabat upis ukui tupi mega mesti bisi lesin dia tu tau ditinggang kuam nanti nupi jelu nada lesin ngambil ke jelu ke udah ditucuk lalu di lalu bisi lesin diri empu tau anak ditangkap maya upis kusil datang nangkap jelu ke batak baka dayau bandur ke mayu ribis tu nyadi kenyak kunyak tadi
3: tau bisa aku maca bah Facebook upih baterina tu niti aku upih baterina tu penyampau orang kira ketuk jelu kui ianya 1000 lebih iti kes lalu kada ketuk mayau bisa 2000 bakanya kes ti pemadu baru kemati ketika rebis tu disebut banuan tadi di pelabak lelaki kesua meri ukui bakadayau makai nanti bisa terpegai ke ukui kesakir dia dia tu bisa di bau engau semerahan benuang diriput ke bisa kes ribes nya ingat
0: nya me sangau tanya jabut nya kebuah perintahnya tadi neriat katul nupik jelu ngau kue dia tu temu dai ketika penyakit rabies tu lisin jelu ngau vaksin rabiesnya nade bayar ni buah medih pala sedua dia berundiannya sangau pedih ge pala sedua dia entis tuai dia tadi nak nucuk namanya vaksin ngagai uduk tau ke kue sedua dia nya namu dai laban antik nak di antik sedua nya tadi ditemu rena namanya tadi nucuk vaksin anti rabies ngagai ukui ke ditupai dua dia ulih kena hukum namu dai mata duit RM2,500 namu sedua dai
2: ne uduk tu cuma nak ditupai membelakang bilik tu aja ukai nya bisa bilah ke bukain uduk tu nya kita tu sikit bingkian ke papas ke kakau kita tahu. Asal aku bisa jelu begini sama kita.
0: Ya, pihak aku dia sangau. Nyak lain dia dengar orang komplain pasal ukui dia sangau. Tancang ukui dia tancang. Namun dia tahu ke ukeh di dalam sangkar. Anak ngasuh yang pansu.
1: Tu ukai semina pasal penyakit ribis ngau lesian jelu. Ajak tu sangau. Nadai salah adikkan nepi jelu utang. Nanti kan nepi jelu. Nepi utai. Jaga manah jelu pedak di belakang dia tu udah tai di binsai kena ukui seru ada jabut selipar aku seminggu tu tiga iti udah nadai temu gamal laban di binsai ku ukui seru ada nyak nyak kasut sekolah anak banuan ngau selipar sida banuan ditaban ku ukui seru ada tu nyau putus tali sekedak laban kena ketuk ukui mesti kak bisi tanggung jawab kita tanggung jawab kita nanti kak betupi ke jelu ngambil kena dai pulai ke layak ngagai orang-orang sepiak-sepiak bilik kita nanti nak nemu nyaga jelu anak lupi jelu
3: bukai nama spika nyen begitu keselipar laban kusuat beri ini makai asik ngadaun kelati nyak beri ia ke jani nyak beri ia ngagai anak kuih hei katiko nak lapar kue nyombok pepakai keselipar.
4: Nah, bagaimana cerita tadi? Bata bawa tanya ke sekali itu ucau. Nyalak kesal kita. Dimat kita kerupai jalurnya ucau. Alah ngasu ayah makan ayah gulai ngau jelum bukai ngai ke kena lampir ngakir lebih. Ini urakan lo kedirai ngadeng sangau neng si nangai. Ya buat ngocor mempetian merini di ben. Lalu bantuan berarti badai ini program ranar wai tau dikeluar ke monika bini. Ya alek kesal tau.
5: Ikinya nak ketai mendiang ke program Randa Ruai Siti program tik di keluar ke Monica Midi Ari YFM Iban di Kuching ya. Tu nak kita begulai ba awak rantak ngali hari peninga. Pertemu baru kita ba awak ke Bukai. Ngau tu mumpuk dulu aku peninga. Bye bye.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Sunyi? Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Ya, kita ke semampainya di kapan kami ninting hari, ninting jam. Terima kasih. Okey. Ninggal kami di Selampur Menua kita, Sarawak Bumi Kenyalang, Sadalamai 6, pukul 9 malam tu ya. Sekali lagi kita bertemu ba lubang ribut ya. Berkali engkau DJ MATU di konti 3 jam. Nampung penuduk Imelda Joni rentak ngali hari. Okey, di Bandar Kuching tadi bisi hujan. Engkau lagi hujan jam ke dia tu ya. Bak menua kita benar terlalu banyak berjimat bak jalan alun anang kelalu laju anang megak kelalu lubah anang berpegai berculik-culik ke handphone lebuh kita ke dereba ya. Okey, kita ke bilu bertukar lorong pasut simpang tau ke tamak arus simpang tamak ke simpang beri signal anang rawan anang malu beri signal neh lah banyak disen kaum ke dalam merga lon kereta kita. Okey, bakal selama ninting hari 3, hello wai sibu hurung pukul 6:16 minit lagi au. Udah mending ke lagu hari Rudy Peter sekumgat semifinalis kita Anugerah Torta Sapa Juara edisi ke-9 diatur bad Dewan Serbaguna Selangau 1 2008. Ok, itu lagu kedisada Watson Jelai Hayati. Ungkap bala kita ke bernama Hayati. Selamat lemai, terima kasih yang sini program kami. Sadar lemai, udah tu kita terbaik ke Sibu. Hello, why Sibu?

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkap kami.
2: WFM mulai dari perniagaan kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Terus ke pengiru kita begulai sejalai Engau WFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua gak bintang mitua.
3: Bersama lemai, bertemu baru kita ba Hello YC Bu Kelemai to. Berita ia keterubah dekat kunci ngenang siti program dekat datur ba ujo minggu to ianya Sibu International RC Powerboat Race River Challenge 2026 di dekat di atur ba tebing Pulau Lihua di Sibu berengkah 30 hari bulan 7 nyentuh agai 2008-2026 tu. Ke alai ke tahun tu dia bisik 687 etik buat laju. Ka dikontrol ngena remote controlnya peninga. Nyo mesai tu buah ku tau pemesai buatnya dah. Jadi program ke sekali tu endang ia di kulo mayuh macam menua sekali ke hari dalam menua Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia. Pihak mega bisik hari menua luar sekali ke hari Brunei Darussalam, Thailand, Indonesia, ngomega Emirat Arab Bersatu UAE. Di Brunei dalam nyari kita hari menua Brunei Darussalam pemadu yang mayuh nganjung ke engkau masuk pengawal RC powerboat ianya 28 itik. Lalu hari Thailand 3, hari Indonesia bisik 2, biar mega sama mega hari UAE bisik 2. Lalu bak pekit atau ke pengawal tu ianya bisik mega diselit ke engkau pengawal open blowpipe competition tau ke nyumpit kau kita ke dekat diatur 1 hari bulan 8 2026. Jadi tangkan ke mega bisik pekit nyurak engkau ngelukis ungkup bala nembia ke bisik hati dekat engkau kena 1 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi untuk agak pukul 12 tengah hari berpalan tengah hari berpalan

0: Ansa program ke diatur ba ujung minggu tu sambal me kita datai laban tentu ya bisik 687 ite RC Powbot ia ke deka bepekit ba 9 ite kategori ke nyengkaun site kategori special atau ke nayanari ati hanya kategori veteran. Wah, kengaunya okay, berita ia kedua maga site program tidak tur bau jeminggu tu 1 bulan 8 2026 ke dikumbai Carnival Pendidikan Madani di bagi pilihan menua kita di Kenawit. Di Kenawit jadi ngagai kita di Kenawit sampal datai ngagai program tu lapan tentu ya mayo macam program di diselit ke ba pengawak nya ila jadi pengawak tu tau ke Carnival Carnival tu di sadang dekat di Gulo yang berhormat Tuan Angi Anajana Kapan Kunci Negeri Sitain 49 Gemah Bepalan Bak Sekolah SJKC Eating lalu engau ngelansak ngenang sekedari program ke diatur lebih maya nyilak bisik pengawak meridarah biar mereka bisik pengawak pemandang pengawak pemandang pelajar bisik pekit nyurak Mawan Madani dengan megak program tekad pendidikan Malaysia kelimpah ke bisik Nadi Negara dengan megak bisik kuis pelajar Madani kelimpah ke bisik cabut tiket nasib dengan megak pengawal merindang bala hari Raban bala Nubiak jadi yang ngau ngelansak program di SJKC Yiting di Kenawit lalu nyerumbak Carnival pelajar tu dia di SMK Kenawit mereka bisa datur senam aerobik keluarga Madani ngau pekit main pool Madani lalu dia diatur mereka pengawak kebukai untuk bala pengajar bisa semakkan buku perkhidmatan di opis pelajar bagi menua kita di Kenawit. Hanya mengenang Carnival Pendidikan Madani tidak tur opis pelajar bagi menua Kenawit ujung minggu tu. Lalu berita yang kepenuhi tu siti berita mana? Hanya program sayangi lanang bantu pengawal bertanam Madani sesi 1 ungkup 2026. Kebenar ya program tu peningau udah berangkat diperjalai ke hari tahun 2022 ditangkan ke tahun kebukai hanya 2023-2024 dalam tahunnya bisik dua kali diagih lalu tahun yang kemarin 2025 mega udah diagih lalu tu kira ke rengkat ia kecubah ungkup tahun 2026 tentu ya pengawal kebakar tu program saya bantu ngagai bala orang kebetanam tu dikena ngelempong ke agik kos dua sidak ya nyaga putai ke ditanam sidak ya laban bantu diberi hari baja ngembaga racun ngambil ke nyak tadi oleh mantuk sidak ya dalam sidak ya ngerja pengawak bertanam lalu engaunya dikarap ke oleh ngurang kage kos lebih maya nyak ke dijual ngagai mensia mayu engaunya bisi 172 ikut sidak ke bertanam ke buah ngau sayur di durin nerima bantuk pertanian Madani ngau tiga itik beritanya ngujung ke Hello Y Arisibu kelemai tu pulai baru ngagai pulau program di YFM Kuching. Terima kasih ya
1: Kuching 101.3 FM.

0: 14 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Ya, bila kita ke baru muka radio, terima kasih hingga kami sound dan lemah yang kami lemah itu ya. Gaya hari di menua kita lemah itu bisi hujan abak sekadar duri di kucing serian semarahan seriaman betung serika si bumukah kapit bintul miring engkau limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya. Bisi hujan juga di pelabak ke bak sekadar duri di kucing serian seriaman si bumukapit bintul miring engkau limbang nadai hujan di semarahan serika betung engkau muka gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat daya hingga penglaju yang 10 menyentuh ke 20 km sejam kesuai pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Ok, selamat ngagai kaban kita bye-bye tibu engkau terima ngadan Madam Doris mending ke program kita yang juga kaban kita di Bintulu bisi nyapa Alistair Chip Bayan nyaya lemai, nyangkung, ngirup kopi lemai tu ni. Bakal selama jam ke terubah hurung ya pukul 6.40 lagi aku maca pesan berat kebisi dianjung balik kita ngagai kami dengan lumur WhatsApp tau ke email kami ya. Tang serunya kita agi berpindang dengan lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kedua lagi Honey J Cimit Cimit.

Na pamaagi, dekali temu kitai, ni bagi.

Yang situ lagi lagu rancang dikenal ke merindang. Bala kita nangkan ke lagu Rihani J, Cimi-cimi lagu disada Candy Dilam. Engkau lagu ya Anang bermain engkau hati. Udah tu aku maca pesan kebisidian Johong bala kita. Ngagai kami di YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ia pukul 6.42 minit lemai sadar lemai. Mbak awak ke dia tu aku macam pesan ke bisi diterima kami di YFM. Pesan ke terubah pesan pemati. Datari Josephine Dujuang tau ke indai jeluak dekat madah ke. Pemati indaya jeraba anak sambang tau ke ini jeluak ku dan adai 28.7 ni yang tu. Dintu balamanyuh lemai tu 29.7 baru Mas Simon ulu DJ Selangau dekat dianjung ke pendam pagi hari 4. 30.7 pesan dituju ngagai kabar belayan ke Diabak Batang DJ Batang Bawah DJ Tamin Batang Mukah Nanga Wuh Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Oyak Tanjam Oyak Batu Lapan Bintulu Batu 15 Bintulu Batu Lapan Sibu Batang Julau Sepemanjai Jalai Ulu DJ di Selangau Gau semua kita kendali dirintai ke di Temagang dipindah datai ngesah penesah rabat tu niang jeraba anak sambang tu ke ini jeluak baru masa men Ulu DJ di Selangau pesan tu ungkap penerang ke silik tak telefon ngagai Josephine 011-2993-3770 tak kerunai 011-1986-2611. Pesan kedua pesan pemati megat data dari duka anak idi dari kampung Bajung di Sebuyau madah ke nyelala anak idi tau ke nyalus idi udah nadai 28 dari bulan 7 hari 2 baru mahiampu bak kampung Bajung di Sebuyau pesan dituju ngagai kabar belayan ke dia bak Bajung Ili, Bajung Tengah, Bajung Ulu, bala di Sungai Tambai, Sungai Ramak di Sungai Raba, Kampung Nap, Kampung Pejagu, Kampung Mambai, Kampung Sekitung, Kampung Lubuk Meranti, Kampung Sungai Arus, Kampung Lumut, Kampung Entangur, Kampung Ensika, bala di Merdang, Semarahan Kucingga semua kabar belayan ke ndak boleh dirintai ke di Temagang kita ke ngelala niang tu dipinta datang ke rumah niang tu bak kampung Bajuang di Sebuyau penerang kesilik tau telefon ngagai menyadik niang tu duka ID ngena lumur ya 019-850-6504. Pesan ketiga ke diterima kami pagi tu tadi megak ianya pesan pemati datari Jawai anak ubi tau ke Indai Nguyen madah ke pemati laki ya layang anak ramping tau ke Apai Nguyen yang tu udah nadai 29 dari bulan 7 adin tu bala manyuh bak rumah guma pasang atas betung kena ke hari 5.31 bulan 7 adin jong ke pendam kena ke pagi hari 6.1 bulan 8 bak tanah pendam lengkung pasang atas pesan dituju ngagai bala kabar belayan bak rumah dabuak di layar betung rumah terberuk munggu gernis di pakut sepawah rumah matup di pakut sepawah rumah nanga ajau layar betung bala di rumah penurian betung rumah sabar debak di rumah melaban betung rumah sekatap layar betung rumah bengang betung rumah entana di betung rumah setambak ulu di betung ga rumah bangkit rambai asal di sepawah ga semua bala kabar belayan ke diau di sebelah kucing Miri Bintulu Seri Aman Sibu kena boleh diperintai ke di Temagang. Kita ke ngelala niang layang anak ramping tau ke Apai Nguyen penerang kesilik. Tau telefon ngagai Nguyen layang ngena lumur 011-2689-5093. Ngalih ngagai pesan keempat pesan pemati hari langkat anak lamat pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Pelilih Miri Bintulu Kucing Pendam Batu Putat Skrau Stirau Ai Gerang Setumbin Tanjung Bijat ngau kabar belayan kebukai pesan tu madah ke kuau anak lamat kuau anak lamat udah nadai 29 dari bulan 7 dekat diintu balamanyuh 30 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 31 hari bulan 7, bala kita dipinta datang ngagai rumah tenggal Tajur Ilik Tanjung Bijat di Seri Aman penerang kesilik tau telefon ngagai lena layang nak lumur ya 013-7645-977. Pesan pemati kelima datang dari Bibi Anak Uncang dekat madah ke pemati laki ya Liao Sui On tau ke Alo tau ke Apai Supin udah nadai 28 dari bulan 7. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang tu bala di Buyung, Remabung, Penurian, Bangat, Rembai, Lidung, Pedalai Nengesan Tisak Tanjung Betung Sungai Semilang di Punggung Sebakak Sebangkoi Semunjan Tajur Ngau Semua Kita ke Sememakai Ngau Rumah Asan Temelan Ulu Seri Aman Niang Tu Dekat Di Intu Balam Manyuh Kedak Ke Malam Hari 4.30 Hari Bulan 7 Bak Rumah Anak Niang Tu Bak Kampung Peruan Tanah Baru Dianjung ke pendam kena ke pagi 5.31 bulan 7 Bak tanah pendam Christian Penyau Penerang ke silik atau telefon ngagai David Lembut telefon 011-251-418-06 Tau ke Bibi 013-689-4226 Pesan pemati ke-6 datari Anita Gasan madah ke pemati Indai Dura Anak Jelian ke Suhagi di Kangau dengan nama Indai Musin. Niang Dura Anak Jelian tu dan ada 28 dari bulan 7 di Hospital Besai Kuching di Intu Bala Manyuh kedatkan malam hari 4.30 hari bulan 7. Barumah Sami Merindun tau ke Barumah Awing Merindun. Sebedau ke Dianyung Gai Pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabar belayan kengalan niang tu bak merindun 13 buah rumah bala di barang sebangki marup 2 buah rumah setengin 3 buah rumah semuih 2 buah rumah san semanjuk 3 buah rumah sebeliau 2 buah rumah Titua Ulu 2 berumah, Titua Ili 2 berumah, Nibung 2 berumah, Rumah Menari di Gelung, Berenggang 2 berumah, Bunuk Beging, Bala di Bunuk Ili, Engkau di Sungai Kurak. Engkau semua kita kenglala niang tu, kalai penerang ke silik tau di telefon. Ngagai Anita Gasan, ngenak lumur 013-657-9009. Pesan ke Barundar diterima hari email kami pesan pemati datari Tidih Anak Bat madah ke pemati Binia Mek Anak Bulan tau ke Indai Philip Udah nadai sehari itu 29 dari bulan 7 pesan dituju ngagai Yang Berhormat Ali Biju Yang Berhormat Friday Beli Engkau Yang Berhormat Senator Pilih Anak Peter Tinggum Ngabala ke sepemakai baru malangan di Ulu Sebetan Rumah Kumbung Ngabala di Rumah Flora Bilak Dua Kebelayan di rumah Betty Supuak Roban, bala di Lumpuh Supuak Roban, bala di rumah Mawat Beratung Atas Roban, rumah Beji Pelasu, Sungai Kelampai, 4 buah rumah, ngau kebelayan di Soh, Surian, ngau kita kenglala Niang Mek Anak Bulan, tau ke Indai Philip, kendaulih di Selintiang ke nama Dituk Magang, kalai Niang tu dekat di Intu Bala Manyuh, kena ke malam hari 4.30 hari bulan 7, berumah Spencer Biju, Lubuk Sengelang, Ulu Sebetan, dianyung ke pendam kena ke pagi 5.31 hari bulan 7, ngagai tanah pendam, Tintiang Empilik di Ulu Sebetan. Menggal dulu pesan berikut tengok setiap lagu lama Ari Anderson ngalai hati tua sama sebagainya.

0: ngarap ka hati kita yung sa mabala sa baka mahinintiang ari, nintiang jam. Okay, hininga kami, tentu ya di YFM sa gulay sa jalay. Macam baru pesan ba renggat kedua tu ngalih ngagai pesan ngeta sulit. Pesan nyua antabalu ni yang imah anak santu atau ke indai John pesan. Dituju ngagai kabar belayan di rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju. Bak durian sedang di Klang. Kantu anak cukung di Teluk Bulat melapi anak igat semenyadi. Bala di Selangau tutus rantau panjang. Batu burak di engkalan au pasir mas sungai bidut banyak jual. Lau Entabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasu, Bala di Turmah, Janting, di Nanga Duat Selangau, Nanga Wuh, Nanga Rau, Ngau di Ulu Mukah, Bala di Bintulu, Tuai Rumah Ayai, di Niah, Ngau di Kuching, Ngau semua bala kena boleh dirintai ke di Temagang, Pengawak Ngua Nulit kena ke hari 6, 1.8, Ngetas Ulit, 2.8 hari Minggu, ditangkan Ngau pengawak nyuak ke Entabalu, pengawak tu di atur bak rumah, Steward Tinggi Batu Borak, di Batang Igan Sibu, penerang kesilit atau telefon ke Jeremy Chili, nombor telefon dia 0163588854 tau ke Joseph Chili 0149635517. Pesan ngeta sulit datari Donis anak liang dituju ngagai kabar belayan bak sekayu air di Macan, nangga Macan poi kenawit, nangga Kelangas ngau merurun julau di Baram, sekuau sibu ngau kabar belayan kena oleh diperintai ke di Temagang, madaka pengawak ngeta sulit ni yang apa ya liang anak payeng ditangkan ngau pengawak ngupas Entabalu, diatur 1.8, ianya pagi hari 6, nguanulit diatur kena kemalam hari 5.31.7 pengawak diatur bak kampung Pulau Wuak di Jalai Macan Kenawit terang kesilia atau telefon ngagai anak ni yang tu bak lumur ya 019-2179-961. Ngalih ngagai pengawak pesan sembiang 100 hari muai Entabalu lalu merekat ke Regang, pesan tu datari Uju anak lugat tau ke Penensi madah ke pengawak sembiang 100 hari lalu muai Entabalu lalu merekat ke Regang niang bini ya cimau anak unya pengawak diatur hari 6.1.8 rumah nombor 35 tu rumah berandah Tanjung Rirang di Semanggang pukul 8.30 minit pagi acara sembiang sembiang di pendam Sutung jadi dah tembus sembiangnya semua bala ke datai di baik berkembur bagang bak rumah ni tumpu di nombor 35 rumah numpuk ke diri ya bak tuai rumah berandah di Tanjung Rirang pesan ditujung ke semua kabar belayan di Tanjung Rirang Skra Ulu di Skra Ilik Putat di Putat Baru, Tanjung Peladin, Terusan, Tekalung Baru, Entulang, Kampung Rosak, Barangan Ulu Ngau Ilik, di Lio, Ijo Ulu Ngau Ilik, di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu Ngau Ilik, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Baladisa Kebetung, Nyelutung Betung, Sebangkoi, di Remabung, Pendurian, semua tu di Betung, Ngau di Mamaloi, Batu Lapan, Ngau semua kita ke Ngelala Niang, dipinta sama Datai Magang. Pesan keempat datari Corina anak Sanggau tau ke Indai Tom ngari ke sidak semenyadi madah ke pengawal ianya ngetah sulit ok apa sidak ia Sanggau anak Tang tau ke Akimin pengawal tu nyadi kena ke 31.7 lemainya Nguan Ulit tumu pagi 1.8 ngetah sulit lalu ditangkan ngau pengawal nyuak ke Entabalu ngau terus berantu jadi pengawal tu diatur bak rumah Ajak di Munggu Tasau, Tamin Selangau pesan dituju. Ngagai semua bala kita kengla niang apari sidatu niang Sanggau anak Tang. Bala di seluruh tau ke di Selampur, Batang Oyak, di Pelilih Nanga Tamin, DJ Tamin, DJ Mukah. Di Stapang, Sekuau, Bawah Celum Ngau Burak, di Bayan Tasik, Mujan Pakan, di Serikai, Bintulu, Sekaluh Niah, Miri Ngau, di Brunei Ngau, semua kita kengala niang Sanggau Anak Tang, penerang kesilik, telefon ngagai Corina 019-8277-038, tau ke telefon ngagai Philip 011-2410-8585. Pesan ke sekali tu datang hari Gregory Impin atau ke Boy ngari ke sidak ia sebilah madah ke pengawak ngetah sulit niang apa hari sidak ia niang kalung anak ajan dekat diatur kena ke 1/8 hari 6 pukul 8 malam berpalan bak sablo 74 Austro Hyde Pestiga Jalai Sebiu di Bintulu Pesan dituju ngagai kapal belayan di Batang Jelalung di Tisam Empat Buah Rumah Sungai Ti Jambu di Kerampak Selangki yang luyang sepak setiam sap enya di rumah nyanau ngau semua kita akan lala ni yang apa yang si datuk dipinta datai magang kabar belayan kejauh dipinta datai tumu kalau pendarang kesili atau telefon ngagai anak ni yang enya boy 039-99196 kusung-kusung tau ke ngagai enduk gunin ngenak lumur ya kusung 12-812-9593
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
0: Ya, mana pesan ke diterima? Ungkap ya, sehari itu aku nguji maca ambil semagang. Udah lagi aku maca bau renggat ketiga. Pesan berat ke WCD, terima kami. Ungkap ya, lemai itu sahaja lemai 29 dari bulan 7. Lemai hari 3 tang kita menggal dulu. Enggak lagu ke disada Ferris Leo, Ngenang Nuan.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pukul 7.5 minit lemai. Aku macam baru pesan berenggat ketiga tu. Pesan ngeta sulit. Datari Anyau anak Jacob nesan semua kawan pelayan kenalan ni yang indah ya. Nyak gadu anak Setian. Minta kita datang ke rumah Luan anak Setian di Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit ke kemalam 31.7. Nguan ulit lalu pengawal ngeta sulit ngamuai entah balu kena ke pagi 1.8. Pesan dituju ngagai kabar pelayan babai anak Abung tau ke Apai Martin di Bintangur bala anak Suriah. Anak Mibang di Limbang sesama bala di Lubuk Tutung Nanga Niru di Nanga Ngungun Nanga Wuh Rantau Dilang Majau Kenawit di Pidai Nanga Buan Kapit Suung Lubuk Antu Sibu Serikai Bintulu Miri Bakung Marudik Baram ngau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang kita kenala Niang Gadu anak Setian kalai penerang kesilia pengawal ngetah sulit tu tak telefon ngagai Anyau Jacob lima telefonnya 017-853-1952 tau ke Ayeng anak Abung nak lumur 014-877-2502. Ngalian ke pesan kedua bersurat ketiga tu datai Riti anak Bujang hari ke Sidaya Sebilik madah ke pengawal ngetah seulit Niang Angela ia anak Kalum tau ke Indariti pesan dituju ngagai bala di Sungai Yuong Kapit bala di Bawan Batu Lukiang Ranan Jagoi di Kenawit Durin Sibu ngau semua kita ke naulih berintai ke di Temagang ngetah sulit diadu secara sembiang kena ke pagi 1.8 hari 6 nguan ulit kena ke malam hari 5.31 hari 7 pengawal diatur bak rumah benau di Sungai Yuong Kapit kalai penerang kesilit telefon ngagai anak ni yang tu Jelani Bujang 013-826-0436 tau ke Berayan Bujang 013-895-7196. Pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutong Miri Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ia Kennedy Ngumbang kena ke 1.8 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang pesan dituju ngagai semua kabar belayan ngau pangan kenglala ni yang anak ia tu inya ni yang Kennedy Ngumbang dibinta datang ngagai rumah lot 1104 Jalai Duri Lutong baru di Miri kalau mendarang ke sila telefon ngagai Gloria 016852-5259 tau ke Senorita 011-3512-0580. Pesan ngetah sulit data dari Apo anak bungu madah ke pengawal ngetah sulit Niang Entua ya Niang Lee Sin Jin tau ke Sima kena ke 1.8 hari 6 pukul 10 pagi diatur bak rumah bayi di Merio Tambak Karau Engkelili pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Luban Ulu Betung di Selindung Ulu Ngau Ilik di Marup Atas Ngau Baru di Stuga semua bala di Merio 6 buah rumah di Merindun 13 buah rumah di Semanjuk Bukit Tungku di Basi Empelam Tekalung Jalai Buntuk di Temuduak Seri Aman Batu Lintang Peruan A Bala di Miri Ground A Seri Aman ngau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang kesilik kita tahu telefon ngagai apo ngena lumur ya 011-4322-148 tau ke 011-1163-8946. Pesan ngetah sulit ni yang Joseph anak Dol datai dari Isah anak Dol tau ke Indai Sunita pesan dituju ngagai bala di rumah Saguh Nyalau di rumah Edmund Kalai Melipis Indai Tading Ngau Sulan di rumah Gerai Raya Ilik bala kebelayan di Bilat Berjawai Sangkung Nangadung Mujuak Jikang Ruyak Bekikiak Selaut Ulu Selaut Ilik bala di Batu Matup Ngau kebelayan kena boleh dirintai ke di Madang Magang madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Joseph anak Dul tau ke Apai Nara tau ke Apai Katun dekat diatur pagi hari 6 1.8 barumah Trisi Nanga Selaut Tengah Bala Jawa dipindah datang hari 31.7 penerang kesilat telefon ngagai Sabah Dul ngena lumur ya 011-5186-485. Ngalih gagai pesan Nana Meregang tu datari gaun anak sanggau madah ke pengawat Nana Meregang ni yang entuaya mirin anak janggung tau ke laku ba tuai rumah usuh merakai dadak di Indonesia pesan dituju ngagai ke pelayan ke dia di Batu Lintang di Kumpang Pauh dua buah rumah Kumpang Langgir dua buah rumah Nanga Kumpang Rasau Kelampuk Bukung dua buah rumah di Kandi Sayat Suah Seramat Engkelili Bala di Lubu Antu Seri Aman Kucing Sibu Bintulung Gamiri ngau semua bala di Indonesia ngau semua pelayan kena oleh dirintai ke ditu magang dipinta datai ngagai tuai rumah usuh merakai dadak Indonesia kena ke 1/8 apa kau diatur kena cara sembiang balai jauh dipinta data itu mu penerang kesiliat telefon gai gaun sanggau kena lumur ya kusung 1939940947. Pesan ke pedudi datai Ari Henry Nuni Plan pesan dituju ngagai ke babelayan di Batang Air Sebawah di Binai Jalai Pasar Sebawah Sebungan Batang Air Pandan Batang Air Binyok Batang Air Jelalung Batang Air Tubau Jalai Ulu Sengan Baladi Sibu Penasu di Durian Bawang Asan Sibu Jaya Lukut Kenawit Baladi Kampung Setenggang di Bau Baladi Kucing Skrang Gau di Muka Gau semua kita kenglala Niang Agatha Doris Anak Nojem pengawak kita sulit Niang Agatha Doris Anak Nojem tu dekat diatur 1/8/6 pukul 8 malam lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu di Bintulu Penerang Kesilia tau telefon ngagai anak ni yang tu Easter 0148929385 tau ke Shella 0198828291.

0: Bekulai Sejalai.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, berdemandingkan lagu Ari Mawat dengan lagu Ya Tungkat Semangat. Ya, Mawat bergasi kuari semifinalis kita Pentas Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-9 tang malamnya. Ia dekat mic lagu Dayang Bintang. Okey, kelimpah bala kebukai tanah berenyang band Arisa Wat Rock Terabai Jonas Johnny Aman. Main lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan Simpak Endak Bertampung Veronica Natasha Richard Lee Lala Nicole Cerita Tua Rudy Peter Duiti Lagu Berdegak Berserak Lalang Gabungai Atiku Ikan Anagi Pengurindu Dayana Shini Singkang Ngau Winnie Albert Aku Kailu Lung Ramblis Walter Dua Lagu Air Mata Bercerita Di Rantai Pengingat Manis Pobi Chloe Di Empu Nuan Sikup Fazil Lelengau Darah Halina Perau Mid Alex Wan Midang Belalai Parung Pemenci Divai Binwell Masterpiece Menyadi Wat Rock Terabai Nicholas Frederick Ngau lagu ya biar meh aku pergi Steve Shigan Bebara api dendam Ngau lagu Donny Lang Endak mudah aku lengkap ya 24 lagu 12 lagu kedekat dipilih untuk ia pentas final Anugerah Carta Sapa Juara Tadi pada live malamnya di FB kami ya Sambil-sambil kita makan kuaci, makan kacang, kita medaknya live nih. Maxwell Franklin Saran, lagunya berlagi Spoon, Memori Sekunda Merindu. Orangnya kita mendengar berita lemai hari kami di YFM.

Pukul 7.30 minit lemai. Lemai peringat kami nak buka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3 sehari itu 29 dari bulan 7 tahun 2026 batang berita. Pansiak kes ke berkaul ngau anemia miet patu bisi bukti saintifik ngau saup ari agensi ke berkaul. Pengawak tinggaga baru bangunan sekolah SMK Meradung ti nyau udah jai di sadang tembu bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang ti nyewa bang PPR Bandaria Park Bintulu patut diputar ke engau berjimat. Kita semua mending ke isi berita. Bapak pemutus segera nanah ke bala anemia mietik diperinsak di Kemeluk tahu ke lesi nyawa ketegal perkara tindak ulih diputus ke nyak endang berguna ke sawup hari semua agensi ti patut mutus ke perkaranya. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ketu dikena nentu ke tiap itik kesnya sama dipansi engkau sili mengenai cara ti profesional serta belalau ke bukti saintifik. Pengawak dikena nanah ke raban sidang jemega endak uliah kelalu berpanggai bab pengelandia orang bab bidang perubat ajak laban tu berguna ke kerja samari raban orang ke berkaul baka pakar patologi forensik pemesai pemansik polis penawar raya pemesari upis pengintu pengelantang pendiau mensia manyuah dengan raban orang ke ngagak polisi tiap bengkah raban tu ndang bisi ungkut pengawak ke cukup berguna dikena nentu kebalan nembiak miet uliah dilindung serta dijaga engkau rentang. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke Jakutut di Kuching sehari itu tadi bab pengurami berjadi ke Convention Antarabangsa Pengamat Perubat Engkau Sains Forensics 2026. Teks Jakui dibaca Dato' Bandar Kuching Selatan Dato' Hui Hong Seng. Pengawat tinggaga baru bangunan ti nyau udah jai sekolah SMK Meradung di Bintangor di sadang dekat tembuk kena ke 12 bulan 9 tahun 2027 nyinila projeknya berlabuh di Pejalai ke kena 13 bulan 3 tu tadi. Penerang dalam Facebook Upis Kerja Raya Menua Sarawak madah ke skop projek tu nyerangkum pengawat tinggaga 5 itik workshop siti bilik kelas senggau pengawat tinggubah serta ngangkat ke pemanah makmal fizik ngau kimia. Projek tu enti udah tembu ilak ulin jidia kepalan di lebih likun serta lantang agi bala anambia belajar. Icu ti berkaul dengan raban orang ke nyewa rumah bak program rumah rakyat PPR Bandaria Park dekat diputar ke ngau berjimat serta rentang kalai penerang serta gayau pendiau. Gaya pendiau tiap ikut orang ke diau bak rumahnya dekat dulu di perunding ke sebedau ke ngagak sebarang pemutus. Speaker Council Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar madaka 22 itik kes di mungkur macam-macam isu udah dituku ke lalu tu nyengkam isu nyewa ke rumahnya ngagai orang ketiga. Isu pecah ruang bilik ngau pemati tahu yang penghidup. Nyalai isu yang patut diperunding belalau ke sitik-sitik kes serta ndak diputar ke ngena atur ke sebaka laban tiap itik kesnya endang endak sebaka. Ia maksud ke jakutu bak sesi merik penerang upis pemansang pengawak berumah HDC begulai ngau bala pengari orang ari PPR Bandaria Park di Bintulu. Berbangunnya Chairman HDC Abdul Yaakob Arbi netapkan sesi merik penerangnya diatur alai madah ke pasal atur kena nyewa serta hak engkau tanggung pengawal orang ke nyewa rumah. Sesi temaga ulih merik awak nduri sidaknya berandau ke isu ke bisi dibantai ke orang manyuh bagenturung rumahnya. Ia madah ke HDC keras dekat ngangkat ke pemanah pengurusan PPR Bandaria Park
ngena pengawak ti nyurniah tiap itik serbana ngau saut ke bisik diterima sidak lalu dekat berjalan ke pengawak ngintu pemanah rumah ngena cara berenggar-renggat pemujur bak pengawak tu endang berguna ke saup hari semua raban ngambil ke PPR Bandar Yapak tau jadi genturan berumah ti likun serta nyamai endur diau sebab bisik datangnya kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Iskandar Turki Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, Leong Ming, ngau bala pengari, orang manyuh hari PPR Bandar Yapang. Kita ada tu benda-benda yang berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching.

Sepitong Sri Aman, sorry tu tadi bisi ngatur program Hari Orang Tuai Umur tahu ke Geriatric Day 2026 Balobi Hospital tu. Sapi Direktur Kedua Sepital Sri Aman, Dr. Naqib Akmal Kasim, madaka program tu endang sebengkah jalai dikena sidang iri pemerhati hati ngagai mensiamanyu berkabul ngau pemisai guna nyaga pengerai orang tuai umur kelimpah hari di ngangkat ke pengawak ke berpengerai dalam komuniti. Program tu begak bisi nyedia ke pengawak endur orang berperasa pengerai ngiri pelajar pasal perkara pengerai ngau pengawak consultation ungkup orang tua umur. Pengawal kebisi diatur nyerumbak program tu nyengkaum merasa pengering gumpal isi penanggul endak tegar pendiau ngau balance test. Lebih 50 orang bisi engkau masuk uji bakat pemaca berita engkau host program televisyen RTM Sarawak ke diatur bah auditorium piramdi RTM Kuching sari tu tadi. Program 3 harinya ke belabuh diatur kemari diatur kena ngiga orang baru ke bisi penau bah pengawak maca berita engkau jadi host program televisyen. Pengeluar program tu Iskandar Johnny madaka inisiatifnya dengan beri peluang agar orang kagi biar umur nguji ke pengelandia sida bak pengawak penabur. Kelimpah hari dikena nambah ke bala penyampai uji bakat began jadi ke peluang endur ngiga orang baru ke boleh jadi pemaca berita ngau host program televisyen. Empat itu perambu dikena mansia baru perkara adat udah bisa dibaik ngagai UPIS Attorney General Sarawak ngambil ke di Serenih. Perkara itu dipansut ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Lebih ia kenerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS Dato' Dr. Nelson Ilan Morsat bahawa Wisma Bapak Malaysia. Empat titik perambu itu nyerangkum adat Iban, adat Bidayuh, adat Kayan ngau adat Kenyah. Penerang media di Majlis Adat Istiadat Sarawak madaka itu undang sebengkah hari jalai dikena ngemoden ke sistem adat ianya ngena cara reinterpretation ngangkat ke pemanah serta berjalai ke atur ke baru. Tidak kena tentu ke adatnya semampai seraris ngau ubah bagaya penghidup rakyat di majak dinamik serta modern. Perkara itu ngayan ke perintah Sarawak semampai berbendar dekat nyaga pesaka adat pupu rabah bangsa kelimpah hari tentu ke adatnya meruan relevan ngau guna kemayari. Sekurang ke gawatnya dijaga berbadi nyawa pengudah ia ke ngelantak sebuah pikap lebuah kemai motosikal dengan jalai mambung sikok sari di Padawan Lemai kemari. Kepala Polis Pilih Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madaka bak penusah tu kejadi pukul 6 lemai Tommy Richard ke berumur 21 tahun di pelabak ke benung mai motosikal nuju ngagai rumah jil Puncak Borneo. Ia di pelabak ke nguji ngeliah perengka pengangkut bukai tang endak mujur ngujung ke ngelantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive ke Datang Rimua di ngujung ke ia terpelanting ke TC sepiak kibak jalai. Bercakap ngagai pengarang berita RTM Pemangku Superintendent Barry William madaka Tommy Richard bapa dinyawa berendur penusahnya kenyadi ketegal ti balat bakal bapala. Kes dipansi dengan Seksyen 41 Akta Pengangkut Bajalai Alun 1987. Angin bak tebal lagi kandang menua di Sarawak nak pukul 4 lemai itu tadi direport ke Jalan Pemerusi. Belalau ke sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia bak website UPIS Rampak Menua 7 stesen pengamata pemerusi Rampak Menua ngerika ke indeks pengamah angin antara 51 ngagai 89. Stesen tu ianya diserikai Muka Semalaju Bintulu Semarahan Kuching Gau IPD Serian. 5 stesen tinggalkan ke angin keberusi ianya Sibu Kapit Miri Limbang Gau ILP Miri ianya ngerikut antara 28 ngagai 45.
IPU baca antara kusuh ngagai 50 ngayan ke angin ti bersih, 51 ngagai 100 ditetap ke jalan pembersih, 101 ngagai 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 tau ngerugak pengerai, lalu IPU kengelui hari 300 ditetap ke tau ngerusak pengerai. Kena ujung ke berita lemah itu batang berita dibaca baru. Tuan Sik Kes ke Bekaul, engkau ada miat patut bisi bukti saintifik engkau sahup hari agensi ke Bekaul. Pengawat dengaga baru bangunan sekolah SMK Meradung tinyau udah jai di sadang temu bulan 9 tahun 2027. Isu raban orang kenyewa bak PPR Bandaria Pak Bintulu patut diputar ke engkau berjimat. Yang ujung ke berita lemai kita ke lemai tu lemai hari 3/29/2026. Berita lemai ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: さらなまいすなり YFM。
1: Statistik mandang kepenusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah didriba tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut yang mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya patuak atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa patuak lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
3: Nak lama lagi, dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Diana Shini Singkang. Okay, lagu yang main jam kita pukul 7.52 minit lemai sadar lemai sehari tu ya, 29 hari bulan 7. Bila kita kebaru dah makan, okay, berandau ngau diri sebilik. Bila kabar lagi dengan kami, terima kasih semuanya agar ke program terang di dengar. Ya, terbalik lagi dia tu dah boleh didengar dengan channel Astro kita 871. Okay, udah lagu Ari Ganyang Asan lagi Semina Bertemu Dalam Mimpi Nyotarai Kita Mati Nyawa Tu Buah Tamah Angin. Lagu Semina Bertemu Dalam Mimpi Awak Mulai Ke Pengingat Akan Merindang Bala Aki Ini Anti Uncle Lagi Ningat Ke Program Kita. Okay, Aninmu Benung Makai Pinang Jam Kedai Tu Seraya Ke Berandau Neh. Okay, udah tu limpang dulu maca pesan bak fanpage kami. Terus merindang gaul kami Ganyang Asan Semina Bertemu Dalam Mimpi.

Lagu di sada ni anggan yang asan ngau lagu ya seminat bertemu dalam mimpi nyapa bala peningkat kita wa fan page kami YFM station pemerintah kita ketulubah yang nita sapit kandau MA sama juga sangat kami di seloi sebuti benon dengan wan minta lagu ni berindang kaban ya suri enti Maria B ngau menjadi Nora Piling harap kata berindang Agnes Indai Robin MA mana gari di miri lemai tu dengan wan minta lagu naik dinamik kena berindang dari pumeh ngau semua peningkat kita yang berjimat pula lagi jangan lupa untuk bahagia kekiat sigi mai Junior Band selamat juga SMA terima kasih Andrew Jai Masing MA mana gari lemai tu benda dengan Nuan di Miri pesan ngagai bala kaban meh kang lalang kaban-kaban FB ngau grup WhatsApp ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Iban Vincent di Sibu Jaya MA minta lagu rancak ngapung lalu aku kena berindah dari impu ngau semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Alice Spencer mega ui benar beruntur ke kia bak pakut sepawah lemai tu MA minta lagu Andrew Bunny James lagu lama buati di rampas orang kena berindang semua peningkat kita terima kasih Brody Muyang selamat bertugas MA minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepah ok Rose Liao si mega nyapa minta lagu Nubai Josephine Jalin kena berindang semua peningkat kita ke lemai tu ngarok ke terperindang Gang Mary Ubon Martin selamat bertugas MA minta lagu guna merindang kabar-kabar beruai YFM Iban Station pemerindang kita mana gari di pujung di pujut adung Miri kakia terima kasih neh Salisha Ganyun MA dipakan dengan Nuan semoga berguntur lemai itu kakia minta lagu Edward Pusah kena merindang Monica Giman Dominic Darcy David Rebecca Giman Selina Jura ini Dunut Mak Tasha ngau semua kaban kenglalang arah kereta berindang Buri Nyalu sinyapa megak benung dengan Nuan MA Luisa Jogi kemegak Richa Unup dengan Nuan di Jalai Simpang Semunjan minta lagu Abang Kaya bisi undang selepak batu kena berindang kaban-kaban kenglalang ok ngau semua peningat kita mendengar lagu rancak dulu lagu di sadang Alexandro Dara Kumang Menua ada yang ingin jauh lagu Stevenson Biau Balai.

Yan sa Papalan Publika, barang tabilang di menua Tokyo Ion Mall. Okay, kira ke betapi hingga pengurusak ke balau dah berkau. Kandang menua Tokyo, Jepun dituntung penusah tanah beronyang ke mari. Ya, kalai palan tu kebendar ia baru dah dibuka baru. Kenyau ia ke betapi hingga penanggul sebakar berpenusah kenyadi. Kena bulan 4 tahun 2016, 10 tahun keudah bahawa wilayah Kumamoto Megak hingga pangkat mayanya 7.3 magnitude kalai bergunaan tu di seruri baru diangkat ke pemana sepeda tu udah dibuka bulan nyen kemari ya. Nyedia 200 palan kedai untuk berjual siti panggung wayang gau palan dirungkah ke kereta aku boleh nyundur nyimpan kira ya 5,000 buah kereta bak siti-siti jam tajap pihak berpenusah kenyadi lemai kemari gau pangkat 7.1 magnitude urut pukul 4.27 minit lemai jam menuanya kemari udah ngujung ke bangunan tu betapi enggak penanggul ke sebaka pengrusak ti balat ngujung ke kira 13 ikut berbadi 50 bakal enggak lebih 30 ikut kira ke agi bedau uliah digigak bak palan membeli ke barang Ion Mall ke rusak tu ya utai kenyadi di Tokyo. Kita lagi berperindang lagu rancang lagu Bidayuh di Sada Snipers lagu medley sidak ya. Udahnya singgah sekejap ngagai fanpage. Nyapa bala kita ndak lama nih.

Lagu medley hari Senai Versi kita 8:14 minit malam sandar lemai kita. Oni abar kita ke dia di bawah ni hagah di Serian. Okay, kapan kita di fanpage peminat YFME Bond PWI selamai gagah Jessica Itan semua lemai itu dah berkau hujan di bawah lemai itu tadi MA ke kia kedua tu Lada Anak Anggi Angel berkasi nyapa kita sama tugas MA. Terima kasih Eva Vincent Roy Kuang semenika program Jessica Maria selamat lemai MA Rela Suzy sama tugas di konti lemai itu MA ke kia di Desa Ilmu minta sebarang lagu kena perintah kabar-kabar ke ngelala Syasha Amanda Mega sama bertugas di Sibu ke dia tu benandingan nuan ui mesti kilat lah lemai tu ku kia nebah lagu nada guna ngetan nagi kena perintah bala kabar-kabar FB bala grup PWI ngau semua peninga kita jangan lupa untuk bahagia ke kia sigamai Margaret Unci yang MA ningan nuan di Sibu minta lagu Gwen sanggup aku kena perintah kabarnya Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos di Bistia Love Mary Bon Martin Gau Nuan Bega selamat bertugas di konti. Okay, terima kasih kita ke dah nyapa di fanpage kami Siti Enya peminat YFM Iban Siti Agi YFM Iban Station pemerintah kita. Terima kasih bala admin. Kita mendekat lagu berentang lundai dalam main lagu kedisada Karen Libau ngau lagu yang lelengau kenuan nginjal dari sila senangkan dia lagi subak nuan lawa-lawa.

Lagu kedua penudi Larry Silas dengan lagu ya Subak Nuan Lawa-lawa Anang lawa-lawa lah dalam penghidup kita ini. Tangti ya bak jaku Melayu kaban kita ti madah ya lawanya reti ya cantik ni. Kita iban lawa sumbuang. Okey, terima kasih. Bak jam ketiga 8.30 lagi mending ke Manasal malam tu Dungai udah jadi tampung gau pemerindang malam ni. Apalah kita ke semua pendengar kami, agi dengar kami, terima kasih manyua. Okey, kapan tak kadang-kadang dua kali meh didengar sada nyawa kaban kita tu bejaku radio laban keduanya bala kami nyawa dah berkejang ngagai selangau ya enggak program pentas semifinal anugerah carta siapa juara kena ke hari 6 tu 1 2008 kira ke meri temgati ngagai bala kuleh nyingkang ngagai pentas semifinal sudah nyingkang ngagai final ilah neh. Okey, terima kasih semua, pagilah kita bertemu baru tindak salah ingat pagilah rentak ngali hari pukul 3 kali hari ni engkau pemerindang malam-malam pagilah malam tu kita belalak engkau hati ke cukup ia lantang. Okey, tindak jenak boleh mimpi ke mana engkau lagu kebelu dia Michael Jemat Sayau Bungai Layu Ngapa bakal selama pesan DJ MA ngagai semua peningat kami ya ke semua peningat kami ninting hari ninting jam nyukung kami di YFM, jangan lupa untuk bahagia.

Manggae, ada Pulau Nsarotapan Nyemanggai, ada Punjoang Kalambuang Tiong Terbang Nyak Manua Sapa Menyeteka Kulaba Jalai Tetunjang Sapa Rumah Teka Kutujang Punggang Penyambang Nyak Gemanua Raja Adau Ngangau Nyawa Nempalang Nyak Gemanua.

lalu ngangau kumanga bejau ngu parau guncang rang talu nyada bujang

rumah diwae, entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu ai sama mu lentora batang niki medik jalili darah kumang entalu bega aguae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak batemu duduk berinjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi di menting sabot tali

kini ke Pak Ajalaye di wai nak ngabai siku na ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun rekam bedawo sida punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kanan lampuang de keduan sida punggak rengan da tilam pajak gelam kapuk arengang inti di bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak gajah mawang bujang nantang awak kakali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kakali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

nyawat nu serar nguat lumuat na beban

tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna.

nan tai ai pulai nguyang keticin talu de kebu ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah mia da rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabaye ngabaye mancang ngelari nti nyobra rumban pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dari ngancung sangnya nalaki ngain tiba berapa nanti bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade ki baru pae kena ada titi dinyerate da buki telah legiat tinggi ela lanyi nyalalu metu kumang kedu darah karatu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenawang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinggi berhasil mi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Enten ada ya bujang, enten ada lebu amain, nem ngadai karuang mengangumbuang menti, nona de munas lali ngau manok ngasabuang nyerah, kenona de makeraba sam kampuang. Nganuat wan ngesempetuat kayat nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besamik ngurani ikan adoang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkuang ka sebang, pangkuang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanamiak tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu berkelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap berkecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipas wilon baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tedoang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga smetop baka gugup guntur beta tigoang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari puh barajang dujuang nanti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gema mena tuan raja tuan ngai aguang nata mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terdoang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terdoang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang bandir bebandir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak nga raja tuan tungku nga guang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanadel po may inay mga day karuang mga da nga not nga sepetuat kain ubuang jera menti nga na de muna saling o manok banda mental nga dala bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak kelman bulan tekelman dengan segala alur sunggak nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunsuba ayah sungai kulu baur su garulaka lalu baik pulai kejebentang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

bekalala ka bulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan ta mangasido basambir banda nama nuan ta mangadreh baka kipah biluan merarika nuan ta mangalaju baka peluru hai ye sana pang banza nuan ta mangalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa ditubai indu tuba tu mengamunuh hari puh ba rajang ba bunga

lan udah nyampan dengan segagalan di tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becah rangka dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amineh bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku kemana jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang sayang batang mawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang anga alingga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu anga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah anga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam perang.

nyala ujung kaguna mansia nya urang batuntung go bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir main ngai.

diri udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamena baru muji kapala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulo luan tua nga gayo kleang aji
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bisi maya jaku tipansut ari mulut tua kumbai tua jaku tuli jaku main tang. Tidak semua orang boleh nerima jakuk ti tidak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai tidak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Hati orang kudah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya. Sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
2: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau ke manis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, antu palok dua igi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Ya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan. Kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau-kangau kak ngega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
3: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
4: agi hidup agi bersawo.

Pinang, lagu hari Ricky Anderson ya. Mic jam kita pukul 9.22 minit malam. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita malam hari.

Baik pakar, selamat malam hari tiga. Kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Lebih lagi malam hari tiga, program kenang diantik bala peningat kita. Ini program ngenggam semangat. Jadi minggu yang kemari program itu nadai dikeluar ke Tegal kita kengintu hari Sarawak. Jadi mayuh ke Madah Kediri nganti minggu itu ya. Jadi malam tu program menggenggam semangat dikeluar ke bakal selama. Kalau kita boleh bercerita, nusoi cerita about program tu ke malam tu lagi ya. Harus telefon ke di sedia bakal selama buka peningah 082-258-633 atau 258-634. Macam-macam cerita meh ke boleh ditusi kita about program menggenggam semangat kita. Lebih hakik kita ke udah kalau bertapik ngau penuh sah akan nonton kita angkanya penuh sah angus kita ke berbadi pak jalan alun kita ke gawak bak menua orang sobak kini ke bisik napik penuh sah kalau lenyau tai ngau macam-macam eh cerita kita ke malam tau lagi ya. Okay, jadi terima kasih kita ke udah bak tisi radio maka ke malam tu. Kalau dia tahu program kita di YFM maka boleh didengar kita bak channel Astro 871 pulai baru. Jadi kita boleh mendiang ke program kita hari channel Astro maka dia tahu kelimpah hari RTM klik. Enggak megang kena frekuensi FM bakal selama di serata menua Sarawak. Okey, berperinah ngau lagu Rejimi Nyayang bedau nyambut kangau ribala peninggal kita.

0: cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga ido ya ido.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kau lumer dua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, jadi sudah datang meh bahawa program ngenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Jadi kita ke dekat nusi cerita malam tu. Tahu telefon ngagai konti YFM kosong 8225833 ngau meka 2586344 ya. Jadi kita nguji nyawut kangau ke terubah hari peninggal kita itu. Ya, halo, selamat malam.
4: Aku tak Imbros Sam.
3: Oh Imbros, ada tai baru Imbros malam tadi. Selamat malam Imbros.
4: Mana cerita tol ke?
3: Oh pihak ni, ha mayuh reninga tu Imbros. Oh.
4: Oh.
3: Ya, nama teka tu si non deh kenang malam tu.
4: Jadi tu tadi dua bengkai atau Sam?
3: Okey, oh.
4: Oh, lalu sebut tu Sam.
3: Okey, lalu bengkai mana dia Imbros? Oh.
4: Oh, jadi tu tadi kena cerita kami hari sibuk tu cuba kami tu kat muda Korea ke Singapura tu mayanya.
3: Oh, kau ke Singapura?
4: Oh. Mayu apa lah kami siam? Bisa ya ke lima ikut? Bisa kami sebelah cuba? Lagi nak sama menua siam?
3: Oh, oh, hari bukai, hari menua bukai keduanya ni.
4: Oh, bisa kedua tadi hari kami hari kami tadi bisa. Di saya dah tiga ikau kami.
3: Oh. Hmm.
4: Dengnya hari ini hari uyaknya kedua.
3: Oh.
4: Oh, dengnya tadi. Ketau ke Sam?
3: Hmm. Okey. Oh.
4: Kami sebuat tadi cukup maya tadi flight kami dah pukul 9 lebih ya. Flight kami hari sibu.
3: Oh, pagi.
4: Kucing kan, usung kucing dia.
3: Oh, kucing kita. Oh.
4: Oh,
3: ngetu kucing dulu.
4: Oh, ngetu mayanya Sam. Tahun 2000 2000 mangnya coba.
3: Oh, transit itu dulu meh.
4: Oh, transit mayanya.
3: Oh,
4: jadi udahnya tadi Sam. Kami datang de kucing dia tadi. Bisa ke bawa kami si kau ke kaban kunya tadi. Luhian nama ya.
3: Oh, oh.
4: Eksertai yang aku tadi.
3: Oh.
4: Jadi kami kira dia tadi. Udah datang ke airport. Si kucing dia. Konsulat megang apa lah?
3: Oh. Nurun ke.
4: Wah, udah konsulat memegang.
3: Nurun ke airport ni?
4: Nurun ke airport.
3: Oh.
4: Udahnya tadi siam. Udahnya tadi. Nanti aku. Tai. Udah bukai udah ambil. Udah tengah megang. Tinggal pelayannya aja. Mereka berdau dia. Dengar tadi, kaban kusikon tadi, ikan nama luhian tadi. Aduh berau kusikusia ya, di ni deh, nama deh nak pulai deh, nama deh udah pulai magaya, udah pansuat magaya orang, nama deh kati buka tokia, kau yang mana aku?
3: Nama muka namanya?
4: Nah, nama muka tali. Tali pinggangnya deh.
3: Oh, tali pinggang, pak no duduaknya.
4: No duduaknya Sam.
3: Oh.
4: Nama kedai aku nada berudah omiah magang orang nada gay dia. Nai buka kia kita lo kia kita lo dah kia. Nang mau ke buka tau ku yang nak ku.
3: Oh, ya telefon kenuan ke bekeni? Ya bekeni yang ada kenuan deh.
4: Aku baru kan lebus mua pintu biluannya aku.
3: Oh, au.
4: Lepas kami duduk dampir zaman dia deh Sam.
3: Au.
4: Au dia nyata tadi. Nina nyawa ya aku teman saya yang mukuk ya.
3: Aau.
4: Aku dia. Jika ada muto muka ya aku kung dia lalu kecil kopiah ni. Lalu ini ya ketawa.
3: Aau.
4: Kalau yang ada bisa tahu kung dia orang dah melihat semua. Aku kung dia.
3: Aau.
4: Dengar tadi ada kucing tadi. Nampak biluan baru ke kami. ada kucing yang ngagai Johor Baru dah sem.
3: Oh, agi Johor ko danya.
4: Ah, ke Johor.
3: Hmm.
4: Jadi dapat Johor tadi kerja lah tu ke kerja landscape kami dan bagi orang kami semua nak nak sekolah lagi kami tu nya sem.
3: Oh, au.
4: Jadi ke ke nak nemu muka tali pikir yang biluan nya tadi. Dan juga apa punggul dia ni ya.
3: Oh, ini nya.
4: Aba nak jauh ngau. Betul titi sih dah, dia abah ucap dia dah.
3: Okay.
4: Ah, udahnya tadi sem. Betul lah, kami sebuat. Jadi aku tadi tanjung orang abah, abah cua cuka yang dia. Ah, dampiang aku.
3: Oh,
4: ini yang cerita tentang bekerja masa tadi sem kami sebuat.
3: Oh.
4: Mulai ke bangsa Bengala, bangsa Thailand, Iban, betul sebuat sem. Lepas aku tadi ke memancal nak sudah aku tadi orang menemu memegang megai megai tanya nama nak megai luri mogor dia operate luri dampa nemu gor semua nemu sudah aku nak saya temu mainnya tem
3: tahu
4: tahu sebenarnya tadi aku tadi nak nanya main ke tuh aku orang naik megai pegai ke Indian deh tem
3: tahu. Okay.
4: Lepas kembali kami ya coba sikit sikit nombor dua sebesar di Singapura landscape-nya.
3: Oh, au.
4: Au. Jadi tadi siam tadi tinggal orang banyak tadi. Lepas kami bersite kami tadi abah Singapura abah ngagak orang tempat orang santai-santainya tadi siam.
3: Au.
4: Aduh, kata dia sebenarnya orang ngetu tadi bala induan ngobala semua ngau bala kami kerja tadi. Aku lalu ke bangayang. Lalu nikah ngai damba. Nari tu semua aku mainnya sem.
3: Aau.
4: Bukan berbulan tadi, tapi hati aku tu malu man benda orang nemu bagai ingin. Binya tadi lalu. Alu deriba ama ku deriba tanya kita nya de jampanya de sem.
3: Au jampanya.
4: Au. Mau ka ku de nya baka kelas jampa to kelas tiga re. Tapi tiba-tiba aku tare nyu ga nyu ka ka de mura de punya ilmu ilmu ilmu ilmu tare. Na bra saya de tare gustan mi mian aku sem.
3: Au.
4: Tang lan te ape yang ape ide nemu pem saya te ape te tinge nya de sem. Ape. Nak siap punya nak ni yang aku sem. Lepas aku gustan ke belakang dia.
3: Oh.
4: Ribas belakang kian. Aduh abu kian tu. Aduh paka. Tiang api ni abah semian jalan besar dia.
3: Ngelantak tiang
4: api. Nak siap orang nak ada sem.
3: Okay. Nah nanti orang bisa.
4: Nanti orang bisa sem.
3: Oh.
4: Ni ngelak aku sem. Berbayar kena lalu tau kaku nak berbayar nak uliah mayanya. Kadang nak dia orang.
3: Aku kes minta nak bayar dia orang kini tuan.
4: Aau nama sem.
3: Aau nasib ada orang ne.
4: Ah?
3: Aau nasib ngan ada orang mayanya.
4: Nada sem, nada orang.
3: Aau berani ke toke nuan ngasuh nuan mainnya ne?
4: Nah, okay namanya. Lepas orang siapa sait kami tare. Sama kita hari Sarawak atau. Ngetur ya, lepas hari hujan tare. Ngetur tu dia.
3: Aau.
4: Lepas ni dampir gilang dia. Dia mau gilangnya. Mayo ini sunal dia sem.
3: Aau. Oh, bagilang.
4: Apa gilangnya ne? Gilang terai dia nu kami.
3: Aau.
4: Aau, ujanya tadi tadi sem. Ujanya aku tanya tadi. Maka aku tadi tadi. Antai aku tanya. Nada emas pernah nyuang kedu. Agi bala aku tu menua dia. Duit tu kena kena berbayar tu tiap hari tau. Pasti tu dia.
3: Aau.
4: Masih sem. Aku tanya tadi. Bumi yang aku dulu. Alu jika aku agi satu tu nyonya. Aku lu membuat hari empat yang habis empat yang tinggal dia ada sem.
3: Aau.
4: Lepas kaki dapat atau bersaya dia tinggal. Lalu lecut dia kaya angkat kau dia satu.
3: Ya.
4: Lalu puai hanya taban kaku dia jam 4 ni sem. Taban kau kaya ngutuh tempat no kepala kami yang nyimpan dia ada.
3: Au ah.
4: Sampai dia tahu sila nak dia mau sem.
3: Oh, nak dia orang bedak ke?
4: Halnya.
3: Nak dia orang bedak?
4: Nak dia orang bedak. Nanti aku bisa sebab dia orang kau sem.
3: Au ne. Apa?
4: Au yang lebih. Berita aku tu sem. Apa yang bingung kau mamat ni sem?
3: Aman. Au enti urang enti urang muda tarik. Nak nemu mah kena urang ngau nuan eh.
4: Nah nyam eh aku sebe dibuai bos kami meninggal kami nyam kami tim. Aku tim.
3: Au dah nya agi kan nuan megai nya.
4: Badau ku dia sem nadai terapai moren tadi eureka kena dibanyak tadi sebe. Pakai selama ame dua ngage dan banyak kia tim.
3: Au nadai muda ti api ketumbang nya ya.
4: Ya api itu memang tadi sem. Lu begau mau orang di nya sem. Demo. Tanya menjal kami apa apa saidnya tadi siko menjal kami nama. Apa saidnya ambunya hari kita hari Johornya ya. Mana hanya aku.
3: Ne, ta sida nak nemu siapa ke numbang ke nya.
4: Tadai naden mau tunjung-tunjung begau mau orang dia merenda bedau tanya nyu. Nyu angkat ke nya. Aku nak ngau ngangkat nya aku. Orang orang ngangkat nya bala grup kami dia aku nyuk buka zaman tien aku.
3: Au ne lari imanya.
4: Lari ku tem. Aku ku dia mau itu. Udah tetap megang tapi ku dia.
3: Aman. Au nadai madah kurang manuan ne.
4: Nadai sampai dia tahu sida nan mau. Tu ante sida bisi ninga.
3: Nemu. Nemu masih dah ya.
4: Nemu sih lah, balas kami, lepas iban kami menyanyi coba, balas riuya, balas ri mangeng, mayuan ke balas tu deh, kaban, ke dia ngap gulai coba.
3: Kau nemu, nadai orang ika dia lagi, dah temu tanya dia.
4: Sudah ya, Sim.
3: Aw, neh.
4: Aw. Nama siko aja, Sim malam
3: tu. Siko aku aja, aw, nadai kaban malam tu. Solo malam tu, aw, aw nak ngawa, aw goret, go head aja. Terima kasih Imros. Sama-sama Sim. Ke terubah kita Imros. Suai habis gulai dengan kita ini bawa program genggam semangat ya. Okey, ya peninggal ke terubah kita ke malam tu ya. Jadi ngarap ke mayu hakik meh kita ke bukai ke dekat nusi cerita ba arus telefon kita eh. Okey, nguji nyawat kangau tau ka. Okey, halo, selamat malam.
5: Selamat malam Sim. Pancu tu Sim.
3: Mancu.
5: Pancu Arimiri.
3: Oh Pancu Arimiri. Oh, selamat malam Pancu.
5: Oh, Kediri dia aja malam tu Sim.
3: Kediri tu, nadai kaban tu.
5: Nadai takut Kediri.
3: No, takut. Nak mau tak takut Pancu. Nanti bisa lagi payu agak. Nadai pindah no malam tu.
5: Nadai segi nanti-nanti
3: nanti program tau meh
5: langsung ngatau.
3: Amat di miri dah di ni Pancu
5: Batudan tu DJ.
3: Oh di Tudan dia. Okey. Nama tu dah bisik tak ke kongsi kau peninggal kaib ya.
5: Anu nyap tunggal ku ngasuh nusi cerita ya.
3: Aha. Okey.
5: Pada waktu lama tu tadi.
3: Oh.
5: Seduai ya kamu terumput nurun kerja. Batu dan luat ditumpu menya. Dua ya, ke ngambil injin ngagai rumah ini, ngagai ini ya kia. Kali dua ya medak bercermin. Temedak antau atas cerita dua ya.
3: Nih, namanya siang malam.
5: Malam pukul 4 pagi.
3: Oh dini hari.
5: Pada dua ya bercermin.
3: Cermin ceritanya nih.
5: Ya, bak, ya pada dua hari cermin kereta baju putih abu panjai atas perabuang kereta dua ya. Pada dua ya, anak pansut tua kia, anak pansut dulu ya, pada dua ya dulu. Nyak dua ya ke ngerakamnya ngena hari semre keretanya nak uleh pada.
3: Aau ne.
5: Aau.
3: Nak uleh record sedua ya ne.
5: Ya. Dia nyau mudah ngambil ini rumput yang agak rumah ini ya kia. Dia nyau terbaik untuk nyari pedak agai.
3: Tahu ne. Namanya senang suah ngacau luarnya.
5: Nadai dua nurun kerja pukul 4 pagi kena akan ngambil ini rumput kena. Tunjuk dua terpedak ke antu. Atas kereta dua ya.
3: Tahu ah.
5: Kenyit dua yang medak.
3: Baru tu Pancu.
5: Aku baru bedau bisi bedau sebulan tu dah. Yang asal aku telefon dia ngai telefon malu ke.
3: Aku ne.
5: Aku nyajak mandi je.
3: Aku okay. Pancu. Nuan pun okay. Ada cerita.
5: Ha? Aku bisik ku cerita subak DJ tu madah gigit ukoi subak DJ kami sedih liatnya.
3: Oh aman kita ke alu bunuh kita ukoinya subak ne.
5: Ya.
3: Aman kami, aman.
5: Aku bisik aku dah mana jari dah.
3: Oh aku dah gerai ne. Nadai nama subak?
5: Nadai.
3: Aku bayar mana?
5: Aku.
3: Okay Pancu.
5: Okay, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam. Terima kasih ne. Okay, yang peninggal kita Pancu hari Miri yang hari Tudan yang pelabur aku. Okay, besi peninggal kita itu kak. Halo, selamat malam.
6: Okay, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam, Sam. Berita cukup mana atau aku nyebut dulu, nanti salah lagi. Sepawi, okay?
6: Betul
3: ah. Ya. Ah spahoi tu ne.
6: Oh. Nama ke mana sel?
3: Ya, oh, kai tenda. Terang.
6: Tenda telah betengak ulok kupi tu ah.
3: Nanti ko ke Seriaman lah spahoi.
6: Okey.
3: Hilang iga non kian.
6: Aku je ngurang pisang Basri Jaya dia aku.
3: Oh, kedai non pu.
6: Nuah dia aku.
3: Oh, dia aman. Oh, di Sri Jaya dia.
6: Oh, di Sri Jaya dia aku. Kadang-kadang tu dia aman dan aku tengok nuah berkebun. Dia aku dia.
3: Aman.
6: Jadi. Malam tu sem.
3: Okay.
6: Cerita tu terbaru mak sem.
3: Baru ya?
6: Baru meninggal itu.
3: Oh. Aku bisa ninga kita di Lingga dia bisa. Bisik, empat bayar lah banyak ni.
6: Oh, bisik mah.
3: Baru-baru tu tak ada ya?
6: Oh.
3: Jauh dari kita ya?
6: Jauh lah.
3: Jauh lah. Okey.
6: Jadi cerita aku malam tu, Sam. Jadi tiga hari. Saya dan kakak.
3: Tiga hari tu kudah.
6: Tiga hari tu kudah. Jadi kami tiga. Dari tuai aku. Ujuk ku lebang yang dia Allah kami dari ini editor.
3: Oh.
6: Kebun kami tiga.
3: Oh.
6: Saya kebun sawit ku delete dia. Nak tu jauh dari rumah tapi saya nak tes pun minat nak kerja kene.
3: Oh semaya.
6: Oh semaya. Kuda yang nu. Kian kami tiga.
3: Oh.
6: Pagi lah dalam pukul 8 kena kami tiga. Tetapi kebun. Jadi orang tes dia aku nya kaban ku nya. Hari cite nya bete nono. Namanya kayu kara kita ya dah. Kayu kara kita ya.
3: Kayu pun kara.
6: Apung kalah kita ya deh.
3: Oh, okay.
6: Betul no dua mati nya.
3: Aw.
6: Lepas nak kuar so no no bantara kami dua nya.
3: Oh, aw.
6: Aku tengah kuat tayar aris mangga angkian kena no no nya.
3: Aw, nama mengasuh no no deh Spawi.
6: Lepas nak cau antara dia kalau bersai nya.
3: Oh.
6: Lepas mak dia udah muda konten on pasar lah, mai kuat tayar kena aku.
3: Aw.
6: Mesti tiga kali, mesti kuat kuat dengan mak saya angkat aku. Kayaknya ada pasar ni.
3: Aw.
6: Udahnya dan kuat dua yang nyabi angkuh. Lama dua yang kuat kemarin kayaknya kengka dua bokon kerak ya. Udahnya tu no, lepas mai dua no no yang aku baku cian dia.
3: Oh.
6: Mai dua no no, udahnya nama ada. Turun kami tiga kali nak segi ke tu no tapi berubah.
3: Aw pun kerak antara.
6: Kerak. Berubah.
3: Aw.
6: Gampak dia pibdor bahannya di nurun kami tiga kebun cian.
3: Oh.
6: Jadi aku tu tadi mai namanya mai dan sawit ke dalam dia. Nah jauh aku ninggal kedua itu banyak. Jadi duanya sisi jalan itu.
3: Oh.
6: Jadi ucuk punya tadi mai kubi kayam kita kena kontrolnya.
3: Oh. Oh.
6: Banyak. Mada gay aku tu main kubi kerana aku main kubi ngadu ke kubur saya bertengah-tengah jalan.
3: Main
6: dia. Dan tu betul aku ninggal doy. Kian baru aku awak kini rokai kubi. Kubi tiada bercerita dia. Mada aku tu nak mada gay aku. Papa kau yang namun saya aku tidak kerana terlepas ya.
3: Betul.
6: Renap ni hari itu ke kono ya.
3: Aw.
6: Kayaknya renap ke kuciatnya ke kuku.
3: Au.
6: Kuai kuya. Sigit ternap, kek kundang alar nap.
3: Yang waktu. Au.
6: Nak ke ku tudah ku nyak munyi ga.
3: Au, ni mayau cau nya.
6: Se nak 5 tahun lebih ya.
3: 5 tahun lebih hau.
6: Oh, dah nak kere. Nak ke ku gori ke ku yang tadi. Mau ku ke dalam kian. Matua matua ku ke dalam sawet dan memuai dam ne dulu teh. Bisi temunyi bak ku dia nak. Kan bisi pasal berketikau dengan nak bak kau teh.
3: Hau ne.
6: Nah siap nak kena kau tengah hari ya sen.
3: Tengah hari.
6: Oh,
3: tengah hari raya.
6: Kau sebelas ring kat kau.
3: Hau ah, hai.
6: Tapi kau nama pecut dari tipu dia siapa? Kau dah kuspiak nak bayar ke kaban ke? Aku no bulu aku no angkat.
3: Hau.
6: Oh. Nunggu aku saya kayu dalam kian. Oh, betul saya nak keluar tu ketika dia.
3: Oh, hau.
6: Oh, nak nak saya bapai nak saya bintai. Aku tenggam semangat. Saya mendah ada. Tu pelai dengan saya keluar kian.
3: Aau.
6: Ate jan aku pernah lu mai dua play ke rumah kita ke?
3: Aau ah.
6: Sekali kode malamnya ucu, unda ulah tindu.
3: Oh, ne.
6: Unda ulah tindu semua malamnya. Mata apa pelik aja. Yang namanya kumai tinggi gau, naga ni gau.
3: Aau.
6: Naga ku ibu ke galaban. Pedang ngelai ke kuanda ke ilah tuai ku. Udahnya malam tadi, taman nak tindu me dua malam tadi. Gasak dia.
3: Aau ah, ngai tindu.
6: Ya orang ku baik beli ku bab ngai ga nyongi ga urat tanai ni niat ba bum nuat to pun ko ya
3: au ah
6: nya on ja makai no lah kira aku selalu makan mama kebun ni temu tanya nyai kena
3: oh au ah
6: nama nya bisi kaban ko balai ban ya rinya mimpi rusaknya ka babini ko ya
3: oh au mimpi rusak ka babini.
6: Aku dah jauh dari kebun aku nya. Teng kia amai senap yang teminan nuntuang aja senap yang lalu mati rusak ya tiba eh.
3: Nih. Aku dah jauh dari pun karo antare.
6: Dah jauh hari nya. Satu dek yo nya rusak tu. Bedon tu ama minggu tu tadi oh mat eh.
3: Aku ah.
6: Oh.
3: Aku.
6: Nya aku dah kere. Kalau nemu tenyai bekebunnya.
3: Aman. Ngenang ke pun karo antare nanti tanya. Anak nunu ya.
6: Udah tu nunya setiap setiap dah lupa punya ya.
3: Aw ah.
6: Nah, kemudah kaban ku kapak nunu ku ngecau kita ku no ya. Nggak aja ningap nunu aku lah. Jadi kan nunu tu nunu ku aku ngangkut uliah ku no ya. Nunu ndak ku no ya untuk lain ya deh. Kaban yang ngecau yang ngangkut sawit kena bayi yang ngecau nuan nuatan nuan kiri. Bos dah emangnya kawit yang tidak tiga ada.
3: Aau.
6: Kalau ni awal sampai buk belasan tidaknya.
3: Ya. Kati ucu nanti tadi dah gerai sepawi.
6: Gak malam untuk kelab ke? Gak malam untuk nak kelab?
3: Aau, aau. Bisa baik di apa sore ame?
6: Aau, enggaknya. Tapi saya mau main goreng lah.
3: Oh, aau.
6: Mau pedak.
3: Aau.
6: Memang orang pun mau gigi ada kita lah.
3: Kalau
6: malam tadi amat tidak jual mana ini aku gerak tu amat. Kay.
3: Aau, nak tay ke yang ngelarau tay?
6: Nak tay, mungkin saya aku lah benda tu tanda gig malam tadi. Aku tiga kena, ya muda. Nya yang dia tu tindu aku kue nya kah?
3: Yo, aau ah.
6: Baik mahu tay.
3: Aau.
6: Nya mah kue, nya mah nak mahu, nama tay kena.
3: Aman.
6: Nya jangan mencerita aku malam tadi. Malam kita itu penuh buah, mujur jurus, magang boleh. Petipuan baru minggu situ lah.
3: Okay, Spawi. Terima kasih, maka Spawi.
6: Okey, sama-sama.
3: Okey, ya, ya bertemu baru bak minggu ke Bukai ni. Okeynya Sepawi ke malam tau ya. Siko peninggal kita hari Seriaman ke Suah Mega bergulai ngau kita ayam. Okey, jadi peninggal pukul 10 malam kita ngetu nak lama mendiang ke berita. Kita nguji berandau ngau Siti tu lagi peninggal kita itu. Okey, halo, selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Sam.
3: Selamat malam, Bao. Siapa tu, kaban?
7: Selamat malam. Lama dah. Nadai kena sebulan dia sen dengan kau ada buat program. Sangat lemah itu leban. Rumah panjai dia pis tau. Masa radio tau ke kadang ada lain tau.
3: Kutu
7: datang dari rumah panjai tadi. Dari Kucing itu.
3: Oh, ada Kucing tau itu. Au. Okey.
7: Aku tu. Aki siko de pandiang nampari.
3: Ah, aki siko ane.
7: Pantiang suah ke kong gaung lemak tu deh.
3: Au au ya. Atau
7: aku aku tu nusui cerita dalam tahun 1976 nyo.
3: Oh, okey, lama mah tu dah.
7: Lama yang di menyonyo suwo menyong kabang. Jadi kita itu segi dia bo madang kabang lah. Kayak kok langkau. Tau ko serunggu kurangnya. Jadi menyonyo aku nyalain kabang. Nyalain kabang nyo. Jadi kira pukul 10 lah. Pagi nya aku tu tadi. Mai ipar ku ipar ku agin miat lah menyonyo. Jadi bini ku jadi kami dua itu ngigok kayu alamai. Namanya nyalain kabang uleh kita lagi ini. Jadi mai senapaikan dua itu tadi. Danya nyelam-nyelam aku. Angkat dulu langkau kabang ku si lubuak. Ku mai orang dia tu lubuak nangom ruji bom no kami kabo dia ndak.
3: Lubuak nangom ruji.
7: Jadi aku tu lapan narinya beno pancau mata panas. Angkat aku nya tadi melungguah bok batu sai si. Pedok aku. Nako pemesai labi. Angkat nya tadi nare cemang kalau timbak nya le lapan nya kenyian aku. Tak timbak ku bok semak ke ruang palok.
3: Ne.
7: Jadi kat mun rawiat senapang ku tu. Yo angkat labi narit ku puak ai ku narit labi tebiang. Puas-puas kami dua ke tariatnya tadi. Lalu putus tali senapang tali tansi tanya 200 pawen. Putus ni. Danya labanya kami yang kabang ku pulai. Gila kau kabang gigok ke kaban kau pergi gok. Angkat mayuah kami gok padah labanya nyemanyong kabangnya berlumuk madang kabang ibuan kabang terimpu deh. Angkat madah kayo aku ipar aku. Jadi gigo kami lebihnya. Angkat yang lebih yang tadi lalu dia temu ipar aku.
3: Temu ke ne?
7: Bedau ipar punya hidup dia tu. Ia nya kumbai orang pai cikgu jungan dan taban. Buat rumah ikat kantan sungai jira. Jadi ayo ke kenyau punya udah ninggal lama udah. Jadi gigo kami angkat lebih tu tadi lu dah temu ipar ku ndak boleh timak yo. Angkat lu nyelam tu dah ku sen. Mendak labi lu mentok aku bal ke ku napang ke ban ku. Angkat labi tadi. Lalu dekat bo nama kaki mo napang punya. Angkat labi ni lu musyen ke ku ngau tali napang bo kayu alamai bien. Nyok me ku ni kayu nyok nama aku ngejut asai ke ulia kepala kepantuan mau nak ngejut tan ke ni beli tapang ku nyok dan beliat jari ku dan labi
3: au dibeliat ya nuan tadi
7: au dibeliat udah nyok aku lu ngau ke kita tulung si dok angkat nyayo ku subok lebih ke tinggi-tinggi lagi lalu nyagu ke kayu nyok au nyadi lagi ke ku irau ke naik ke labi tan tuap engkat nyok lu datai ipar ku nyok perjungan ku sidonya lu timak ya semua kat yo napang angkat kayu nyok uliah patah ke nyang ayo ku nyok subo angkat labi ni baba ke sisi biang yang mai tariat kami jadi labi nyok tei seruai na dai ngau aku gagok labi bisa dini yang lain boleh hidup kita lamai
3: lamai nya de beliat ya
7: lamai jadi mana yo kut lamai jadi nyu begau kami sebuat mok medang kabang nya labi nya mana yo gum sai jadi bisik ni rau ku laban bala yo pawai par ku musu labi nya jadi antu ku cerita sida yo
3: au kena ke
7: laban suah udah ada timbak orang kau senapa patah nak mati
3: lalu
7: ni gila jaga belajar pang ku kita nya gantai nya mayo bakal bo belakang labi nya de
3: ne
7: laban suah ambil sida mimpi jadi antu bisi kena ayo ku siku yo ni udah mati sekali udah timbak nak napa patah bo urus naik cedok aku nak dia nyok-nyok ke lebih banyak dami mimpinya disip nirau aku
3: amat berantau lebihnya
7: jadi lebihnya tadi lo baik kami dalam kaum kabang aku Audio kami ingin tu lebihnya jadi saya lebih leban kena dai kalau nadai ditimbang menyonyo ni.
3: Au.
7: Jadi lebihnya dibagi kami tubuh 9.
3: Au.
7: Semua kami ke bawa madang kabang kau kangau deh.
3: Benda jauh lah ni.
7: Benda jauh lah. Jadi lebih tadi dia timbang kami tubuh 9. Au bisi 7 keti.
3: 7 keti.
7: Siko isi ya.
3: Au ah.
7: Oh, jadi aku bisa mengirau ni dengan sidok madah ke. Kadang-kadang engkau tak bisa lebat lebih tu jadi antu lamat manyuah dah tubuh dah bakal ke deh. Jadi kau semangat kau sampai dia tu. Umur tu nyudah tuai. Nadai kada mo-namo. Banyak nasib kita lah. Jadi nyok lah. Kumai ku enggak semangat abanti sidok narangku mesti mati ku leban lebihnya
3: leban dalam air dien
7: leban dalam air jadi apian jadi namanya kerubung kering lebihnya atau aku taruh ipar ku apa ye cegujungan ya dia tu nabe lagi leban rumah panjai sudah sungai jiraknya subuh dan ngut dia terang subuh tahu le anak mit umur 3 bulan mandi deh. Saya tak ada timbang tang. Jangkok ku cik timbang dia tu. Lebih aku 50 kilo jangkok ku lebihnya.
3: Nama antara empat kita antara Kisika lebihnya?
7: Empat.
3: Empat ni.
7: Tidak ada bagi kami. Tak aku bisa tirau ni ngobal ayok ku balai par ku madah ke. Lebih jadian tu nak bisa tirau ku.
3: Lepas ku dah makainya.
7: Dah makainya banyak lebih jadi antu ku sidok ya jamin mimpi.
3: Laban keberantu meh ko.
7: Engkau tak ke lebih nyok jadi antu telah menyejak ku dan
3: nyok amat ke
7: antu tak irau ko.
3: Amat amat. Nadainya nama deh.
7: Nadai. Nyok mesim.
3: Kemana nak cerita nanya Kisika. Mana mak cerita nanya ko ku?
7: Nyok mah cerita. Jadi tipsi peluang minggu bukai lah. Nusai cerita mai wah. Kalau kami rasa tua ngasuh kena saya cerita ti yang mana daya kami jadi kuaku ti kita ngasuh kena saya cerita kita tu dia mana-mana kaku banyak dan jadi tak sebut ngapa ti sidok nak dibuat nak jaku kalau kebetulan ti sebut aku ti buat surat yang aku maco kuaku ni kena sidok ya
3: amat ya
7: dah terima kasih Sin.
3: Ok sama-sama bisa cerita nak ngalau ya tu si ke
7: Mbak,
3: nanti guna. Okey. Okey, Kisika. Okey, sama-sama. Selamat malam. Okey. Ya. Nya tadi Sika di Kuching itu ya angka bisi nemuai kita ya. Okey, jam kita itu 2 minit melalui pukul 10 malam. Jadi itu maca dulu berita malam. Komuniti forensik nyadi ke puguk besai sistem keadilan menua tajak pan suah nak nerima prati hari mensia mayua. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke pangkuk pengawak sidaknya kenyang kaum pakar forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat nentu ke tiap bengkah pansik dipejalai ngau profesional serta berpelasar ke sains. Atur tu berguna ke daya pengetahuan diri, integriti, objektiviti ngau penyinuk kelimpah hari merik sukung ngagai ruang bilia, orang ke bertapik ngau pemar penguji bak penghidup. Teks jakuk yang dikenatai ke Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Sing, bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat Ngau Sains Forensik 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbak ngunyak Dato' Amar Dr. Sim madah ke penyulut dalam teknologi digital pemintar tiru AI diagnostic molekul ngau teknologi pengimejan moden muka peluang baru dikena ngangkat ke penau ba perkara perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation tisiriris ngau pemansang sektanya ke pengerai tijampat tindak ngerugak standard etika ngau penyulut perkara saintifik. Transformasi teknologi dia tu bempu pangkup ngawak ke berguna benar menegap ke mayuh macam perkara forensik yang kaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimejan forensik. Atur tingguna teknologi antara fokus ke dikeranau ke maya convention ICMF 2026 tinggempuruk ke pakar arimnua atau ngau antarabangsa. Sarawak komited dekat ngemansang ke modal mensia ti berkualiti dengan mayu macam program pelajar dikena ngada ke rebak ti berpenau ti setipak ngau aspirasi Sarawak Maju Makmur 2030. Komitmennya dipandangkan dengan pengawal berjalan ke mayu bengkah inisiatif perkara pelajar dikena nentu ke semua nebiak Sarawak ngembuan akses pelajar ti sebelah serta nak tinggal area rus pemansang. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagahwiin madah ke pengawal nerenak ke modal mensia ti berkualiti ndak boleh ndak berengkah hari bangku sekolah dengan pengawal pemansang ke penau Innovation Digital ngau menegap ke raban pengajar. Aturnya ngembuan tuju dekat nentu ke nemiak ukai seminat nyulut per akademik aja tak muka ngembuan ulah titaunya di teladan serta napi pemar jemaah hilak. Ya maksud ke jakunya bahawa pekit forum nebiak madani Piala Pusingan Tuai Pemegang Benua Sarawak Renggat Sarawak 2026. Teks jaku ya dibaca Sapit Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak MEITD Caroline Cleopas Joseph. Ba pengawal ke sepaka Tuai Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke pengawal ngangkat ke status jaku Melayu nak boleh ndak seruran ditegap ke. Ku ia nyak dikenal tentu ke jaku bangsa mengkang relevan serta berdaulat nitih ke perkara 152 Constitution Perintah Besar. Pengawalnya mereka diricah ngau penatai Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ko Jaafar disempulang binia Tuan Puan Dato' Pah Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kudato Dr. Hazami semancai 70 tahun kau dah ditumbuh ke DBP seruran mandang ke pangkuk pengawal nyadi institution ke relevan napi mayuh macam pemar kemaya ritau. Nyanakah nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sa jalan.
1: Nama Magi, dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Tumbuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa hati setegal penerindu orang bukai.

0: Tengah ke cerita, tengah suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba, kami apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, data baru kita ya. Bak jam kedua program genggam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi bak jam ke terubah tadi bisi 4 ikut peninggal kita yang ke bertelepon Imbros Pancu Sepawi Risri Aman ngomega Aki Sika. Jadi ngarap ke mayuh agi meh kita ke dekat nusi cerita ke malam tu, macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semengan. Okey, bisi peninggal tu ya, baru telefon kita. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam kawan. Siapa tu?
4: Paliang tu, turun paliang hari siaman.
3: Oh, tu rumah. Selamat malam tu rumah.
4: Lama dah, dah tahun lebih dah.
3: Apa, awal tahunnya kemarin. Bisa ni tu rumah.
4: Awal bisa ya. Awal.
3: Okay. Selalu
4: siaran yang. Lepas nanti nusai baru ke sini.
3: Awal, juga sudah nusai balau hau. Okay, tu rumah. Nama kini deh malam tu kak.
4: Oh, tu kisah. Udah lepas sekolah sebab tahun 1983.
3: Lagi dikingat kan?
4: Ingat. Habis ke SPM sebab. Lalu nama tu. Sebenarnya habis SPM. Berbaik pula kami. Tanya si kau kini dah tahu. So, aku ke Bintulu, sekedar ya, siku belah ke Miri, siku belah ke Brunei.
3: Ke Gawak, ya?
4: Belah kami. Auk ke Gawak.
3: Oh, amat.
4: Auk. Ya. Ngiga duit kena lampu pelajar baru, pihak punya aku.
3: Auk.
4: Aku lu milih ke Brunei.
3: Auk.
4: Sebel, mainnya apa aku, segi Gawak ke Brunei ke.
3: Oh, awaknya main bisa roti tiah kena.
4: Auk. Ya, bisa pulai mainnya bulan 11-nya. Bisa pulai.
3: Auk.
4: Udah Christmas 29 bulan aku lu nitih kia. Mayuah ke kami bisi. Bisi empalik kau. Balari menua nitih kia.
3: Aku nak kediri kenua ne.
4: Nak kediri. Dari apa aku sih. Kau ngau dengar si dari lipat ni. Inti yang ngau apa gun. Sebab bilang ngau kian. Hari kucing yang kami kena biluan. Aku udah ngaga pasportnya. Lalu kan nanti kita akan berjalan ke luar negara. Tujuan dulu yang tujuan hepatitis B ya.
3: Tujuannya. Atur mayanya apa nya ne?
4: Atur mayanya. Udah tujuannya kira bisa 2-3 hari kami berangkat. Kalau lama tu padang bila lama sebab kau ke dia tu nyin sepiak nyin dot TUDM.
3: Harinya terus direct ke ke Brunei.
4: Direct ke Miri.
3: Kemiri.
4: Kemiri. Kena biluan kemirnya Twin Otter ke 70-annya.
3: Ya, Twin Otter.
4: Paginya lebat hujannya ke biluan kami sepatutnya 6:30 berangkat. Lalu delay ngage 7:30 baru orang rasa melepas. Kira dalam ruang udara Bintulu kejam. Kami depan kak ke Kudi.
3: Okay.
4: Udah ke baru depan biluan lah. Kalau depan biluan dah. Baru habis sekolah baik depan biluan.
3: Terubah depan biluan.
4: Dia pilot nombor dah. Soalnya ikat tali pinggang dah. Dia duduk mesti ke Nyerungkuang. Soalnya Nyerungkuang.
3: Asal Nyerungkuang pia?
4: Soalnya Nyerungkuang. Lepas biluannya ke nurun ke diri ke paruah kian. Lari ke Ari Jai dah.
3: Baru ya
4: kan lepas ya. Dah lepas meri jago gerah kena. Tengejut mebiluan dan nurun ke baru akhir. Apa speed kau? Nak demu lagi kau.
3: Asal ketebabut nanya. Yang tua.
4: Yo mesti asal kat kemi ketebilahnya. Lepasnya nyara kejut ke sekali ke baru akhir. Udah lepasnya
1: Manah baru dia kejuat ke baru ke baru akian.
3: Okay, ne.
1: Okay, ko nak nombor gig ko. Nyu. Au. Kita ketar ah. Lama kena kalah kena.
3: Au ah, raya.
1: Udah ke bilon mit, udah kali yai.
3: Au, rawah mo kita dalam.
1: Au. Au, bala belain dau. Sikit saja jeraya sida.
3: Okay.
1: Udah ya, nyu udah tai ba ruang udara miri nyu pagi.
3: Au.
1: Kami nyu udah landing.
3: Au ah.
1: Ari beri alur harga terminal, beli tiket, alur harga suka tujuh, dengannya alur bertukar bas, harga kalau blayet, alur nyembrai ke sembrai kena speedboat,
3: aw ne,
1: alur harga seria kami,
3: aw,
1: tadi seria nya, lepas kerja apa bala di Kampung Jabang, aw dia dia,
3: aw,
1: kira bisi seminggu lepasnya baru bisi boleh kerja.
3: Kerja di Bandar Brunei?
1: Lah, berseria dia.
3: Berseria dia.
1: Mula aku gawak buat pelaga kelab dia.
3: Gripe-gripe
1: tu dia. Baik-baik bala.
3: Oh.
1: Kadang-kadang naga gripe rumah gurka ke, berseria.
3: Oh. Oh.
1: Kadang-kadang dia ke ngadu ke jalai sekolah Cunghua buat berlumut saya ko. Berlumut. Ya, hari 6, hari Minggu yang ada kerja. Baik orang berikan.
3: Oh.
1: Sekali kami berikan ke jalan labi kian.
3: Oh.
1: Bisi sitik taman ke jalan labi ni. Mudah aku takut ke air. Bukan nak takut lama. Laman aku ni ingat airnya bisi lintah.
3: Oh, oh. Si mayo lintah tu mak kian. Kelimbang ke Brunei kian. Oh.
1: Oh. Dah baik si tak muka akai ya mata lalu muka kak dah ngai korat tanuk orang ini aku jalan pukat aku harus pihak kawan aku harus pihak diri aku pukat lama hati kuliah
3: sehingga lintah nadai
1: nadai kan kena kena nadai lintah ya nadai berminggu siti baik ada berikan kami berseria dia kedong musim penghujan dah kampung ampuh
3: au.
1: Au, nyak mah ngetan pukat berkampung.
3: Au.
1: Kutai ke takut ku kampung besar kejap ya ke kampung besar dah lintah siti.
3: Au.
1: Bayar siti enggak ular.
3: Ular. Au.
1: Au, tiganya. Udah ke pukatnya panjai. Tak kita nak nemu menua orang dah.
3: Au.
1: Nak nemu menua berkeni cara berkeni tak tai ba menua kampung puangnya.
3: Aman. Au.
1: Tujah kenyal bunyi kutai genggam semangat lari pukat dikin.
3: Ah, oh, kau pernah nitih kurang ne?
1: Ah, oh, nitih kurang.
3: Ah, oh.
1: Kenda, ngai kenda tu orang kan. Kita gagi biak ada. Oh. Baru habis school.
3: Bukan nama ada tu rumah ne? Tu nyong ngenang nanti tu ngok ke Limbang ke Batu Danau ke Mayuh Malintah lama Mayuh Kerbau.
1: Oh, nyama. Kerbau. Kita Kerbau nya.
3: Ah, Kerbau.
1: Biar kita jalan. Sida matah jalan labi nyen Mayuh Malintah tujuan kian.
3: Okay.
1: Jangan takut ke?
3: Ah, takut ke kelintah ne?
1: Ini jadi kap sebelahnya.
3: Aman.
1: Lama lintah, lintah kerbau tu nak makan lintah bukit, lintah bukit tu min.
3: Aw, aman.
1: Lintah li kerbau nya besar.
3: Besar. Aw, saya tunjuk jarinya. Besar jarinya.
1: Aw.

0: kita tukar duit kita berapa?
1: Seringgit 70 sen.
0: Seringgit
1: 1 dolar.
0: Sedolar seringgit 70 sen duit kita.
1: Seringgit 70 sen bayarnya. Lagi betul tu berga air biarnya sintau biarnya sebotol baru 2 ringgit 20 sen dia baru naik.
0: 2 dolar lah, 2 dolar.
1: 2 dolar.
0: Oh,
1: 2 dolar 20 sen. Udah kami hanya baru lepas sekolah. Belum tu demo girup ya lemah-lemah pernah aku. Bincang sintau ke tukar kami. Lemah bincang sintau ke.
0: Oh, si sponsor Aau, kita.
1: Sponsor lawan kena moy lelak ke ya. Kadang-kadang hari nak je baik makai ke.
0: Aman, nih. Tinggal pengingat aman nih, tu rumah.
1: Tinggal pengingat
0: mah. Bisa kalau ke Brunei lagi udahnya.
1: Udah lepas yang naik aku ke Brunei bulan 4 aku pulai hari ni lebih hari tahu from 5 keluar begini ada. Lalu naik lagi. Lepas ke lalu nyake Singapore tu, saya kambiat kian. Jawab tadi kita ke Brunei ni.
0: Aman. Tang asal kebengam semangat tadi. Mayang kenapan biluannya, meh?
1: Melepas biluannya.
0: Kasih
1: kecepanciat kami.
0: Nada nyangka dari hidup kini.
1: Nada nyangka dari hidup saya nyala. Lepas dah kita berbiat.
0: Aman.
1: Tangga bayar terjun kena. Dia dikit, paman lagi yang dikit. Lepas itu berasa ia nurun ya. Lepas kita nak terlebak dah.
0: Sekelabuh pucuk kayu nih turunnya.
1: Kita di miat semua selalu kan terjun dari pucuk kayu
0: lebih ngai lah. Nah, gak sayanya ke deh.
1: Gak sayanya.
0: Aman. Okay.
1: Sudah tu lah. Baru nyambung ke nyatnya banyak bak Singapore lah.
0: Tahu terumah. Okay.
1: Dapat tabung ceritanya lah.
0: Minggu baru lah kini.
1: Si awak lah minggu tu dia lah.
0: Okay, terima kasih terumah.
1: Okay.
0: Selamat malam. Yang tadi tuan rumah yang paling ngenang lebuh ke nepan bilun maya rijai. Mayanya ngena twin water aku ya. Ya macam-macam eh utai ke di tapi kita lebih lagi lebuh kita ke dekat ngepun ke penghidup belalang kawa dua orang ya. Okey, peninggal kelima kita tuan rumah paling ke malam tau ya. Jadi beranau ngau peninggal tau ke? Hello, selamat malam.
2: Selamat malam DJ.
0: Selamat malam. Wei, siapa tu dah?
2: Tok Sam tu.
0: Sam.
2: Oh,
0: Tamang tu ne.
2: Tamang.
0: Hari ni nak Sam.
2: Tu hari kucing.
0: Hari kucing di tau. Nama baru telefon atau ne?
2: Baru telefon.
0: Baru ya.
2: Tang. Tuan
0: suah ni program tu meh. Nang asal hari kucing pia Sam?
2: Sigi asal hari kucing.
0: Okey Sam, nama tu kak kenang lah dah.
2: Bisi sigi cerita kalaknya di dalam 2013 tu pak.
0: So
2: lepas tu buah kumpul
0: mendak tu. Jadi benuan pun punya.
2: Kira kena di mayanya. Tua aku baru nak daik. Pegawai kami ni nak pulai. Pulai ke menua. Tengah ke semunjan kian mah.
0: Aku ke semunjan kian.
2: Tengah ke semunjan kian. Maya nyai ya malam pertamanya. Nadai oleh tempuh bau. Bau
0: banyak
2: dah. Kira bau kita pun tiada nadai lain bau kan.
0: Bau.
2: Tapi sebetul yang nadai sebenarnya. Sebetul 2 minggu sebetul yang nadai. Ya bisa mata kamre batu apa beti hanya. Kuna nemu hari ni nadai batu.
0: Batu apa beti ya siapa ya?
2: Baka batu kerangan atau warna putihnya maka aset pihak aku pun mendah. Mendah aset itu berikut kiranya tadi pangkat anak ipar aku kan. Tapi tadi saya ngenang ke ceritanya tadi bisa bau tadi kan. Bau
0: buat kita misalnya
2: bau kita misalnya
0: Aau
2: teringat kejakonya tua aku tadi.

0: Amai kelas sebetul itu nadai sarinya. Dia ngasem uliah ke batu. Bak bisi beti puak ke kibak nanti nak ingat tu. Ada ambil ada tai par ko ipar kumpul se nguriak nya ni si aku mama mai.
1: Oh ipar nuan ke ka de bere nya ne. Oh
0: angin anak ya tadi. Ah. Bere ke anak ya kira pengke ucuk ya tadi. Udah nyadah de uliah ya tadi. Utai nyata dia bakal kena sepuntan ada bau lagi. Ya. Utai dia ambil hari petiah. Petiah untuk niang tua aku nya. Sikit bakal batu putih kini ku madah batu putih. Sikit amai batu.
1: Bakal batu ba sebelah sungai nya meh.
0: Ya tu warna putih memang meh tu masai tunjuk putih masai kukut. Tunjuk anak.
1: Oh, au ne. Nuan pun ada, Sam?
0: Aku pun dia, kami sebilik dia megang. Nyat ku ngombai tanya ikannya hari entahlah saya so nak percaya peti ya dia percaya pun peti
1: ya au ya au dengar
0: ni maka kita pengudah yang ngulih kayaknya tadi nak gentu dalam saya ingat dia uriah mimiat saja uriah uriah apa peti ya mimiat saja
1: au batu
0: kena lunga kena mendata uliah boleh main ijah ya dek ni itu ngak nakam
1: ya. Au au au.
0: Yang boleh ke batu.
1: Maya ya ke Maya ya ke udah nadainya. Nih Maya ke bak ruai ke bekeninya.
0: Asyik ba kan rumah tua aku nya. Nama tu Kediri ari urang.
1: Au au. Oh.
0: Ke Kediri mentari. Au. Lagan tu jauh lagi takah menua. Takah rumah tinggi-tinggi.
1: Au. Au.
0: Ke Kediri.
1: Au.
0: Ya maka malam keterubahnya kami induk nyai ya
1: bau
0: bau tak ada boleh tempuh bau sampai orang nanto berani mungkin tu berani nanto
1: au ya noleh noleh lalinya kok kita
0: au lari-lari
1: au noleh lali lawan kalau bau
0: tapi sebetul dua minggu sebetulnya sing ingat aku yang bisik mata kan ngasuh betul berik ucuk sano ya nyoba anak ipar aku nyata deh
1: Nah,
0: kira tinggalai punya bagi aku.
1: Oh, ya,
0: udah.
1: Betul.
0: Nguliah ke batu hari batunya sisi, ngau baunya sisi.
1: Ah, udah nguliah ke batu, nanti bau lagi.
0: Nanti bau lagi, kurus nggak bagai tadi sepuh, aku nanti utai lagi, nanti apa nama bau dalam.
1: Oh.
0: Yang bilang, saya betul, bro nguliah ke nyam bagai tu, aman, nguliah aku nak itu berani ngimbai dia,
1: oh, lalu bau. Ya, ya mati di rumah. Mati di rumah. Hah? Mati di rumah. Oh,
0: ya, mati di rumah lepas mati tua ya.
1: Aman. Di mati hospitalnya main ke nang dejia orang kau kena bau ko deh.
0: Oh, ya, nyama lepas kita mati di rumah.
1: Au.
0: Aduh dari buat orang nama tu pasal mati kena lepas nak mungkin tidak ingat dulu nyarinya.
1: Benang ke batu tadi Sam. Nama gunanya bisa ada gaya kini.
0: Aku nanya ipar ko, kanya arti ayang ko inya kini tak ke ko. Ni bisik aku nak doa nyarinya. Ni tapi gaya batu nyarinya. Nak gentu kan nyawa ko, nak aku berani nyo nanya penanya ya. Tapi nya tidak main nyati ya tadi.
1: Aman. Nak ulih padah ko orang menyata dari arti.
0: Nak ulih padah ko orang kanya antara yang ko inya kini kaju bisa ambil mimpi kini kamar kini kita kena nampu.
1: Yang kamar tahu.
0: Ya, ada cerita aku.
1: Oke, okay. Mana mah cerita Sam? Oke, okay. Bisa cerita bukai lah. Tahu ke mesti ini?
0: Ya.
1: Oke, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, okay. Tadi Sam dari Kuching, Tamang. Keterubah ya bertelepon ya bah program kita ke malam tu. Oke, okay, nak berasa 10:30 malam, agak panjai jam kita itu nih. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu. Sagagi kita ke bisik bercerita. Sagagi nyamih nyawat kangau ya. Oke, okay, hello, selamat malam.
2: Halo.
1: Oh, selamat malam.
2: Halo.
1: Siapa tu deh?
2: Antara,
1: jangan usah terpuntah. Oh, aw ne? Okay.
2: Kayaknya aja.
1: Okay. Padah kenyawa nak untuk terang ko ya. Peninggal kita ke Bukai 0822586332586634. Angka bisi penanggul menyatakan ya nak untuk terang dedinga. Okey, tang bak aku ditau terang ke cerita dengar aku. Okey, hello.
3: Hello.
1: Ya, hello.
3: Ya, hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Tu bangau tu.
1: Oh, bangau. Duan ninga nyawa aku bangau.
3: Bisik ku ninga.
1: Bisik ne. Okey. Jadi hari ni non tu bangau.
3: Aku tu hari jalan ulu sebawah tu.
1: Hari ulu sebawah.
3: Bintu lau.
1: Seberapa tu kalau bercerita non?
3: Kalau bisi dua kali sudah kan temula keliak bisi tahun lebih tu dan ada ngau.
1: Ya nyuna ingat banyak tadi. Bangga.
3: Kurek kurek kan ingat kurek nyamai gigi kan.
1: Aman. Okey bangga datai baru malam tu ya bisi dah dekat tu si tu.
3: Aku nusi cerita tu baru aman tu baru dua hari tu dah.
1: Apa? Baru ni.
3: Sudah rempu. Aku tahu babuah macam ni. Ya, aku tahu orang segi berkebun nanas di si jalan luan jalan ulu sebawah. Berkebun nanas
1: kebun,
3: dia.
1: Kebun besar ini.
3: Jadi ngelan sana aku. Ngobini aku. Nyual nanas bat di si tebing di si jalan jalan ulu sebawahnya. Jadi bisik pukul 4 berkebunnya aku mulai kediri lagi langkau nanas kemeduai di nak jauh hari jalan luar nyak meh. Mulai ku kumpat nyak. Jadi lebati kengai jenuh ngai nak gawa. Pas waktu tancuat baju kasuat aku. Kak nganjuang tawang nanas ku dah deh beli orang. Apalah ya nyak debai pulai tanam baru.
1: Pawang aja.
3: Pawang aja. Nyerti ya ke jara-jara yang nak. Udah nyak nurun aku mak raga. Tiga aku tungkat tuga nanas kunya. Tangkuk ketangi. Udah nyak tadi. Baik aku tuang nuku dua tuang minyak. Kena sabis kereta saya tanayaknya deh. Sebanyak nak aku duduk madan anak je. Aku nak ulih duduk nyongkuang bekam orang.
1: Ya meh. Dia fatwa.
3: Udah tuai. Umur aku dia tahu 72 tahun.
1: Ayah ayah bangga tu.
3: Ngai nak gawa.
1: Amat.
3: Nurun aku katas ke madan anak sekian. Uje aku pawang nanas dalam raga aku nya bisi 20 titik. Temu me pawang nanas aku nya tadi. Jalai-jalai aku pedak aku buah nanas. Nanas sawiat aku nya bisi gaman tau. Tu alu tunga aku dia. Akan pantap aku. Udah nyame aku pawang nanas titik. Laman aku ke bisi migai tugal ke panjai senyap pak nya. Simpan ku atas peh ku dia. Duduk ku atas tuangnya. Laban nanas tau pamai udah tuai pawang ati nak de pantap buai urat lama ianya. Gampat kak bebuah tapi buah yang men. Ajar penian sedih kenyak mia. Udahnya tadi pantap aku atas peh ku dia aku mangai ke kayu entar. Lampang lama tau sedih manyan kenyak lama aku mantap. Pawang nanah kena tepeh kunya.
1: Peh luan ke sekalan pe.
3: Bukai kayu nya pangai ke tepeh.
1: Kayu nya tadi.
3: Tugal kunya. Tanya aku ning jalan ke. Udah nya sri tepantap aku. Pi ke tes metu kena patuang. Rebek aku tanya panjai aku. Pawang nanahnya putus. Rebek aku tunjuk panjai lebak aku ke. Ngena kasut panjainya deh. Padak kundire di le patung ko. Alu ko pampuol no sarung jari ko ke. Bedak jari ko kedal sarung ni deh. Darah tadi abi ya. Boleh nyak tadi. Lama aku nutup abi telih aku nyak tadi. Bisa cuma 5 minit baru aku berunding yang kening ko tol lagi. Waktu ko dian.
1: Mayanya nuan siko aja ne.
3: Aku gak sikok aja. Jamnya udah kak pukul 5:30.
1: Lemai.
3: Lemai.
1: Apa?
3: aku dikto mati am dia dari lagi udah nare yang seh aku mati na dai urang mau pasti kudian
4: au
3: udah nya dengan tek ke kerus utai datang di belakang aku kata aku manu aku baru ka lanjau manu aku nya
4: sipi
3: kau datai aku nemu ke dengan bas aku aku untai ke manu nya berdak ke manu ke diri
4: au
3: au uji pareh ke kaban kian ke sun ni seh aku aku untai ke manu nya na dai nemu aku iban dai
4: au
3: seh foto kelih foto aku untai kia
4: au
3: au dia nyap jalan memang nuak yang tadi ndak peda aku dau gau kan ke nyak ke abi telih aku nya
4: au au
3: jadi jari mo arki ba lagi bisa asaro jari tuak aku mansuat kena kena aku mampu abi telih aku nya
4: au
3: tu te mati lagi nyam malam lagi baru ku tu mau ku kulian
4: au au
3: udah nya tadi dugau aku buka aku baju siap tenceng aku ngau baju
4: au
3: lalu nyarinya dulu selap aku diak babi nya
4: au
3: lekak aku nak lama dah tak alun semauk dah rehat
4: iya
3: tu nak lama mati tip ketuk mati kudian gak
4: au darahnya fansuat ku deh
3: au darahnya fansuat dia orang nak daik ke saya
4: au
3: uji aku ngau ke bini aku ke jual bak jalai yang tahu lah dan tu dengar ya ti kau banyak jauh
4: ah.
3: Ada yang nyawat aku.
4: Oh, kau nak ninggal.
3: Dah tulis taban ke aku lagi datang langkau dian kau tiku dian.
4: Oh.
3: Udah nyak tadi. Muka aku baju aku nyak tanjang aku.
4: Oh.
3: Ngobrol yang baju aku nyak tanjang aku patuang aku nyak. Nanti aku nak lama bisa 15 minit aku duduk. Nangis ke darahnya punya pansuat baru.
4: Pansuat, oh.
3: Oh. Uji-uji ke aku angkat. Tak berat saya tubuh aku.
4: Au.
3: Au denya tadi. Baik ku raga ku ngutugal ku ngutangi tangkuk aku. Betul ke baik ku belawak nangka leh ku sebut betul ke pati ku dian mulai ke diri.
4: Au.
3: Udahnya. Baik ku jalai. Dua kali ngetu baru ku datai ba langkau.
4: Au datai ke nuan langkau.
3: Aku datai langkau ngangau ke bini ku.
4: Au.
3: Nama dia ku ya.
4: Au.
3: Tu tulung ku teliah ku ku untek ya.
4: Au.
3: Di tuanya penuh buah aku ya, laban aku nangis ke laban kami serumah sampai tahun pun tahun untuk kemarin
4: Jadi
3: udah mati
4: oh
3: dia pantap ingin rumput patah jelanya
4: nanti
3: orang saya mati ini ya pukul 11 ya pantap ingin rumput
4: mabuk darahnya
3: ya ini pukul 3 baru temuan ya ya
4: nih
3: ya kena nangis aku saya menanya ambil darah nih
4: ya
3: enggak yang nyeluput medak darahnya
4: Oh.
3: Kena ngingin aku.
4: Oh, nasib gini tu air medak ni.
3: Medak, tapi orang kau di tahu. Ya, mia lalu nuluang muka. Nasib aku bisa. Kita kena mengkuat penyak dia. Dia beli dia pemasai. Udah baru dekat dan nyuang eksital. Aku ngai.
4: Oh, nama ngai?
3: Laman aku dulu sobat udah tutup duka buat betis aku. Dia mainan tidak di eksital dengan.
4: Akai.
3: Udah persa dutua. Udah nyak serai. Nanti dutua urat ga. Udahnya buka baru ga. Nanti dutua tulang ga. Pakai tulang. Mari kita bersihnya ingat.
4: Kai, mayu hendak.
3: Ya aku nyengai adanya.
4: Katanya dia.
3: Uliah aku berjalan ini, tapi lagi berbaluat patuang tu dia tahu.
4: Namanya nak Jayet deh.
3: Ngai takut aku agak saya punya.
4: Kai. Ngai ke.
3: Kau beli ubat nak ubat masri aku tu dia tahu.
4: Ngai ke kuman deh. Ya. Nak jo nak hospital ne.
3: Nau.
4: Ngai ke kuman deh.
3: Ngamin ne nak pelaku udah rangkai saya tahu. Dia berjalan sampai bilik. Uriah dia tahu tapi lagi berbaluat.
4: Ya. Nadai berjayat mana?
3: Nadai. Harap ke mana ham tahu.
4: Aw ya meh, aw
3: aw nya ja meh ku nangis okay. Ta mati nak ambil darah ku ti kudian.
4: Badau menanti nuan ke diri sampai temu meh kene.
3: Aw nya nangis ke ku.
4: Ya.
3: Okey nya ja meh.
4: Okey, aw terima kasih
3: ya. Mana
4: mana hamba ceritanya kesal singa. Aw. Okey, aw terima kasih neh. Okey, selamat malam. Nya tadi ya bangga nusi diri ke telih bak kebun nanas ya. Jadi ka pendak sama berjimat meh kita ke kerja pengawal di tanah lebih lagi kita ke megai duku yang utai tajam aban utai ke bekenya nak di sadang kita nyadi utai ke bekenya ne jadi sama nyangka penglikun kita empu meh lebih lagi kita ke gawa yang okey peninggal ke tujuh kita ya bangga hari ulu sebawah ke malam tau jadi lagi panjai jam kita itu peninggal kita ke GBC cerita macam-macam cerita meh ke ngasuh bergenggam semangat bakal ngayak bangga tadi tau kunci ngau peninggal kita ke buka yang okey nguji nyawat kangau ke Siti tau okey halo selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Oh, selamat malam. Ya. Ah, oh, siapa tu dah?
5: Banyak. Membership.
4: Siapa wei?
5: Malanya membership semua itu.
4: Oh, membership. Oh, hari pedawan.
5: Tatai hari pedawan.
4: Hari pedawan membership ni tahu tak ni rugi dah bayar ni.
5: Tak pernah.
4: Okey, Tatai. Nama berita, Tatai?
5: So, lagi kak nasi cerita penyamun tu.
4: Oh, cerita penyamun baru malam tu.
5: Benar. Sebab cerita penyamun tu, ala aku segi. Ini lagi kan, Mbak. Yang perlunya, kenapa nak nama tu?
4: Oh, ah.
5: So, cerita. Nak nak main senapang?
4: Ah, nadai main senapang. Tak,
5: biasa. Nadai main senapang. Laban ngibun buarian.
4: Oh.
5: Barian kelabu, barian labu lah. Bukit dia, rian kami ya, labu dulu lah. Bakal buah kelabu dulu. Buah pun dia bukai pedau. Yang kami ya, segi dulu labu lah. Dulu gambih lah, biasanya. Aku ke di rumah ya, masanya lagi pun tiga saya itu. Saya ujung tahun pun tiga.
4: Okay.
5: Kan aku ke diri segi biasa mah. Baik duku aja, baik raga. Nak apa malam?
4: Nak apa malam eh?
5: Ngaga namanya, nama Langkau. Langkau baru pilihannya. Segi baik bekal apa nama. Sehari, dua hari, tiga hari. Nak ada ayam no. Nyoka, empat hari. Empat hari ke lima hari kini. Harinya, udah biasa semua pagi kata ikan lalu ngumpul-ngumpul warian mayat nurun lagi lalu simpan baru rumah ibu akunya tanya Niki baru ke bukit ken dua tiga kali lah ngumpulnya udahnya nyoka tengah hari lalu ikan lagi aku ke bukit ken mereka makai makainya belawak lah saya itu bisi lawak lah ikan pusu yang nanti
4: pusu lawak.
5: Ikan pusuknya ambil aku kabarwa campur aku ngau rian isi rian isi rian garam cuma garam besi baik isi rian ya ke rian orang mah dia ke labuh beda masau rian ni ada tepuk kabarwa kak pusuk rian kak ke bawang bawang putih ngau bakongnya tuno adanya nak nemu perut nak ke gagah hal ke kita nganjung tayo perut tu
4: pedih perut
5: tu nak tak tak buka aku tancut buka aku tancut ngena tancut met aja ngena baju ngena tancut met buka baru kan ke lagi ya dah mama dah tumbak lama dah muai tanya baik aku rukuk sebatang tenuk aku dulu rukuk baik ke kan aku tak rukuk aku nya kau tak rukuk tinggal berlangkau dia
4: baik bekal ke
5: kan jadi nya emang peluang rukuk ni baru baru mau 15 tahun berpulihan mah udah bersih duit nyawalian baik rukuk ya dah insaf buat batang ambil bak perutnya pun dah kira udah nyamai lah cuci megang ngadu-ngadu dari mana tak aku mutar ke diri dengan gaya pun rian gaya langkau akunya dah aku hari jawab puh bisi orang
4: Oh, benda orang.
5: Kan ngainya orangnya. Benong duduk dengar-dengar kecangok duduk setengah dua iko.
4: Eh?
5: Iko nya nak pada mua. Pada mua pada belakang aja.
4: Eh? Au. Oh.
5: Siko nya pada aku mua ya. Nang lala. Taban nang lala pada gari sedanya. Nya bakal gari dadu deh.
4: Oh, pian ne.
5: Baru dia aku nak dai bukai tau gerenti penyamun si dato.
4: Oh, penyamun kenuan?
5: Halo, maya mayanya arun dia nak dai bukai penyamun si oleh pala.
4: Oh, penyamun.
5: Nah,
4: seduainya bisa meda nan.
5: Nah, nah, aku belalai bapa bas dia.
4: Oh, nak meda. Oh, nak meda. Au au.
5: Meda aku tong sikonya nak nak pada mua. Sikit melakang ke aku aja.
4: Oh. Aw.
5: Kan dia ngam lain ngam dak mua. Sikonya pada aku mua.
4: Aw.
5: Nak benar makai asi bungkus daun aku duai ko duai tenya setenya orang makai tenya. Jadi segala sesudahnya. Makai tenya rian muda nya pan ansur aku baru wah. Kakai. Kuto. Kan lari ke diri. Adik kan ngena tancut net.
4: Aw.
5: Nah, ini jangan lari dah.
4: Oh,
5: untuk dia panjai aku nya tinggal ke belangkau dia.
4: Oh.
5: Kak penangan tu sebenarnya. Andainya hari-hari ya, mah. Hari danya kali harinya. Nanti nanti nanti udah habis makai danya ke makai. Harus sikonya. Terus nyau ya. Dah makai habis ambasi ya, terus nyau. Ya pada aku mau. Ijin nak ngala.
4: Oh, makai asik nuannya tadi sedoai ne.
5: Hah?
4: Makai asik nuannya.
5: Ah ya ya makai si akunya si bekal akunya.
4: Oh, oh makai bekal nuan tadi. Au. Oh.
5: Ah.
4: Oh.
5: Nah, lawak kena dah lawak kena lawak buah buarian.
4: Ah. Oh. Au.
5: Dah. Kau nyawa dah makai. Kalau bukan gua ya apa kaya? Ya. Dah beredarinya lah. Kasikonya mana? Ayo jangan risau. Ini anak buah saya. Kalau dia datang nanti, saya cakap dengan dia. Kamu pergi, saya tunggu. Ini hanya ada jingga aku. Tangku benda-benda mua. Lagi benda belakang. Udahnya berdiri ya. Udah makai seduanya, udah makai risikonya. Udah ngari ke diri, enggak babas kan. Enggak tujung bukitnya gitu lah. Nah ya, berdiri tertagih dia. Ambil ya ruku akunya. Lalu tidur dia hukum. Ngisap ya sebatang dia. Nah agak ya hari nya baru ya pusing kemua. Malik ngagai aku nya sembunyi babasnya. Lalu pada aku ayah aku umpun ya.
4: Ayah nuan.
5: Ayah aku umpun ke gawas dadu bas menjual.
4: Ukai penyamuan tadi pihak.
5: Ganti nak kemais danya penyamun. Kira ke penyamun lah sang nama pengawas sedangnya ada dia. Nangga nemu. Ya dua iku aja. Jadi kami sebabnya tahun-tahun tiap tahun di sini kan orang ketemu bekal-bekalnya terjadi kemai penyamun sudah. Tanya lah. Bila termada ayah bekal ke nak daya. Ya lila saja nyisap-nyisap sebatan. Dah ambil buaya. Siapa ya baru kotak ruku akunya. Kayaknya buka duduk ya dia balangkah. Padahalnya pada situ lagi kotak ruku. Aku melihat wah itu kotak ruku. Ambil ya dua-dua ya. Lighter pun diambil ya. Lalu dari ya nak lama. Terus ya nyawa lagi. Kulauan, oh ayah akunya. Tahu pengawas sudah kena dulu. Nggak jadi penyamun deh. Tak kena orang kampung. Nak pulai itu. Terus pulai itu. Sampai nak makai mana masih lagi. Terus pulai. Nak kena si ke ibu ku. Nak bala inai apa inai. Nak kena si. Yang 2 tahun. Baru ayah punya bisik pulai. Itu ya. Aku kalau muda nuan. Ini berbukit ni. Berbukit korean kita ini je. Hari nadai aku ke ya. Segi muda nadai. Sudah lihat saya nadai. Mayanya. Mayanya dia tahu. Nanti dia tahu bisa telepon musik merah.
4: Ne.
5: Nah, mayanya. Ini.
4: Aman.
5: Orang tahun 92 akhirnya.
4: Lama sudah.
5: Dan ya. Abangnya. selalu deny. Aku nanya je, selalu nanya-nanya ya.
4: Oh.
5: Mudahnya kira belas tahun lah.
4: Hmm.
5: Di sini orang ketemu ya baru.
4: Oh.
5: Mbak Nur, kira madang riannya lah. Yang rian tuai.
4: Hmm.
5: Itu juga orang Medaya. Jangan ada orang.
4: Oh.
5: Ketegi berdiri kena orang Medaya. Orang yang belalai. Tersi orang dua kali orang Medaya.
4: Oh.
5: Lagi gaya nang aku.
4: Oh.
5: Tanya tahu aku telefon carinya. Di sebab terus apa kebisi kawa kemando ke naskah boleh. Amat nak jen bala sidaknya training nak berpada ke orang pun menua. Tapi tiba bala peninggalnya kita bukai. Tiama amatnya segi amat tak aku nya. Okay salah mata aku segi okay ayah aku pada aku nya.
4: Ayah nuan banyak.
5: Nampula segi enggak semangat. Nampun nangis nyamun segi nangis kami menua. Kurang tahun 80-90 kayaknya.
4: Mayuh penyamuan mayanya.
5: Tanya mah, dah ayah ampu. Pula ayah benua. Nanya ayah. Nang aku
4: lah. Oh.
5: Nanya aja cerita ke malam tu.
4: Okey, tatai. Oh.
5: Okay.
4: Mayuh cerita penyamuan, Wan.
5: Dua aja. Kena aja. Nak sabutai, natai. Duanya aja.
4: Okey. Minggu baru ya, cerita baru. Okey, selamat malam, Tatai. Okey, nyak Tatai hari pendawan ya, ambo ko bidayu Tatai tu ne. Okey, 6 minit ke pukul 11 malam nak berasa ya, nyo jam ke penudi. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa tu?
6: Hello.
4: Selamat malam.
6: Malam.
4: Besi dengau eh?
6: Si Iman tuku tau hari ulu binyau.
4: Oh, Iman hari ulu binyau.
6: Yau.
4: Okey, Iman.
6: Nampak dia?
4: Terang nyawa nuan.
6: Ya, nampak tu ada sungai di rumah kumpul di condor, ada sungai.
4: Oh, dulu sungai di binyau dia ne. Terang nyawa itu Iman, terang.
6: Terang ne.
4: Terang. Okey. Ayah, awalnya di.
6: Kamu saya tanya tadi je, kamu saya aku kan ngasau tadi je.
4: Oh ngasau, aw.
6: Masal kampung apa menua kami tu di kampung magang di bawah.
4: Oh, aw ne.
6: Bayar lagi mahu jelo lah, jelo apa, jelo jam jelo ne.
4: Amat, lagi bisa jelo.
6: Lagi dia tu lagi bisa.
4: Oh, lagi ngasau ke kita dia tahu ne?
6: Aku nak main, aku di je, jadi aku ngasau.
4: Aw kedirai.
6: Kedirai.
4: Amat, okay.
6: Aku ngasau semua. Untuk rumah kami pukul kira-kira sejam yang nak mutar yen. Yen hanya lima nak pukul ngasau diri aku.
4: Oh, kena perahu ne?
6: Perahu nya. Udah baik aku memang kau mainnya. Main senapa terawam sangkuah bawa segala perahu. Lalu sangkuah tengah, sangkuah semua aku baik aku pada akhirnya. Mau tahu aku pagi-pagi ke lubang-lubang air dengan tembayang air. Dulu ni kemarin semua gelar, boleh gelar dia.
4: Air
6: saya ni tu, buka di sini tu.
4: Bak di ni tadi?
6: Alam dulu kita kena lagi, bawa sungai sebelah.
4: Sungai sebelah?
6: Sungai sebelah, dah mau ke kami di tu, mau orang kan.
4: Oh,
6: ini buka di sini, itu buka di
4: sini.
6: Airnya, lalu sungai tembayang airnya. Berudah surut airnya. Tinggal aku dari perahu aku di kira pukul 9:30 dan lain aku ke atas ke atas itu sangkut sembuh cipi dukul atau cipi bayar aku kira dah lama jalan yang lingon nyala udah aku lima ikutnya aku kati aku di baru nikit kampung sama tak pati aku pati baduk nanti baduk kati aku baik menatang apa itu kepada aku rusak dia je rusak laki kita baru ada kepada tanduannya
4: rusak ni
6: rusak apa yang rusak
4: bila
6: aku sebenarnya sebenarnya air tadi aku kena aku nembak kati kemunuhannya tak banyak
4: kalau
6: kaki ini saya munyak kaki dia mudah tapi sebut dia macam ni untuk
4: aku
6: tanya di uji mbak aku kenapa kenapa betul sampang aku dike
4: hauk ni
6: banyak terombak aku namanya semua nama macam ni
4: hauk tengahnya di meletup
6: Ngamin mo ito ha? Tanya ko nung po ako sa pang.
4: May na
6: eh. May ko sa bahay, may dupo, lato, may kangko ako. Kumbuang ko niya, nari sa bang, tinggal sa bahay ito.
4: Aw,
6: Matang ko kilo mo, sa jam, ito na niya.
4: Oh, aw,
6: No. Ganyan nga. Datay ko sa bahay, tinggal ko. Maray, sabili mo ka ulit, maray, ay binyo, sa bahay, sa bahay, sa bahay, sa bahay, sa Nadi wan pai kebiang kita kan kian sunan mulai lan kau sungai nak lihat aku orang macam ni mana yang macam bumi ni ya. Jadi tolong orang ni mak yang aku sih pernah macam tapi bagi dua gitu kan tapi aku dia.
4: Aw.
6: Kau sih orang dulu sungai dia buat orang lihat kau dia. Dan yang tadi DJ dan yang mulai aku baru. Tapi mulai aku sangat baik ni. Aku mulai sangat baik. Udah. Usan mulai gua dua tiga, apakah belakangnya, udah anpan belakangnya, apa kulit dia ni?
4: Aau.
6: Lihat kulitnya usahnya deh.
4: Aau ah.
6: Baik sangku, kengke, mana aku mulai kengku non, paliat sangku alamak kayak sangku pembuang kenyal, ada apa pembuang kenyal? Oh, titik kedua dan titik kamu ni harus satu waktu so, usah bersaing. Kenyal. Dan mulai spray baru, bagai ke spray baru.
4: Bagai baru.
6: Bagai baru. Yang lain ini ada udah kon lah. Udah dia tu abis dah abis jalan itu. Nyo pelengkap dah abis aku ni je. Tiba bingo tu so. Ti lawan dia tu abis. Udah tu lawan abis apa tu so deh.
4: No,
6: ada yang lagi. Dia tu buat bahasa. Menit engkau kaki kanan kaki buat nyo kota. Ya, anak rapi ya, tu bantu. Kadu tu buat ya. Banyak TDP, banyak TDP. Tak labuh sangkut terkait. Kalau lama ini, kali itu dah di tahun berapa lama dia ni? Kita abuan ni je. Berapa subuh aku tadi?
4: Aw.
6: Tahun 2025 subuh ni je. Berapa 10?
4: Tahun yang kemarin, mana?
6: Berapa lama ni aku?
4: Aw.
6: Sebab aku sayang aku dia jadi aku. Aku nggak sayang aku bentuk. Dia berdaun tapi ada yang rosak aku dia.
4: Aw.
6: Sudah aku baru dia. Kau menang kayaknya tapi dia. Rosak nanti. Ini yang mata mulai bodoh aku. Kain rosak aku. Kena mau cepu dan nyau. Sangku ada nyau.
4: Aw.
6: Kau ini. Kau mau rosak.
4: Kenapa yang tak meletup?
6: Kenapa yang meletup? Sangku ada
4: nyau. Labuh kai. Apa berantu pelabuh aku rosaknya.
6: Tidak, no, masuk ke dalam buku dan lihat lagi, ini sesuai. Aku nak tadi, dah lihat aku semua. Ada yang saya pergi dukul lah tu, mereka lepas hari ke dukul lah tu aku nak. Putih kau, dia ada yang bunuh sangku. Tangan nama tu, dukul lah buah kari. Dan lihat tadi, noi nom dah, tang kecil aku ke DJ. Empakap bakal rusak dia aku DJ.
4: Empakap berusaknya?
6: Empakap berusak. Berkat macam macam macam macam macam macam macam
4: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
6: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
4: macam macam macam macam macam macam macam macam
6: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
4: macam
6: macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam
4: macam macam
6: Nah dia nak kenapa biri angku DJ.
4: Kenapa biri ang luput?
6: Luput. Cak biri kita kenal apa? Nyo kini hidup nyeri gak bakal DJ deh.
4: Aw.
6: Dan aku baru DJ ni nyo datang. Aku saya aku pas nyo aku ke makap berkuah nyo.
4: Aw. Okay.
6: Dan nyo bat sibok belak kenal dan aku ada tas dia baru padang lebelak saya dah ingin DJ musungai dia.
4: Okay.
6: Lebelak musuk. Udah. Kau kiri jauh kau.
4: Ngai na, nong lepas ke lusa. Nai saya aku kan.
6: Saya aku lusa di saya na di sini so laki.
4: Rusak yang ngai galari jauh nai. Ngai
6: dan di
4: deh.
6: Ngai lagi. Kena udah dah tinggal udah aku nyop nyamanya dan macam dia punya.
4: Awah.
6: Berkah mereka ngai abg berkah di dia. Kubo sungai saya, aku sungai binyuknya.
4: Awah.
6: Aku buat pelajaran jam di sini. Dengan pelajaran ini, udah atau dulu yang aku. Namu ngecek apa ayo. Kuliah mesin ni beli udah. Aku mati pengelit dia. Jadi aku nampak buat nampak mirah nampak. Orang aku rasa ke dalam kelam kau kaitkan ke lupa nak. Yang dalam itu yang saya buat. Si ko aku sekat baru dia nyogok.
4: Au.
6: Wah, mau aku baru sengaja. Kelam tu baru bunuh ayo dia je. Aku kelam kayaknya dia.
4: Au.
6: Baru aku menyelam kayo. Dari dingai kayo lari. Lahir muda ke pantai. Muka nama bukau tuan. Aku nan kayo. Ngai kayo lepas. Ngai lepas dia je. Lanyut ke keli dia nyok. Nyelembut-lembut dia nyok. Si randau dia je. Bawang luar kayo air nyok dia. Randau lahir.
4: Au ah.
6: Pakai berandau. Ambil koran daun besar, saya cuma nak merana orang aku buat dia ikut anak semua. Tu kawat ke dia, aku cinta berkuat dia. Lu rendam kai bot. Aku punya buku dupu nyari sana lagi, sangku hanya nyari lagi. Orang kulit juga tahu dia.
4: Randaunya mau kena nuanang tanya ya, kuliah.
6: Randaunya pernah kerkuangnya deh.
4: Awah.
6: Tanya tang kerkuang, lama lembut, lama lembut, lembut lemas tu je. Orang buka
4: aku.
6: Oh. Aku dah main dengan dia. Dia tanya ni, depan belakang. Bunuh engkau yang bunuh mereka. Mau dia ke, mau busuk konsepuk ke atas, ke konsepuk depan. Dia belakang, lama ikau ni dia. Itu berdau dia, kini dia.
4: Uliah no, amur rusak antara.
6: Uliah lebar je lemas tu, mereka DJ. Banyak, banyak ke DJ. Saya main di bakonya melakukan bak kemerawan. Kau kau nama aku main. Bukan kau.
4: Awak.
6: Lama kudonya, lama kudonya kan lama kusanya nyok deh. Berat dia latihan kau cintai deh. Kau dia latihan depan belakang baik berandau kintu nyamai. Jangan kau bebas.
4: Bukan kenapa kudonya kan eh.
6: Apa kau kudonya baik tinggi kerja.
4: Awak.
6: Bukan kau berapa. Aku ketumbuk apa perut sudah jadi dua kali. Nak macam gay balak aku ya. Buat kaki sendiri je kan. Lepas lutut ni dia pasang kaki dia. Lumpu je dia. Dau mati kaku. Buat kaku. Dau kaku ke. Kira saya selingkar ke dia je. Baru buka punya. Nombor dari aku tu tempatnya baru kau mati. Nara kulpul pun mau lah banyak.
4: Ramad. Lupa.
6: Terus ni macam buat dia je. Udah aku lah. Udah aku je mati.
4: Aku dengar kena dah kau rosak antara uliah nak baik ya.
6: Uliah dia jadi aku baik dia je. Lenyap dia aku no. Pulu kau lu buat dia deh. Kalau buat mengutai kaki empatnya jeluai deh. Mau dia.
4: Aku.
6: Dia aku. Bukan apa. Kau ni mesti aku bayarnya deh. Karena macam aku bayar pun aku tak nak. Betul betul so. Kalau punya nangkap aku ni nangkap aku dia aku. Baik betul. Aku fine lah. Aku kau beras. Aku kau fine.
4: Aku.
6: Laju hai, ku hai. Lu berap ku selidik ke ujuan depan tak usah punya. Nanti berap ku bikin ke. Cik tiga tak luang.
4: Au, ne. Benar nak nguliah kerusakannya.
6: Bukan sebuah ni. Lainnya buku nanya buku. Yang aku datai bentang berap ku nilang DJ. Lama aku lepas DJ. Aku berusia DJ tu. Dapat nak lama. Kau kegawak lama. Au. Pantai kunjir tadi ke atas. Pantai memegang barang je. Macam perahu lekaran aku tu ke. Yang aku matai rusaknya ni. Aku ada cukup lagi. Pantai memegang jenis perahu karam. Ini baru ke lepuk rusak dia. Ini baru aku ni buat air baru.
4: Oh, karam kan eh?
6: Karam tu lah. Kalau saya bisa cung dia buku ni. No, kerumpuan palong. Baik aku baru ke. Nampak yang kecil sejam aku pulai kelip aku baru ke rumah aku buat barak di tu, di binyok di tu aku.
4: Begau, orang muda, nuan boleh rosaknya.
6: Eh, nuan tu orang, lepas orang tu minta, udah minta ke belah. Kau bini kau ajak bini. Kau nak bini, dia bentar perut kutub, rosak tumbuk rosak. Kau nak ya.
4: India rosak.
6: Ya, bayang kau aku. Nuan tu, aku bahkan cuma lingi ke mana aku.
4: Aw, nya.
6: Dia aku nak dia. Aku nak bini.
4: Nama. Dia amatnya di taikenya. Amatnya di taikenya. Orang ke depan rosak. Amatnya di ya.
6: Dia tak buat bedal tu. Dia jadi belak dia. Dua aku. Penyok dagen saya. Nampau masa apa isinya.
4: Jual kan sobat ni.
6: Jual aku mencuru ke bawah. Hari minggu. Jual aku dua. Terus dia rosak aku di jadi tu.
4: Agi mayon lah kau tanya ni.
6: Agi mayon. Jadi dia menurut itu. Apa menurut dari orang. Kami pun. Puluh nama kita. Kalau menurut apa menurut itu.
4: Nak tangkap orang jual tapi kena
6: kami kau belalai dia je kalau setiap dari pandang kau kulit kepala ya ada tak ada ketagihan
4: aman ya meh
6: tangkap orang meh babi ni tahu semua meh lelabi ni tahu jelau kain ni tahu munsan pelan luak
4: Aman.
6: Takau orang mesti kita nyawa terang-terang tinggal pasti orang nonmu.
4: Aman, aman. Aau.
6: Ya aku belum soalnya aku beli si dia. Ya sudah gerai tu je. Kesal tumbuh, tumbuh kaki rusak. Bukan kaki jape je dia.
4: Ini ya rusak. Tenang ya.
6: Kayak belakang mu ada ujur belakang kaki dia.
4: Pih.
6: Temu penguang kaki dia. Cuma menunggu kita.
4: เออเราบ่ได้ว่าบ่คุมปูบ่คุมปูเอาอืมแต่ฉลอนมากมาซูฮะคุมจุเดตัวเก่งคุมมาซูได้เจ๊เจ๊ลินดอกนะอ่ามาเครื่องน้องละมารู้ซอเน่อีบ้านอะไรตัวเครื่องเจ๊เขาใส่ปั๊บได้เจ๊เอาเลยเอาคุณจะปั๊บปั๊บละปั๊บได้เจ๊มาบ้านตัวเขาคุณจะซื้อตัวก็คือเออเครื่องเราคุมไม่นัวน่าอุเลียนว่ารู้ซอตาได้
6: โอเคเราหมู่เรื่องเรื่องเราจะโคนะจะอยู่ดีกูดูอะไรมาจะสังเกตไปเจอน้องนะจ๊ะมูนะเดี๋ยวเราก็รู้สึกสายอืมเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะเจอตอนนี้เอาเจอเอาเออไปโน้บีซีนักกินดิซิงอืมอามาดอามาดไปคุณมาบารุกุงงั้นไปดูคุณมาดิทูตอนบารุกุงตัดไปแล้วเออไม่จะดูอะคุณมาเนี่ยบารุกุง cerita kami ketemu hari ini langsung benar sih jangan lupa dulu
4: tahu tu sih ni lah imbah tau minggu baru ya
6: minggu sebab dia buka di bank minggu dulu
4: minggu dulu kita gintu hari Sarawak lah banyak
6: amat nada dekumnya
4: nadai minggu baru tu lah bisi
6: minggu baru bisi belum lah
4: ya telefon lah ni lah ni
6: ni terumah di bank tengok dia
4: tu rumah bisi penanggul lah imbahnya meh nada udah ngau kita.
6: Nampak ada ngau kita.
4: Aunya meh, mesti penanggul. Aau, aau.
6: Yang ada di gay, kami cuma kasih besar yang gay balo. Kita cebi ban dalam ke lembur dua tu di gay.
4: Aman, aau. Ya.
6: Kau dah kau aku mesti salah. Bina rata minta ampun di gay, di gay.
4: Ya, betul.
6: Terima kasih besar di gay. Selamat gay nyamai di gay.
4: Okey, sama sama keimban.
6: Okey, mau ingat sama aku ya, memori di bina.
4: Oh, ikut dah depan rusak ke deh?
6: Oh, bukan rusak. Kau tak boleh nyata yang lain dia je. Rusak nak nyata yang lain mayuan nak buka babi. Babi bisa tadi yang dia ngadai.
4: Aw, nyata yang lain rusak ni.
6: Ngadai bisa yang lain mimik yang punya dia kapan tahun tengah bisa.
4: Kena.
6: Dah bunuh sepuluh tua kaki yang nyawa dia si kemudi yang kuat nanya.
4: Kena ngunyah pucuk kayu. Pucuk daun.
6: Daun macam. Berikan. Kalau kanu kuenya,
4: tanduk endo.
6: Tahu. Kiki dia, anak ngapi kita teban udah anak ngapi ya. Mengulang dia, lupa aku kena kakinya. Tiap tiap aja.
4: Tahu. Tahu. Okay man. Okay. Okay. Tahu.
6: Ya. Kena aja dia beli. Terima kasih aja.
4: Okay. Bertemu baru minggu baru elau.
6: Tahu.
4: Okay. Ya. Sama malam. Ya, tadi peninggal ke sembilan kita ya, imban ke malam tau lagi ngasuh si dah dian deh lagi mayu jelu ku ya ya meh cerita ya ke laban kau rusak tadi okey tu bisi peninggal kita ke buka itu. Halo, selamat malam.
7: Halo tu peninggal Ramukah
4: tau. Oh, Ramukah, siapa Ramukah tu? Wei.
7: Program kita tu nak nyamai dengan kami itu nak terang dari muka.
4: Oh, nyamai bakal peninggal tadi bisa madah kena terang meh.
7: Oh, nak terang mah. Orang telefon terang jadi nak terang.
4: Nyawa aku nak terang ne.
7: Oh, nak terang. Oh,
4: nyamai bisa si kau nyamai madah tadi. Okay, madah ke nyawa aku nak tu dengar kau.
7: Oh, nyai aja dah.
4: Okay, okay, terima kasih. Au, au, au. Nak aku nak nemu nama kebuah ne. Harap ke nadai penanggul meh hau bisi sidak ke bertelepon dulu agi tadi madah ninggal nyawa peninggal ja tang nyawa ku nak entu didingal ko okey nadai ngawa terus kaja program kita itu ya okey hello
8: hello
4: selamat malam
8: akil
4: Leo tane akil Leo di ninggal nyawa ku de akil Leo Bisa ya, ne? Laban dua ikau orang ke telefon tadi madah ke nyawa kita ke telefon aja dengar kau.
8: Oh.
4: Awah, nyawa kau nang bisa dengar kan tadi?
8: Bisa
4: terang ne.
8: Tenang.
4: Awah. Aw. Okey, akil yo anang iga tu rumah ne. Tu rumah bisa penanggul nak ulih ngau kita dulu tang ilak bisa yang ngau ilak deh.
8: Aku kaya baik rumi ciang ini.
4: Ngatur dunia aku deh.
8: Ngatur dunia.
4: Aku tahu dia tahu ngau raka selangau kaya ya.
8: Ya, maksudnya ini selangau nih.
4: Ya, nanti kita ke di selangau dia tahu ke bertemu ya, tuan rumah kita.
8: Ya,
4: Okey, okay, lio lama kan nak temu dengan wan tu nih.
8: Boleh ke? Boleh ke rumah nenek lain rumah.
4: Amat ya tak tahu. Jawab mimpi hari dia ke pelapa aku? Boleh kini? Okey, nengah wan. Okey. Tu baru terang.
8: Ya.
4: Okey. Nama tu depan rusak kata. Okey, nyo putus sakit dia. Telepon baru ke dia ya. Nyo putusnya tadi ni. Ke dia depan suah begoleng kita. Okey, harap ke nadai penanggul meh ya. Laban bisi muka ke WhatsApp ngagi aku tu ditau ba konti tu nyemadah ke nyawa aku kurang didinga aku ya, semina ninga nyawa kita aja. Fred tu ne, Fred madah ke munyi nyak meh. Tang aku nak nemu dini do Fred tu tadi. Okey, hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam mana?
4: Selamat malam Ibu.
9: Oh, balat bar no terang jaku mana dengo kami di ruban itu.
4: Aku nyak meh.
9: Kami betelepon ke pengendiri kami itu begau kami.
4: Amatnya meh sida yang madah bekenya magang nama kini ne.
9: Saya mana kami itu atau ke nganti deh.
4: Bekeni ke dengar kita.
9: Jadi orang ketelepon genuan terang. Jadi genuan kan ada ya nak. Ada itu kedingo.
4: Ama kebuah ne.
9: Saya man nak paling tadi dingo ku terang ya.
4: Ya.
9: Lama dah nak terang nak.
4: Ya
9: jawab saya depan dah. Ya kena dan mup nanggul kami ke Rino aman tu deh.
4: Aman.
9: Kio ku genuan. Pakau tidak telepon.
4: Terima kasih Ibu ne.
9: Terima kasih
4: Mayo Hau. Okay, harap ke nak tu panjai mah ke penanggul tu lagi deh.
9: Okay. Kena nan mu dia nak.
4: Ya. Mayo Hau sila ya message aku tu dito.
9: Aman.
4: Okay,
9: bye.
4: Okay, bye. Selamat malam. Okay, nak nemu nama penanggul ni. Nyawa aku nak tu terang dia dengar. Kau ingat nyawa peningat je sidak ya kau. Okey, nguji tok tarik. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
10: Halo.
4: Selamat malam, oi. Bisa dengar, oi? Halo. Ya, halo, selamat malam. Okey. Ya, halo, selamat malam. Okey, nak dengar awak. Ya, halo, selamat malam. Halo.
10: Halo.
4: Selamat malam, wei.
10: Selamat malam, Sid.
4: Selamat malam. Okey, Sebri.
10: Selamat malam.
4: Okey, Sebri ni. Halo, okey, Sebri.
10: Halo.
4: Bisa ingat aku, Nuan?
10: Bisa, kita yang man.
4: Terang nih, okay. Hari tadi bisa penanggul gini, dengar non nyawa aku.
10: Nanti aku masih ada nyawa lu tu sayang nyawa adanya.
4: Dengar non apa dia okay ke?
10: Aku dulu tu kuat lagi nih
4: ke. Pia, lapan mayu lah peninggal madah ke nyawa orang ke telepon bisa ke nyawa aku kena dai.
10: Okay sebri.
4: Okay sebri. Nama.
10: Halo,
4: Aw, okey. Aw,
11: nam. Saya terang dengaku.
4: Aw, terang ne. Aw, engkau apa sekadar nuar entah dina tu terang. Okey. Okey, okey. Sebenarnya nama cerita
11: nana. Nada penanggul dengaku.
4: Aw, nada penanggul ne. Aw, okey. Jadi cerita nuan malam tu deh.
11: Aw. Terang mana dengaku?
4: Aw, terang ne. Aw, aw. Okey. Aw. Ngaki sebri topan bisi penanggul telepon baru no lagi ki sebriau ki ngambil ke terang didinga. Okey, pelabak aku kita ngetu na lama au ngetu mendiang ke siti lagu angka telepon tu angat kini angka meh. Okey, ninga ke lagu hari tadi tu dulu. Udah tu lagi kita tahu telepon baru angka aku meda-meda tu dito dulu ya. Okey.

0: merindang kita dulu ngau Siti lagu Ari Tudi ya, bersumpah masuk neraka. Kena kita menggal program kita ke malam tu lapan ngetuh dah lama tadi peninggal ya, lapan bisik peninggal kita madah ke bisik penanggul mendiang ke nyawa aku. Tang bisik mayuh ke sidak tu WhatsApp aku madah ke bak sekedar nurnya nadai penanggul ke kau ah engkau bak sekedar nur ke bisik penanggul nak terang nyawa di dinga ya. Okey, jadi terima kasih ke respon kita malam tu peninggal. Mayuh kita ke ninga program tu ya, rindu ke program tu. Terima kasih mayuh-mayuh laban bisik udah madah ke penanggul meka ya. Okey, nguji kanggau tu. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo,
0: Akipita. Oh, kau Akipita. Aku kan nanya nama terang nyawa aku Akipita.
1: Oh, terang nari tu di pintu lo
0: tu. Dong, kau tunggak keruban kia pelabak.
1: Ya, kau kasih ninga orang pejak kau sari.
0: Awah, laban sidak yang madah. Nyawa kita ke telepon terang. Nyawa aku kena terang kau.
1: Habis ni aku dengar saya kesebut tidak terang. Jadi bagi ni tu terang lah.
0: Lah terang ni. Aw bayar mana? Aw aw. Okay.
1: Mana lah. Cara kita jadi sih ni ngah mengkat ada perpelian ke dia.
0: Aw nyam eh. Aw jadi.
1: Kenapa ngah mendak disikut dia?
0: Engkau mat ne. Atang bunyi kau kita. Terima kasih meh ke respon sidanya ne ke kita.
1: Terima kasih banyak yang tanda tadi main kok mau dengar.
0: Betul.
1: Yang tanda saya ju puang problem tau.
0: Ya, mayuah meh ke.
1: Kadang oleh kedengar radio atau kok ada kedek ne. Boleh buka indah aja dengar.
0: Kau mat menya au
1: mayuah. Jadi ganti-ganti orang. Kan kalau orang yang rasa tu ya tadi lawan ti mingat sepia aja kok kan jadi kecep kereta.
0: Amat.
1: Kau kecai ke bepangan tau deh. Kau sepia jadi ini nyekatnya deh.
0: Halo kia, boleh kia ne?
1: Boleh kia.
0: Aho, aman. Okay, kita nama cerita nepan rusak, kai?
1: Aku ketawa dengan nepan rusak, deh. Aku ketawa dengan bobirin.
0: Aho, nemu kita.
1: Jadi cerita aku tahu, kai cerita nepan rusak.
0: Aho,
1: cerita tahun ujung tahun 70 pulak, pak kami lagi sekolah rendah, pak. Mak cuti ujung tahun.
0: Aho, ne.
1: Jadi kami tahu lama rumah kami basna, deh kami sebuah aja rumah panjai deh bas sungainya.
0: Oh,
1: jadi kami kena pait berbitai ni mayanya tadi.
0: Oh.
1: Jadi kami tahu tadi si orang tenda tu metu dari rumah kami kena biaya tadi tu dua biji kau sebelah sana. Ma pulai bisik mai. Oh, kami tadi pasak ni. Ini nanti.
0: Oh, tak udah dia udah tanah menyekuran eh.
1: Nada mencuri cule ya, nada utai, TV nada, cuma pilih ya sebisa TV.
0: Oh,
1: jadi kami itu, kami tak siang hari, kami nak nangkal, jadi kita pergi kau datangnya.
0: Oh,
1: karena ada tak temu, sungai kami ada kerana.
0: Tempat sari-sari punya ne.
1: Tidak sari kenyang pula ya.
0: Nama terdempak dah. Okey, pitanya nanya dulu. Nama terdempak.
1: Oh, mayun kau nak ala buah pudu mutai buah langgai manua mutai buah tersei mutai.
0: Bekubal mutai.
1: Buah kubal mutai. Buah hilang mutai.
0: Au au au.
1: Kadang buah sembahnya kau lagi kah?
0: Au gempa.
1: Tapi menua baik kusi punya. Jadi utainya mana pakai? Jadi jelu sih kak, nadai lapai bisik lu diau nak ngacau kita ya.
0: Aau, jauh lah.
1: Biar tuan jelu ngacau kita, lu rumah udah kerja kita, nama kita ngacau ya.
0: Rumah
1: kita ke nyempit kedua buka lantai yang dari uji kita, aneh buka lantai yang mana ke lantai yang tahu. Lepas kita bantu nyalai kemana kedai ini. Kamu beri perintah tapi

0: di ladang tadi 300 kan usai ke.
1: Oh.
0: Tanya tu terung ko 2000 wei. Na tengu na 2000 wei kai baka tega 300 ya. Lelek dia ya.
1: Aman.
0: Bukannya jual tuat enya.
1: Aman.
0: Kenyang tebak perintah meri 300 kenyang nya ketemu kena ukai kenyang pakai angka dia minta pu tak bel pelina.
1: Au au ya.
0: Kali apa kusi? Tapi kau ingat aja kusi, kau kami dia, kau kita, kau cari leh bagi yang kerja kena.
1: Tahu.
0: Okey, nyari cerita atau kau tahu?
1: Tahu.
0: Nyari kami mainnya tadi. Udah boleh sepuluh cerita. Kami turun nggak nak pikir, kami nggak tahu kepala payah, lucu kepala payah berani payah deh. Jauh lebih sejam perjalanan.
1: Payah perintah ya. Nih.
0: Payah kerbitai itu tadi, payah paling uang nyari airnya.
1: Payah kita di rumah panjai kok.
0: Apa ya rumah panjai?
1: Kami
0: tadi cik selalu cik ten mucinya. Dan kami tadi nemu baik pula anak garam mentek kengkau tadi. Baik mang saya baik ke sekau kami. Sekau tadi kumpan. Lepas kami tadi hari pun atau uang yang tadi. Kami cik tanya nyimpannya dia. Kami mang saya undangnya undang yang itu sekau.
1: Kalau
0: tahu kami. Mayuah kami nya de saleh ngene-ngene mangna mi kau anak mi pajanya jadi banyak sebab saya pala payel nya boleh yang tadi mundayang saya pala itu cuci pala payel pala payel tadi dulu pun lupa yang nemu sumat ela bang ya lelin naik tai
1: rau ku kita ini
0: rau tai tadi jadi udah tadi ari le pala uang ari le uang payel tadi si batu ancau. Si lebih satu kaki batuan jauhnya mana-mana landai. Jadi tadi laban tak jauh adanya bisa bulu halu mantap keruas kami kang lulun lulu lek kuliah kaminya terus sampai piknik nak bakar kayaknya teh dan kami lulun yang tak bertanah tu nasunya lagi batuan jauh di kami lulun batuan jauh hingga kami batu tadi. Dia kami ngeluluannya tadi kami kayo dia ke otaknya bisa kayo kalau nyari kayo
1: luluan ke bawah batu dia
0: udah itu api batu anjau galik kami nguang nanti kemang sawungnya galik mana belagu lagu nanti apus berada yang tengah mudah yang tadi tak benung kali tak nyino kali tak meletau mau cair dia
1: kai buluh hantar deh
0: ukai
1: oh.
0: Batu ancaunya angap tak meletau anadai
1: batunya ke meletau
0: batu kendau tapi mah aneh nenunung batu ancau
1: ne.
0: Batu tu bisa lapi ya sana macam deh tak meletau ngau ruas-ruas ngau tungku dah pedak ke atas deh
1: ne.
0: Tak meletup bahasa ibu ni aku dah. Nah salah bakal dia ingat orang kena cuan bercuan ke penuli yang nak kata-kata nanti ke penuli ke saya. Nak sekali ibu bunyi. Si dua tiga kali. Kami ni terkepaknya sentuh kau apa?
1: Kalau anggap
0: aku. Nanti kami semak dia. Bisa itu berusaha perut kalau buat kau.
1: Kayaknya.
0: Dia nemu kepin batunya hancur kemana ke dia bakal kas taruhnya anehnya aku pekat ngagai bapak lang anehnya memanduk saya bapak tuan jauh nanti ada tanah ambil tanah dulu tau
1: nemu meletu apa ini
0: nanti meletu bisa lapi artinya
1: cah lah bapakku kalau hangat nih
0: kalau hangat ya ini jadi buam ya ini memang macam
1: banyak kita jauh nih ke kita
0: beritahu itu nanti dia kalau semak dia nak kena lah dia ke atas ke. Nanti dia lelengnya nyadi ke kena. Lalu empat tadi nikit kata mimingat dia nyerkai. Ya pambal. Nadai tu kena pada ruahnya betagar yang nadai. Yo, labanya ngai ke unik pajak kau tak. Putih sebelahnya punya.
1: Cecal ke belah.
0: Jarak kami tadi ngerja pengawasnya jadi perajal tadi. Aneh nak mu nama-nama aneh nak nanggal kota ya batu tungko ini mu ninggal yang kita yang
1: kata ya ne nama ya kelalu angat ne
0: kelalu angat tapi bisnya kayak mana bisa rapi ya sebatunya
1: tapi
0: laki keluarnya ke nggak coba dia tu berdaun bekau meletupnya.
1: Oh. Oh,
0: ni pula yang agak pernah mau tak pernah mau keliak tadi. Amin, mau hidup keliak macam.
1: Amat.
0: Mau.
1: Oh.
0: Nyak macam kita aku tadi jadi mereka. Senyap mesti tak kena tu ni ngarap ke tadi udah terpelian sama aja tu
1: tadi mana tahu. Oh, tu nyu mayu si dah WhatsApp ke tu hari miri hari bintulu hari.
0: Udah mana terang?
1: Terang magang ke ko?
0: Jadi
1: hari betuang betul madah ke terang. Ibu tadi hari aruban.
0: Oh,
1: engkau apa sekedar luar jauh. Laman mayu si dah tinggal tu dah kita.
0: Jadi pihak cari utai tu. Tadi nyu mana magang magang. Nyu nak nemu kita yang tipis penuh saya. Nemu kita melihat kela. Mimi betul ya.
1: Betul.
0: Tapi magang yang ngai mendadak risiko dia.
1: Nari tahu yang ko.
0: Minggu malam. Tu marah, nadai tu rumah nadai. Cabut lagi bisa.
1: Bisa. Tu minggu baru bisa kapan ya lah.
0: Okay.
1: Terima kasih Kipita.
0: Okay, sama-sama.
1: Ya bertemu baru. Nyak tadi Kipita. Tu pelabak aku Akik Rio. Tu halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Nadai nyau baru nih. Tau ke Akik Seberi tadi ni. Lalu berdaul ya. Ya, 11.35 minit malam. Terima kasih kita ke Akik Bak TC Radio kita ke malam tau ya. Mendiang ke cerita dari peninggal kita. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Akik Seberi ni. Putus dari Akik Seberi.
3: Tu
1: umpain tu mata pelawak aku.
3: Kanan mau megah.
1: Oh, uji aja meh deh. Okay. Jadi.
3: Terang ding aku.
1: Terang neh.
3: Nada penanggul aku ninga bah dia. Dia telefon ku si tehnya ke pasaran ku.
1: Nada ke nama-nama neh.
3: Nadai nama tayang nyawa usah tayang nyawa adik tayang dengan.
1: Bayar engkau abas kedah luar punya ke sebeli.
3: Tapi semua bisa pembelian
1: nyawa aku nak dengar ke nyawa peninggal terang makan
3: terang dengan aku terang
1: Peninggal. Dua-dua terang ne. Okey sebeli. Ngai ke putuh haro lagi. Nama cerita kita dah malam tau.
3: Kita ngasuh. Tuai.
1: Ngasuh.
3: Menua kami deh.
1: Pegas
3: bawah megam lugu saya. Ngasuh. Tikonya itu. Tikonya beritang. Tidak kita tuai kami yang boleh bu.
1: Baru berangkat bujang mainnya nih.
3: Dengan Miko. Dengan Miko kami. Jadi dah ngaku bang. Ngingkuang. Banyak sawi yang. Bisa dia bukanya. Nanti ingat ke tidak kengau tubuh kengau yang bisa dengan Miko kami kenia. Kasu kami tadi kelia, ukainya bisa mula buka, paman nak bumai.
1: Paman nak baba, kampung.
3: Paman nak bumai, tadi naik mula buka, ukai nangi ke kebun.
1: Aman.
3: Kebun ada anak, kebun sawit jauhnya. Nanya, lebihnya lemai itu dia bau am. Bau am pagi, tu mau mega, tu mau ya mega. Aku tujuh aku lapan kena nuhuan. Lepas menua keliau kayaknya nangi kena dai babi. Ajar.
1: Aman.
3: Kampu sampai kursi keliau. Aman em nyudah muda antar berkursi nama tak ngacau.
1: Aman. Aman.
3: Nianya. Ayuh wahok sini pak ada deh balap tunggal balai pal balaya. Dengar ngahap bertemu dak titiknya kami. Kerja-kerja kami udua anda deh. Ngipak mah nyen dulu ngipak anda deh. Ngai ke babi yang lebuah ni ngau. Nyawa. melake meu dua. Ya, dia tengan me dunia kedua kedipa tidak hanya. Tanya lah mulu.
1: Ya.
3: Tinggal tahu ngetan.
1: Oh.
3: Bah, piana. Na jauh kami, na jauh kami kami berdua nya.
1: Au ah.
3: Bah, gagah piana. Dulu me tinggal nyalikun ko berita ngan tadi ulah tinggi nyu tua ai.
1: Au.
3: Ti temen wau hang kami kan dia na ma ni ti haja.
1: Au, penemu mayo haki ma ko deh.
3: Au. Amang, amang sedua apa ma gap. Ngapa temudanya?
1: Au ah.
3: Lainnya benua apa? Nya babinya kak dia. Kali tengok lainnya sikit tertemu menua dia. Bisa temu. Nemu ke bisa sepan ni.
1: Au ah.
3: Dia ngetan pas sepan ni. Dia temu bisa sepan. Datai dia ke datai kami bersepan bersaya sepan ni. Sama lama nak pandai babi. Sebabnya sudah temudah, sudah di rumah. Sama nak pandai babi.
1: Au.
3: Dengan datai dia pilih kami bersepan dengan datai nak ke bersepan ya. Bisa berpun kayu dia tebang wah kebihimak sebabnya dia anak letan
1: au ah
3: teniti batangnya besar batangnya bukan teman besar daham saya ditinya kami ini berita ngulikun dulu megak sikit kepala meru dua kami kan mia antara itu kami tu pun enam betul bunuh nanti tengah batang atas sepan.
1: Aau.
3: Nanya. Tadem bang kedua yang ngawa tunggu. Ayo ke titi kami yang ada datang dia. Pada udah tu dia beritang ke dia hari kun. Ya dulu.
1: Aau ah.
3: Ayo mai sana ya mage kenapa.
1: Aau.
3: Kenapa titi baik kami ke mai dua ni.
1: Aau.
3: Ni aau. Dino ya temanyuang.
1: Oh.
3: Bah, bah temanyuang lu sufuat.
1: Eh?
3: Ni tiba tang kena kami kena pam.
1: Au ah.
3: Bah namanya pian. Wow, kau.
1: Ular.
3: Oh, wow, uduanya tadi kedak ge nyala. Mula tadi kedinga kami benua nga. Kami kena gayan tadi bising kaya udua. Dino udua angka ya bah. Mengah babi nyap ya. Nen tu kita kembali ke kedua ya.
1: Aau.
3: Ini nak anda deh nyawa anda deh saya dua.
1: Oh, aau. Okay.
3: Ipa babi bak jalai babi kenuan kat mandi asal sepan.
1: Aau.
3: Yang dia dua anda deh ni tiak ke bau babinya tadi. Nengah jalai babi.
1: Aau.
3: Tertangkap ya. Tertangkap dia lu boleh lihat dia apa ini nak lu ngetam
1: au kuih nya tadi
3: au kuih
1: akai au halo ke sebrai halo
3: dah ngki luang babi
1: halo au au okey au okey
3: dengar tetimak berita anda deh, macam letuk apa?
1: Ular anda deh.
3: Kami sudah mua sawah, ya sudah madah sawah deh. Nang pedata menyuar dihe uhal anda deh.
1: Aau ne?
3: Tanuhuan atau sepan kena kami kebihinya. Iya ke sepan ni tengah kadangnya deh kena kami depan. Bisa 10 kaki, bisa peninge.
1: Aau ah.
3: Empat, ya anda deh empat. Minggu balas kayak buka. Halo.
1: Aau aau, bisa bisa aau.
3: Bisa.
1: Aau bisa aau.
3: Banyak tu, iya deh. Tentu wah, kayak kenal kami ke berdiri yang batang kebesaran ada, no kami ke berdiri. Nyak makun ada, dia kaki dia kiri atas kuat way. Mata gak ketau, patu wong.
1: Okay. Agi dua pulang tadi ya?
3: Oh.
1: Oh. Udah
3: mati tu bakanya tuai. Ni tuai baka dia tu. Jadi nuhun ke bahu aku benua dengan sawahnya mantap ya.
1: Oh. Dah po saya nak ke seberi itu nih. Okey, hau nanti bisi awak agi lagi. Tahu kan telefon baru agi seberi ni. Lebannya putus baru kat telefon wan ya. Okey. Ya, peninggal ke sebelas kita malam tu ya. Agi seberi agi mekang-mekang ceritanya tadi ni. Okey. 15 minit dekat pukul 12 tengah malam tu agi bisi siku dua agi uliah tu peninggal kita ke nutup program genggam semangat kita ke malam tu ya. Jadi aku agi nanti kita ke bukai ke bisi bertelepon tau berdau kita ke ngujung ke awak kita ke malam tu ya. Okey, sebenarnya okey, sama ngelalu ke kita semua peninggal lemai satu hari bulan 8 tu ilah hari 6 tu ilah lemai hari 6 tu ilah sama-sama meh kita datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau meda pekit semi final ya ACSJ ke 9 ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau kita hari Selangau hari Sibu hari muka tau datai babala mayuah 8 mayuah penyanyi ke terbilang ke dekat berpekit malamnya elak ya ke milih 12 titik lagu ngagai final ACSJ. Okey, tau bisi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tu dah?
4: Hari
1: suang ni cia. Ini cia hari suang. Hujan pe ni ni cia.
4: Oh, hujan.
1: Okay. Bangat hujan.
4: Bang tu bangat nama mesti dengar tap, dengar dengar dia
1: nak. Mat, nah, nih, aku pergi tidur awak ini cia.
4: Kai, mungkin ke tengah tengah, ini nak cerita
1: tak ni. Mat, ya.
4: Lama tu dah tengah.
1: Oh, kat telefon ni. Oh, aman aman, okay.
4: Oh.
1: Ya, jadi malam tu deh nama tekak kenang deh ini cia.
4: Aku kongsi cerita sudah ini ke suhuan sudah ni.
1: Oh.
4: Jadi inai yang ini punya. Pun bak dua dua SC balut namanya belum nanyi ngok ni.
1: Aku
4: Sudah dua apa rumah ini yang berat lo buang dua lo sama nak lo kira ngok.
1: Oh, lo burung kira.
4: Aku tapi banyak pula rumah berat babi. Ini boleh ngok sika bani ni. Tak babi, lu tangkap ya. Babi, babi cuma air ni. Boleh tak tu kalau mai. Banyak muak kuka geng.
1: Oh, mayo nak
4: tapi. Kan muak kuka, ya tangkap lah ya. Sedal, nunguak sedal ya. Jadi ya lancar ya. Alu baik lah ya, ulah lah ya, ya babi kuka ya. Saya dah demonya, masa emas dah beli tay, kita ya. Tapi mungkin minyak ni lah mesti. Ya, harus ingat punya. Tapi mungkin nak. Agi ingat, ni awal lagi ke udah saya ke, sampai tu tu ingat nak, sampai saya nol. Ya cerita ni dah, aku dah tuhun ni ya. Cerita dah, tu cerita saja.
1: Okay.
4: Tu udah pergi ku tu sampai sini. Jadi aku betul kerja bersih, lembut dia tu bak ya. Mulai ku nari nya. Kali ku babilek bahuah tu lebih kuat. Angkat anak ku ke sitoknya, akinoknya, bapa, menumpat ni. Angkat ya gila tu pun nama rempu. Nama rempu. Merak merak senyaknya. Nama nama. Antuk punya cerita.
1: Cerita antu.
4: Merak buat tanya baju buaya. Buaya bak buaya bilian kami nya bak. Bila bawah, kau nak mutai mak ke Tino?
1: Aau ne?
4: Aau, alam setiannya. Banyak bumbu kembangnya, perlu kata sian. Bisa cikinya ini nyade ya, ika ya, ika ika ya.
1: Aau.
4: Tak tu cetok. Kau aku nak mutai, aku dah kan dengan kayak aku. Tidak neng kayak aku, aku tu. Banyak neng neng tak pecah tu sini. Nampak muka aku tu aku kan.
1: Aau.
4: Tak ya, nyak dua ya. Nyang buruk dua yang tak nyak.
1: Tahu ni.
4: Kali saya tinjak bahu ya, saya puan bahu. Jamal ya bahu, saya bahu saya nyak.
1: Bahu ah, nyelai na.
4: Aau, bayar lebih dia, lebih dia kami ini. Nah kalau pun, sama utai kapu nong dua ya, madai kedua ya, ini lang kapu. Ini semua siapa dua ya madai kapu. Utai kembal mak tu, yang tu punya. Tak, muda mak bisa mak baju kayak penyebu.
1: Aau,
4: baju putihnya, punya. Mantan ku, ku lima mesti masak dapur kian kerja lemai. Mesti ku sana kerja kau kami. Mesti tidak ya, ku mayang dek isan ku ya, isan ku yang ku yang ku kerja dien. Senang dai dia tu. Mayang ku ya, kalau bumbu ya, bila kami ke mayang dia. Bisa enam itu ni, agak dilihat kesian mayang hotel kami semainya. Banyak dah semua mayang. Banyak, mesti tak yuk tinggal bulu pekuk tidak atau tidak ya. Banyak, bisa berapa bulan tak sini. Mesti aku agak nak cuba pejabat ke dia mesti ke. Jalan ke pun nyamak, ya nak saya ya. Aku nak menemu ke aku, mana ya. Dia mudah nyamak. Berapa lama dia nyamak, oke. 3 bulan sini. Entah nama aku nak menemukan kan ini ke punya ini punya kota lain kita madai ya.
1: Ne?
4: Oh.
1: Kasih lah.
4: Ya, bawa. Tak nak nemu dua, nak yang dua itu. Ya, aku. Mai kita ya, punya. Entah mana punya ini. Punya nak mati di luar dia.
1: Kasih
4: boleh ya. Kerja lemai.
1: Hmm.
4: Boleh kerja lemai. Bayar mami yang saya bahu kerja di bahu kui. Tapi tak boleh sawe api kau. Ini tidak ya. Bayar mami. Nama utar dia. Bayar mami. Ini dua dek. Jadi ni lah anaknya. Tak lah kita tak boleh ke sawe. Lah anak bini. Jadi malamnya. Lawan tidak nyanyi hati dua. Kedua sini. Tidak ya tidak. Tidak tibi. Saya mengelap sehingga kena boleh atau tidak ya. Angkat intinya bini ya pagi mana kesal ya baik kerja mana saya segera anak kuai ada saya tepat deh kok bini ya mana anak saya yang enggak ngai dan ini enggak ngai dan ini enggak pai enggak kena ya mak kuai ya, nama tepat ngai dan ini kuai ya. Yang mudahnya nyau ini lain kan kian, mula ya nyu lain gaya. Pagi nya, malamnya ni. Jadi nggak ada sini yang punya macam punya. Sepuannya aku terbunuh kerja. Sepuan aku sambut tu. Mak mak aku bini yang aku ni apa aku ya. Nada ya pak, ini pasal aku ni orang tenok. Punya, kuat ya, sepung. Aku walau sah di sepuan pun tidak sambut yang sepuan kesiko nak sambut tu nama mencetak aku. Nyata dia aku dengar, nak tapi kena nyamai lama. Dah tay tanya nyapa sama aku kerja nyam serun kami nyam. Nama saya bok kurang nunggu. Nada tinggal orang sepuan ke aku itu ke sepuan lah ini. Aku nyawat tak kena sawat ya ke aku ini yang mau tu bisa tanya diri ke aku ini ya. Nyabek aku dia. Punya sepuan aku ke apa anak sawat sepuan ke ipa aku mada apa aku dia nak sawat ya. Ini semua saya tidak. Semua saya datai. Sepuannya ke, agak anak tu ke muda utai yang tadi. Bini kak ya, ikak ya ini sepuan. Nak semua dah ke, udah tinggal kami. Tak tak macam satu kiri yang bisa. Karena ikak kuah hulunya je. Sekarang sepuan kia, ni buah kian dek. Memang aku tidak ya, ngono anak aku ingat. Atau mi madah ke mak dek. Nyawa dia madah kian, tapi mung pun. Ini saya bisa tanya dia pun dah mung. Sapa-sapa. Ya mudahnya berikan. Atau dia dia ikat, dia dah sama ipar. Banyak metronnya. Bisa tengok ibu deh. Ya mudahnya. Tengah mudah. Bahawa metronnya. Nya, mamang tadi aku no ya. Nya. Ana sati de sayang.
1: Au.
4: Ni hati ko nya nya ko hanya ke ubah panyai de nya. Ko ya bisa kita nak mano bala nya de diam ke dak ko ya no ko. Mamang tadi de ko no ya. Bisa nak bisa kita nak mana ya ko ya dah. Meninggal kita ko ya no ko.
1: Au.
4: Tapi ni nya ade aku kan ipau semua. Nak ya apa ya apa ya sudah ya.
1: Au.
4: Ya pun nak nak nak tu buat.
1: Kesal ni ngah.
4: Tahu kalau kesal ti le. Maka dia tahu kalau nak buat kini macam penyakit tu buat begitu tu buat. Begitu penyakit tu buat.
1: Ya.
4: Nak nyamai ni aku kan.
1: Au.
4: Dulu gaya aku deh, nak tu deh dulu gaya. Madik kami kuai kan.
1: Aman.
4: Bulan bulan 11 madik kami kuai nya.
1: Au.
4: Banyak nya. Naik aku kan tinggal kami. Nya nya ya, gak bulan bulan 11 ya.
1: Au. Yo diri sebeli ya magang kau deh. Diri
4: sebeli magang. Banyak nya nyamai aman tu.
1: Aman.
4: Ini punya salam ku sayang aku. Madek ku pepuan senyian deh.
1: Aw.
4: Aw madek ku pepuan senyian. Nak sibu dek dan aku nak satu dari aku naya. Kami sabar kami ya tidak mau kejamat kita.
1: Aw.
4: Nak aku mau kita aku no tidak ya. Nak naya di kepada kerja aku no tidak ya.
1: Aw.
4: Nama pepuan bahu nama pepuan bahu ya. Tanya aku yang madek aku inai nak. Tanya sakit saya, kuya masuk hospital ibu dia, kuya masuk. Saya amat ya kuya. Sabar saya kita dek, kuya aku. Ya, ya dunia.
1: Aau.
4: Kita ngada hati kita. Aau ni tak kuna no ya.
1: Aau.
4: Ya me, ya ke kami mainnya di sini tien. Sepuan baru ke ya. Nak si jenjai main. Kurang, aku nama dia ngapa kita nama tak ya dek, kurang kuai maka kuon kuai sebut kijirnya, kuon aja.
1: Aau.
4: Nyak nyabek maku dia, membeli orang bola ke semikian ada, nemu ke kita ya. Ke semikian.
1: Aau.
4: Dan nyak lemahnya, nak nyamai masa enak, aku itu dia aja maku. Dia tengah malam, bisa kau sebut ke nyana.
1: Oh,
4: mana dah sini, udah narai.
1: Ya, kasih mana?
4: Aku cipte kan mungkin.
1: Aau.
4: Kau lihat aku cipte nya kini dulu.
1: Aau.
4: Nah, cipta.
1: Aau.
4: Cipte kini, ya kami coba tu deh, narai, narai jalan, tapi jalan sibu kini, dia yang narai sibu dia.
1: Aman, aman.
4: Tapi jalan kan masih banyak siasnya, ni.
1: Aau, ya. Aau.
4: Kita kita lama, kita lama. Nanya mai.
1: Amat amat. Okay, ni cian eh.
4: Ah?
1: Okay, kaku.
4: Aau.
1: Lapan jam kita itu panjo ke ambis ke
4: mana? Banyak jam ya.
1: Okay, terima kasih ni cian. Aau.
4: Aau.
1: Ila buka lagi baru ke kita minggu baru?
4: Aau. Ila mesti baru ke?
1: Aau. Okay. Okay.
4: Terima kasih.
1: Okay, sama sama. Okay. Jadi nyak tadi peninggal ya. Kira ke ngujung ke program genggam semangat kita ke malam tu, mehau. Jadi terima kasih Mayu kita ke udah bertelepon malam tau ya. Kita ke mendiang ke program genggam semangat maka semampai nyukung program tau. Harap ke program tau nang dikeluarkan intiang malam hari tiga meh. Ngau macam-macam cerita. Okey. Jadi bertemu baru bawa ke Bukai Peninggal. Selamat berlelak semua. Selamat malam. Okey.

Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

0: pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Yang naik bala nak mana apa ke? Mata nak mu ngintu pemakai kemah rumah. Ni buah ke mesinnya? Anang temu kat makai aja.
0: Aku ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku ikut semua. Nyesal aku ini dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjung aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, Ini aku nak nesal ya. Ini ke dia buat menolong lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini yang aku kunci aku nemu tu. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: begini gim nolong lulu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari ke.

statistik bandang kepenusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawam, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diaso skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, berengkah jalan ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tip semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: memang pengrindu aku nak alang alang.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bawai FM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko Nembia, Bengal, Ago na oleh bejaku, tang ya oleh belagu re.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeninggal, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam situ peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling melerang ke pemedis maya terpangkak bak kalbut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik tau kanan biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan wan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngau tarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padana jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

statistik mandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terpuasa, dekat terus ngeritkan.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu malan.
0: Bah, yuk, apa di genung? Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sebeli.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu mayar kaya kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, bayar.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga merai rundia. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM. Segulai sejalai.

ubah meh ulah kitanya engkah meh tuli kebun luar ti udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalan orang bukailah ilmu meh bisi orang ke

0: jenis penyalai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai je deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah muda, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Tekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ai, dini nur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan, dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kebantu, hari kami, Bak YFM.

0: Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelait ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, kak meli. Orang yang bisik telefon culi, kak gemeli. Orang yang bisik kasut baru, kak gemeli. Bisiknya tadi

0: Nak mamak agi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara.

Yang ke pemandu menyerau kati 30.7% Nambia megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh bala anak kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăroa Pagii. Why FM.

Selamat pagi, bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 30 hari bulan 7. Aku Pendeta Joseph Jai sekali lagi dekat berkongsi kalau kita jaga Tuhan ke datai dari Gereja Methodist Iban Sarawak. Dalam sharing pandai kita atau ke sampai pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dari surat Kelusi bagi 1 ayat 3 datai ngagai ayat 12 menyitu ku ya. Sampai terima kasih. Kami seluruhan beri terima kasih ngagai Allah Taala tiapai Yesus Kristus Tuhan kita lebuh kami besampi ke kita. Laban kami bisik ninga pasal pengharap kita ke Yesus Kristus ngau pasal pengerinduk kita ke semua nembiak Tuhan. Ketegal pengadang disedia ke kita di surga. Kita udah ninga pasal pengadang tu suba dalam pesan ti benar. Dianya berita mana ti udah latai bak kita. Bakaya ti berbuah serta ngeremai di serata dunia. Bakanya megak berita manehnya udah berbuah babala kita kenyawa rimaya kita keterubah ningaya lalu belabuh merti kaya semua pemenal pasal pengasih Allah Taala. Kita udah nemu pasal pengasih ya ari ipaparas orang kesama bekerja ngau kami ke dikerinuk ke kami ipaparasnya orang ke tetap hati bekerja ke Kristus ngari ke kita. Lalu ya, udah madeh ngagai kami pasal pengerinduk kita dalam Roh Kudus. Nya kebueh kenyawari maya kami ninganya, kami nak ngetu besampi ke kita. Minta kita dipenuh ke ngau penemu pasal peneka Allah Taala serta ngau penemu, ngau semua penemu dalam, ngau kuasa, ngau pemberhenti, tidatai ari Roh Kudus. Ngamik ke kita hidup nitih ke jalai Tuhan. Ngerinduk ke atia lebuh kita berbuah. Ngerja semua pengawak ti maneh. Serta manseng dalam penemu pasal Allah Taala. Awak ke kita digagak nyadi kering oleh semua pengering. Tidatai ari kuasa ya ti bermulia. Awak ke kita sediatan nat ke semua pemerintah ngawati tiliat lebuh kita ngau ati tigaga. Meri terima kasih ngagai apai kau udah ngasuh kami berkunsi ke pesaka nemiak Tuhan ke diau dalam penampak. Nyak munyi jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke baca kita. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus sebedau kita ini ngajak ke Tuhan dalam lagi karena kita bersampi dulu. Tuhan adalah talapai kami ke di surga bagi tu kami kan ingat ke jakut nuan baru nyalai buka pikir undi yang ngapraga mati kami lalu berjakut menuan Tuhan ngagai semua kami ke pagi tu awak ke kami tau nemu nama utai ke dekat dikongsi ke nuan ngau semua kami bakal ke pagi tu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke abad yang penemu kak dikunci kaku wau kita ke pagi itu ianya selalu berterima kasih ke Tuhan. Bala menyadi dalam nama Tuhan Yesus pagi itu kita ninga pasal surat ke ditulis St. Paul ngau Timothy ngagai sidak nembiak Tuhan di menua Kelusi enya pasal sampi terima kasih. Sampi terima kasih ngagai Tuhan tu ngeneng ke pasal penalu penegap serta pemansang pengarap nembiak Tuhan di menua Kelusi. Sampi terima kasih tu pian mega ukai semina ngeneng pengering pengarap bala nembiak Tuhan bak menua Kelusi. Teng sampai terima kasih tu tau megak dikena kitai ngeneng ke perkara bukai kebisi meransang kitai kering dalam pengarap.
Bala menyade dalam nama Tuhan Jesus. Sampai terima kasih tau dan sitai hari sampai kepatut dikemerat ke kita dalam penghidup kita orang Kristian. Kita ukai seminak bersampi minta ajak buat Tuhan. Dan kita megah patut meri terima kasih ngagai Tuhan dalam sampi kita alaban Tuhan. Au ya udah merekat ke semua kita lalu merekat ke megah nama-nama utai ke dah disampi ke kita. Bersampi itu pengharap sampai itu yang penghidup kita orang Kristian. Di kita kurang bersampi penghidup semangat kita dekat Allah laban pengingin kita impu. Dan nanti kita selalu bersampi penghidup roh kita dekat kering laban lebuah orang takkan lebuah kita bersampi. Kita yang ada yang Tuhan bisik ngau kita. Kita yang megak ngadang lirai empu. Ini tadi dalam kita kehabisi Tuhan ngau kita. Kita kering alam kita tadi ngerja ke pengawak kita. Laban sampi itu ya sikit dan meri ke kita pengering dalam penghidup roh penemu ngau penau kita. Sampi megak nyawup kita berani anunga semua utai tidak nyadi dalam penghidup kita. Laban kuasa sampi ya besar dari semua utai lalu kita nak takut. Sampi itu tak ngasuh kita penuh penemu pasal penekak Allah Ta'ala serta ngau semua penemu dalam ngau pemerti yati kedatai hari roh kudus. Bah ayat 9 artinya tadi sampai itu yang yang bisi kuasa kebesai ketau nyawab kita orang yang selalu bersampi penghidup ya penghidup kesemai ngau Tuhan penghidup ya penghidup kebisi pengering belama lalu sidak dekat lantai ngati dalam Tuhan bisi ngau sidak kita yang patut selalu bersampi bala menyadi. Meri terima kasih ngagai Tuhan lama semua teh kenyadi dalam penghidup kita utainya tadi nyadi nuna ke penekat Tuhan retinya tadi dalam penghidup kita Tuhan meh Alfa ngau Omega nyalai bala menyadi pihak muka kita mesti bersampi ke pangan diri lalu awak keretinya tadi kita nyamuk pangan diri kita ngangkat ke penghidup pangan diri lalu kita megak meri pengering ngagai pangan diri bakal sempo tu tadi sampai ya tu tadi lebih lagi dekat ngangkat ke penghidup bala nemia Tuhan di menuh kelusi nyerai sidak terperansel lagi dalam pengharap sidak pengujung ayah bala menyadai arama kita selalu bersampi ngagai Tuhan nak milih sampai terima kasih atau kesampi kebukai kebenting keberat kita selalu bersampi lalu terus bersampi ngagai Tuhan awak ke Tuhan merekat ke kita damping kita lalu pengering dalam pengharap ke semua kita tu jaku Tuhan awak ke Tuhan merekat ke amin sampai semua kita Allah Ta'ala pai kami ke di serga meri puji besai terima kasih ngagai nuan Tuhan lama nuan udah berkongsi kejakut nuan ngau semua kami tu ianya nengah pengawak bersampi terima kasih Tuhan lama nuan selalu merekat selalu meri pengering lalu pihak megak selalu meri ke kami penemu dalam nuan kedekena kami ngerja ke semua pengawak kami nyalai terima kasih megak ke nuan Tuhan ke selalu mai kuasa nuan lebuh kami bersampi kami enyak ngasai nuan bisi ngau kami lalu kami megah Tuhan enyak kering dalam pejalai penghidup kami terima kasih Tuhan awak ke jakut sampi nuan seruran awak ke jakut sampi kami seruran didengarkan nuan lalu diberkatkan nuan sekali lagi dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6, musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan, nebang ga kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai 6. Mawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, lebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Kami, Nuri Bangkita, Nintir Ngari, bermacam lagu.

Okey, janji tinggal mimpi hari William Hawiang ya. Lagu dikenal pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi, kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih tumu pagi milih YFM jadi ke pemerindang. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani ke pagi tau ya. Tentu kita ke nyedia ke diri dekat nurun kawak ke bisik mindah ke Sarito rupiah muka nganjung anak ke bersekolah. Okey, jadi bergulai kita bak awak pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. 30 hari bulan 7 2026. Tak berasa nyau hujung bulan 7, tinggal 2 hari lagi kita dekat nyingkang agai bulan baru bulan 8 ke di Kumbai kita mega bulan kebangsaan. Jadi harap ke kita sama meh nyingkang nitiah ke jam nitiah ke bulan tahun kita ke nang jam 4 amat bertukar. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tentu merindang kita dengan lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Biar maka berita-berita dengan program-program ke dikeluar ke ninti yang pagi hari 4. Dan bakal selama bak jam kedua berengkeh hari pukul 7 pagi itu lagi. Awak nur maca pesan berat ngau muka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi bakal selama bergulai bak 2 pagi wak ya. Hanya ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi hari 4 ke Sarito ya. Jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah pagi tu. Untuk merindang kita dulu ngau lagu hari Def Bikta Induk Bangsa Dayak. Terus segulai sejarah ngau kami di YFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah tidriba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalan alun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak untuk kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Ari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program temega dekat ditabur ke terus ari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

Okey, aku ukai luluang hari Winnie Albert ya. Yang megah lagu ke mujur masuk angin renggat semi-final anugerah carta siapa juara ke 9. Tinggal 2 hari lagi ya. Bala semi-finalis kita ke dekat berpekit malam 1 hari bulan 8 2026. Tu ialah Abah Dewan Serbaguna Selangau. Malamnya megah kita dekat nemu pemutus 12 itik lagu ke dekat dipilih ngagai rengat ke penudi ACSJ ke 9 tu ialah ya. Hanya dianan ingat peninggal kita oleh latai babala mayuh ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Kita di Selangau di Ampu hari Sibu di muka ngau meka hari menua bukai meh engka dekat nyukung bala semi finalis kita ya. Lalu pihak meka pekih tu ialah mega dekat di tabur ke terus hari Facebook ke YFM Iban ngau mega hari radio YFM malamnya ialah ya. Jadi malamnya ialah kita dekat nemu ni pagi lagu ke dekat dipilih ngakai renggat final atau ke renggat ke penudi ACSJ 2009 ya. Akhirnya tadi ngelansak berkawal dengan ACSJ ke 9. Jadi itu mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke BCIN bahas surat berita kita ke pagi tahu berita ke BCIN tu. Kalai atau berkawal dengan pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak. Kalai merik pengagati ngagai SMK Kubuang Limbang kau udah bergelar champion pekit forum Nembia Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Sarawak Renggat Negeri Sarawak 2026 ke dekat ngari ke Menua Sarawak ngagai renggat nasional ya. Di SMK Kubuang mujur mai pulai prais mata duit RM2,500. Lalu bah penduduk nombor 2 ianya SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab langau meka bah penduduk nombor 3 ianya SMK Kabuang Betuang ya. Jadi pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak tu dipasu 50 bengkah tim dari Selampur Menua tu kalai 5 tim ke Pemaduk Nyulut nyingkang akai renggat ke penudi ya. Okey, lalu prize ngagai sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Ampu hanya Tuan P. Hensri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar hanya sitik berita ke BCIN Pak surat berita kita lalu Pak berita ke buka itu sebuah palan sains Sarawak udah dipenyadi ke di Kuching lemai kemari ya. Lalu dah dipenyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi kompleks 10 ringkatnya ke berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah. Peringkat di kakak bulan 10 2020 terhadap ya kena agih belanja RM239 juta. Jadi palannya mereka disikap kena perengka guna kenyang kaum buding ngau mereka nur diau ungkup bala nembiak ngau mereka bala temuai ya. Jadi lebuh ke berjaku ba pengeraminya kemari Premier madah ke palan sains Sarawak tu dekatnya di palan makmal antarabangsa dikena negap ke kerjasama pansi ngau saintifik apa lebuh kenapi ubah gaya hari dunia ngau mayah macam penanggul jemah hilak palan tu dikarap kulihnya di pelasar ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandia penemu ngau innovation ya.
Okey, lalu Abah Jakob ke di pansut ya kemarin mega Dato' Pak Tinggi Abang Johari ngarap ke mayu hakik raban saintis ti berkualiti ulih dikeluar ke di menua tu. Di aturnya dikena mantau menua tu betapi ngau pemar jemahila lebih hakik ke bekawal ngau penglikun pemakai ya. Okey, hanya maka bak berita ke bisik di keluar ke bak surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah hari mayu hagi berita bukai ke bisik dikeluar ke. Jadi berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lalu kita ke dekat nemu maka topik 2 pagi Y. Tahu ngelawa Facebook ke YFM udah di post aku dia tau nama nak topik kita ke pagi tau kita tahu komen udah tu lagi pukul 8 pagi tu lagi macam komen bala peninga senantang topik 2 pagi Y kita ya dari Rem Jana kali ke pulai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari girang anak ugam tau ke apai kingkung. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Nicholas anak girang ya. Nicholas anak girang tau ke Las udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagi lah. Inyak malam hari lima ya, pa rumah sidempu. Ianya pa rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Paligian. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Jadi ia pesan tu nuju Kaban Belayan pa rumah Hati, rumah Saga, rumah Hambun, Semanjai Jalai Kemena, rumah Hambau, rumah Dangih di Bedengan, rumah Jambai, rumah Ligam, rumah Riki Agan, rumah Lunin, rumah Daji, rumah Dorita, Kaban Belayan, Bak Kelabai Tubau, rumah Engga, Bak Tanjung Taruh, rumah Gendin, rumah Malang, Bawang Ulu Ngau Bawang Ilik, Kaban Belayan, Bak rumah Luku, rumah Jantai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tok tadi madah ke Nicholas anak girang, Nicholas anak girang tau ke Las udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ba rumah sedempu inyo ba rumah Westin Pengkalan Sekara Sungai Pawang Palingian. Lalu dekat kubur ke pagi hari 6 tu ilah. Jadi penerang ke sili agib kaul ngap santau kita tahu ba telepon ngagai Veronica anak girang ba lumur 017-302-6244 tau kenuju Junikel girang 011-514-1426. Jadi nyata tadi mega pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Lalu pesan kedua tau ianya Arya Priscilla anak Michael Beda madah ke Inaya Jane anak Acun, Jane anak Acun ya tau ke Inai Mabin udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai ba rumah sidempu ianya rumah lumur 17 Jalai Batang Lupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai bibi ya berumur 017-406-5685. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ber Sungai Tulang Miri di Kenawit, Melugu, Selepung, di Serato, Sibu, Kucing ngam ke Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi madah ke Jane anak Acun, Jane anak Acun tahu ke bini ni yang Michael Beda, tahu ke Inai Mabin ya, udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu, rumah sidempu. Ianya rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak Seri Aman. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Anyau anak Cakup ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya. Ianya niang gaduh anak Setian ke dekat diatur. Ianya malam pergilah nguan ulit ke niang. Lalu pagi 1/8 ianya pagi hari 6 tu ilah ngetas ulit ya. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sedempu ianya apa rumah luan nanga bat sungai ngemah ke Nawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ianya babai anak abuang tau ke apai matian di Bintangur sida anak Seriah ngau mibang di Limbang lubu tutung nanga tiru nanga ngungun nanga wuh rantau di lang di Kenawit ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai anya wanak Jakub empu balumur kusung 17853 1952 atau kenuju ayang anak abuang balumur kusung 14877 2502. Nya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang gaduh anak Setian kadeka diatur pagi hari 6 tu ialah 1/8/2026 ba rumah sedempu enya ba rumah luan nangga bat sungai ngemeh ke Nawit. Okey, pesan ke Siti tu hari Duris anak Libau madah ke ngeta sulit niang apai sida enya niang Libau anak engkunya ke dekat diatur malam 1/8/2026 inya ba rumah sedempu ba rumah geliang teban Limbang. Lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Duris abal umur 014-921-5489 tau kenuju Agnes 010-927-7868. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa rumah Sigan Kelati, rumah Tebang, Lubu Pasu, rumah Maxwell Tubai, rumah Hunyan, Kerangan Mak, rumah Libau, Sepangah, rumah Jalin, Rantau Kura, rumah Sunai, Terima, rumah Imau, Batul Sembilan, rumah Brian, Meruyo, Temburung, Skyway Limbang, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tau tadi, madah kengeta sulit ni yang Libau, ane angkunya ya tau ke Pai Duris ke dekat diatur hari malam hari 6 tu ila ba rumah sedempu nya ba rumah geliang teban Limbang. Okey, pesan ke Bukai jadi pesan ke Siti tu hari Michael anak Du tau ke Apai Janting madah ngeta sulit ni yang Inja anak Mangkan ke dekat diatur inya pagi hari Minggu tu elok ya 2/8/2026 aba rumah sidempu inya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai Indai Janting kebal umur 019-878-6377 atau Indai Moses bal umur 019-867-4796. Hanya tadi pesan uju kaban belayan bar rumah Kampit Sangkung, rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasi Miet Ngau Lasi Psai, Inai Tungsi Ba Bekiu Merurun, Nanga Spitu, Ba Serau, Batang Ai Julau, Merurun, Kenawit, Muju, Batu 13, Batu 9, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi, madah ngetah sulit, niang Inja nak manggan ke dekat diatur, pagi hari Minggu 2/8/2026 ba rumah sidempu hanya ba rumah Tungku Tanjung Udul Julau. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari miri anak aku madah kengeta sulit niang apa ya hanya niang aku anak jimbat ke dekat diatur lemai hari 6 tu pukul 7 lemai ya ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban ya. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Lur madah ke ngeta sulit niang aku anak jimbat ya ke dekat diatur hari 6 tu lah pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah buau sedik nyapur ruban. Okey, jadi nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka ya hari peninga kita ke pagi tu. Merinang kita dulu ke pagi tu lagu ke dibai Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, Hakim, awak pengerak pagi. Hakim, megang natai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, nya ari saka anak unggah. Madah ke Inaya, Dayang anak Kalum ya, Dayang anak Kalum udah nadai ke mari, udah nadai pagi tau ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah 31/7/2026 ba rumah Sidempu, ianya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari Minggu hari 6 tu elok 1/8/2026. Jadi penerang ke Silia ke berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Lini anak unggah berumur 019-951-6169 tahu kenuju rata anak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Bengkalan Lubang, Rumah Tawi, Rumah Seli, Simpang Bayan, Rumah Mutu, Rumah Hinti, Rumah Hawin, Rumah Nau, Rumah Seruji Liu, Rumah Tan, Kaban Belayan, Bak Sepuluh, Ulu Mukah, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dayang anak Kalum. Dayang anak Kalum udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu, inya ba rumah Saka Jalai Selangor Muka. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 6 tu ilah 1/8/2026. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya hari apo anak bungu madah ke ngeta sulit entua ya ianya niang Li Sinjin atau ke Sima ke dekat diatur 1/8/2026 ianya hari 6 tu ilah pukul 10 pagi bak rumah Sidempu ianya bak rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkeliri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Luban Ulu Betung Selindung Ulu Ngau Ili Maruap Atas Ngau Baru Stuga Meriuk di Merindun Semanjuk Bukit Tungku Basi Empelam Tekaluang Jalai Buntuk Temudo Seriaman Batu Lintang Perwan A Dimiri Grand A Seriaman ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih di sebuah di Tomagang. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngagai apo ya 0114-322-148 atau ke 0116-838-946. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Li Sinjin tau ke Sima ke dekat diatur hari 6 tu ilah 1/8 pukul 10 pagi ya bak rumah Sidempu inya bak rumah bayi Meriuk Tambak Kara Engkelili. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau inya pesan hari tidih anak bad madah ke bini ya Mia anak bulan Mia anak bulan tau ke Inai Pilip udah nadai mega. Lalu niang Mia anak bulan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba pendam Tinting Pilih Ulu Sebetan. Jadi pesan tu nuju Kaban belayan ba rumah Langan, Ulu Sebetan, rumah Kumbung, rumah Flora, Bilak Dua, rumah Beti, Supu Ruban, rumah Lumpuh, rumah Mawat, Beratung Atas Seruban, rumah Beji Pelasuk, Sungai Kelampai, ba Suh Serian, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Ya. Kalau madah ke Mia anak bulan udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Spencer Biju Lubu Senglang Ulu Sebetan lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba Penam Tinting Empili Ulu Sebetan. Okey, pesan ke Siti tu ianya hari pilih pelangi anak sirai madah ke ngeta sulit ngau berantu ke niang sirai anak mengkau ke dekat diatur nyak malam pagi lah di nguan ulit ke niang lalu pagi hari 6 ti lah 1 2008 nyak ngeta ulit jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Digat Sebindang, rumah Mandu Bedawa, rumah Udin Nanga Bunau, rumah Juni Nanga Serian, rumah Markeni Lubuk Pernik, rumah Tinggi Lubuk Tapang Untan, rumah Antoni Sungai Lingga, rumah Radi Nanga Selabi, rumah Jabing, rumah Udi Serugin, rumah Rama Rantau Dangih. Kapan belayan babatang uya skim gempuru skuau skim gempuru nanga tada ngau mega kapan belayan ke buka ya kalau pesan tu madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang sirai ane mangkau ya. Ke dekat diatur pagi hari 6 1 2008 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rantau pulau Sungai Pakuh Selangau ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ke hari pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang pengajar Stanley anak Deri ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu ba telefon ngagai pengacar Angela anak Francis berumur kusung 113 179-6074 atau kenuju Anastasia Jane Balumur 013-726-5205. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kucing Serian Lubu Antu Sekerang Niah Sibu Bintulu Miri ngomega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu ke niang Stanley pengajar Stanley anak Deri ya ke dekat diatur 8/8 tila ba rumah Sidempu inya ba lot 12476 Pam Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tunku Miri. Okey, nya tadi ke pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Itu lagu Hari Mawat kena merindang kita ke pagi tau.

0: Nyangka.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Senyorak Pagi. Y 9 12 Nelas tengah hari. Lentak nali hari.

0: Sikit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya, Mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imerda Joni ba berita pagi hari 4.30 hari bulan 7.2026. Keterubah tu batang berita. Palan Sains Sarawak dong ada ke raban saintistik baru. Komuniti forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap nengah kerjasama ngau IBM Singapura. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat Kepalan Sains Sarawak yang dimakmal antarabangsa dikenak ngedegap ke kerjasama pansiak ngau saintifik dalam napi ubah gaya hari dunia ngau mayuh macam penangguh jemah ilak palantu ulahnya dipelasau ungkup bala saintis berkongsi ke pengelandik penemu ngau innovation. Nya alai ia merangsang raban pengajau ngau pemansiak hari dalam ngau luar Sarawak ngambil kengenak palanya nyadi hap ndu ngasih ke penemu ngau innovation kelimpah nyadi inspiration dikenang ada ke mayuh agik saintis rebak baru. Ia mansut ke jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke Palan Sains Sarawak di Kuching lemai kemari. Dulu agi harinya, ia bisik ngelawak mayuh macam pengawak pemandang ke bisik dipandang ke bak palan tu. Pengawak ngagak kompleks 10 ringkatnya, tik berpalan bak pemesai 4.4 hektar tanah merengkah kena bulan 10 2020 ngena ungkus 239 juta ringgit. Palanya megak disikap ngau perengkaguna asrama ungkup bala temuai ngau nembiak pelajar. Berebak ngaunya, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mega dekat ke mayuh agi raban saintistik berkualiti. Atunya dikena mantuk negeri tu napik pemau jumah ilak kelebih agi berkau ngau penglikun pemakai. Ia madah saintistik disikap ngena penemu ngau teknologi pemaduk baru berguna amat dikenangi kak cara mutau ke penangguh suntuk sumber pemakai pangka ari ubah tingeruga sektor bertanam. Ungkup tujunya dia perintah negeri dekat terus mansiak pun penatai kuasa baru dikena nangkup peminta jemah ilak. Pengawaknya berguna ke pengelandik saintifik dikena tentu ke pemansang dipejalai ke ngamruan ungkup pengelantang rebak dudiari. Komuniti forensik nyadi ke puguk besai sistem keadilan menua tejak pensuah hendak nerima perhati ari mensia mayuah.

Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang Mada pangku pengawak sidaknya kenyang kau pakau forensik pemesai perubat ngau saintis forensik berguna amat dalam nentu ke tiap bengkah pansiak di pejalai ke ngau profesional bisik etika serta berplasal ke sains atur tu berguna ke daya pengetahuan diri integriti objektiviti ngau penyino kelimpah merik suku ngagai rombil liak mangsa lebuh sedanya betapi ngah pemau penguji dalam penghidup. Jakuknya di kenatai kaya bak pengerami berjadi ke Convention Antarabangsa Perubat ngau Science Forensik 2026 di Kuching kemari. Teks jakuknya dibaca Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng. Berbak ngaunya Dato' Amar Dr. Sim Kui Hiang madah ke penyulut dalam teknologi digital, peminta tiru AI, molecular diagnostic, ngau teknologi pengimej jan moden muka peluang baru dikenang angkat ke penau dalam bidang perubat ngau sains forensik. Ia nyemetak madah ke bidang forensik patut angkun ke innovation seriris ngau ubah pemansang sektor nyaga pengerai ti jampat tiada ngerugak standard etika serta penyulut perkara saintifik. Transformation teknologi dia tu bempu pangku pengawak ke berguna amat dalam menegap ke mayuh macam cabang forensik yang kaum patologi forensik, autopsi molekul ngau pengimej jan forensik. Atau ti nguna teknologi antara fokus ke dikerandau ke Maya Convention ICFMS 2026 ti ngempuruk ke pakau ari menua tu ngau antarabangsa. Berkongsi ke penemu, penelebak ngau penemu pansiak antara institution ngau menua berguna amat dikenang negap ke penau dikenang napik penangguh pemal perkara perubat ngau undang-undang ti majak kompleks. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Sarawak terus ngedegap ke agenda transformation digital dengan awam strategik ngau IBM Singapore. Dikenak mansiak potensi kerjasama dalam peminta tiru AI, pengkomputeran kuantum, ngau pengelikun cyber. Awam antara pemesai kanan kompeninya bertuai ke Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ba Indo Upis IBM Singapore di Marina Boulevard kemari. Dalam sesinya, dia IBM berkongsi ke penelebak Transformation Global, ngemarat ke pemuju sesebengkah gerempuang berpanggai bak pengawak pengurusan ti efektif. Nyak dijapai dengan cara ngurang ke penangguh pemak operation atau pengawak komprehensif ti jalan otomasi proses manual serta guna AI dikena nyungkak produktiviti serta efisien. Randau mega ngemerat ke tiga bidang strategik. Ianya AI nyadi pukul ungkup timpuh panjai pemansang platform pengkomputeran kuantum ngau ngenegap ke penau perkara pengelikun cyber. Berbak ngaunya Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah nanduk baru senentang komitmen Sarawak dalam ngemansang ke ekonomi digital ti tegap serta diiri ngau innovation setipa ngau strategik pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia nyemetak madah ke teknologi maju baka AI ngau pengkomputeran kuantum bisik potensi ngangkat ke pengawak merik servis perintah serta mata pengawak meranak ke pukuk ti berga tinggi. Nyak mega bempu pangkuk pengawak dalam ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub digital ti kompetitif berantau adap kita. Rambau awam strategiknya, kedua-dua raban belak berandau ke peluang berkongsi ke penemu, pemindah perkara teknologi ngau kerjasama strategik antara agensi IBM Singapore ngau agensi di Sarawak. Tunggembuan tuju ngemansang ke penau perkara digital nyikap diri napi pemau jemah ilang. Pengawak nyungka asil pemansut menua tu patut cakah hagi dikenak ngurang ke pengawak berpanggai berimport serta ngenegap ke jamin pemakai negeri.
Berindik arinya, perintah terus ngenegap ke pemansang industri nupik jelu negeri itu dengan cara merik bantu untuk pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur ladang ngagai 100 ikut orang di nupik jelu hari baruah kemata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari Mendam, upis Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Syed Ismail Nasiruddin, Datuk Seri Wan Hashim madah ke bantunya ngemuan tuju ngangkat ke produktiviti betupe. Bantuk ti disediakannya nyukung target nyapai pengulih tika sara diri bak bekal daging Sarawak lebih datai bak tahun 2030. Raban penerima dilalau ngambil kanak ngeraja pengawak betupiknya pihak ajak tang patut ngemansang kenyak jadi daging ti ulih nyawup mansut ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak sebilik. Ia mansut ke jakutuk bak pengerami simbolik nyuak ke input pagar kerbau ngau capi KPKM ke diatur bak laman upis servis veterina lawas. Berebak ngaunya Kepala Servis Veterina Pelilih Lawas, Robin Asud madah ke bantu ke disediakannya mungku agih belanja sepenyampau 3.65 juta ringgit. Ari 100 ikut penerima, 70 ikut orang ke nupik jelu nerima bantu dikena ngangkat ke pemanah kelingik pagau, lalu 30 lagi nerima sukung dikena ngagak kandang kerbau ngau capi, kelebih lagi bak pengawak nyedia ke dawai berduri, tiang pagar ngau perengka guna kandang. Bantuknya merik penguntung ngaki orang betupik ari genturung menua, bak bekelalan, long semadoh, long sukang, terusan, sundar, kampung punang, ngau lawas damir. SMK Kubung Limbang jadi champion bak pekit forum Nembiak Madani Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Rengat Negeri Sarawak 2026 serta dekat ngari ke Sarawak bak pekit rengat nasional. SMK Kubung mai pulai prize mata duit RM2,500, belanja silang budaya pelbagai kaum RM5,000, bup ke dikeluar ke Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ngau setepikit. Penduduk Lumur 2 pulai ngagai SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab, lalu penduduk Lumur 3 SMK Kabung Betong. Pekit ke diatur DBP Pampang Sarawak dipasuk 50 bengkah tim Ari Selampun Negeri ke alai 5 tim pemaduk nyulut nyingkang ngagai renggat ke penudi. Pekit forum Nembiak Keterubah ianya diatur bak Semenanjung Malaysia dalam tahun 1989 sebedar dikeremai ke ngagai Sarawak dalam tahun 1990 nengah Piala Pusingan Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak. Peraih sidak kemenang disuak ke Tuai Pemegai Menua Empu Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Palan Sains Sarawak dong ada ke Raban Saintistik baru. Komuniti Forensik batang puguk pengawak pansiak ti berintegriti tiang sistem keadilan menua. Transformation Digital Sarawak ditegap dengan kerjasama ngau IBM Singapura. Menaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sleka jaku sarito enya ranggoy. R-A-N-G-G-U-I. Ranggoy. Reti leka jaku ranggoy enya pedias isi ndargas lelak tau ke madai. Contoh gendran leka jaku keterubah enya seminggu tu gama laku nyoranggoy laban kelalu bendar gawa. Contoh gendran leka jaku kedua enya semadi terbaru dani tinduk menjadi biak kaminya di pedar ranggoy. Tindak pihak habis niki sebelah dindingnya empat pemancal ya. Nyanaka selaka jakut sehari itu ianya ranggoy. Selaka jakut sehari itu tahu dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nanor rindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menenang?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Latte.
8: Wo si Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita eh? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolengga orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
10: Bersantuk Ari YFM.
11: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang, pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak jaku iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai entu palok dua igi nang kenduku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkuang rengau nyawa kangau kangau ke nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar.
12: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
13: agi hidup agi bersawu.

0: Nak maagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuk, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arina Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku bepansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berniang berniang ya hari ni udah berniang aku itu berniang dini aku meda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya meh sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udah nya baru teringat anda bertanya antara udah ke bepansa baru teringat labannya subah lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun nuan salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh kuno mau baca isi salah ikan nak aku namanya lumai pai tu nala ikan ko
3: ana lah mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku.